0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan

0: Yayasan Yaski dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
1: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
2: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
3: Shalom Heartliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Good morning, 100.6 FM.
4: Walaupun ku tak dapat
5: Halo, kami Elsa Fan dari Porpoksa Production.
6: Dengarkan lagu miliki makna
7: di 100,6 FM Heartline Radio.
5: Your family station.

Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Espresso di hari Jumat 21 Agustus 2026. Satu juga ya di hari Jumat ya. Atau mungkin udah ada yang dari hari Senin menunggu hari Jumat, atau justru yang baru sadar nih kalau hari ini tuh ternyata hari Jumat karena saking sibuknya kali ya untuk aktivitas pekerjaannya. Emang menarik sih kalau Jumat ini memiliki suasana yang berbeda. Senin kan biasanya kita masih mikir nih, aduh masih panjang banget nih untuk weekend gitu kan. Atau Selasa masuk ritme. Hari Rabu tuh kayak udah mulai terasa panjang. Jadi pas hari Kamis kayak kemarin nih mulai ngitung-ngitung hari gitu. Dan hari Jumat datang rasanya seperti ada sedikit udara segar gitu lah. Lebih semangat gak sih? Atau mungkin, kayaknya sama aja nih Dik. Pagi ini kita tidak mau langsung mengajak Anda ngomongin weekend, tapi justru akan mengajak kita berhenti sebentar dan melihat ke belakang kali ya. Tapi gak usah jauh-jauh banget lah kalau ngeliat ke belakangnya. Coba deh diinget-inget nih untuk Anda. Dari Senin sampai hari ini, Jumat ini apa sih yang udah kalian lewatin? Mungkin ada pekerjaan yang bikin stres, ada meeting yang panjang, atau mungkin dengan kemacetan-kemacetan setiap beraktivitas atau menuju ke kantor Anda. Mungkin ada juga masalah dengan teman, ada urusan keluarga, atau target yang belum tercapai nih. Tapi di tengah itu semua, pasti ada satu hal yang berhasil Anda lakukan. Nah, di Special Morning Espresso, kalau minggu ini Anda diberi nilai dari 1 sampai 10 deh. Coba kasih nilai berapa nih? Boleh kirim ke TikTok kita ya di pagi hari ini. Dika tunggu untuk atensinya. Apa sih yang Anda syukuri dalam satu minggu ini? Gabungan aja yuk di pagi hari.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan buka cabang dulu. Banyak pemilik bisnis punya mimpi yang sama, punya banyak cabang di banyak kota, punya papan nama di mana-mana, kelihatannya keren dan sukses. Tapi itulah jebakan pertama. Karena banyak bisnis bukan mati saat kecil, mereka mati saat terlalu cepat membesar. Hari ini satu toko mulai ramai, pelanggan bertambah, omset naik, lalu muncul pikiran, sudah waktunya buka cabang. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah, apakah bisnis yang sekarang sudah benar-benar sehat? Apakah sistemnya sudah kuat? Apakah operasionalnya sudah stabil? Apakah keuntungan benar-benar konsisten? Apakah bisnis masih bergantung pada pemiliknya? Kalau pemilik tidak datang, bisnis kacau. Kalau pemilik tidak mengawasi, pelayanan turun. Kalau pemilik tidak turun tangan, penjualan melemah. Kalau itu terjadi, membuka cabang bukan solusi, membuka cabang malah memperbesar masalah. Karena sekarang Anda tidak punya satu masalah. Anda punya dua, lalu tiga, lalu lima. Banyak pebisnis mengira membuka cabang berarti menambah untung. Padahal membuka cabang artinya menambah risiko. Biaya bertambah, karyawan bertambah, pengawasan bertambah, masalah bertambah. Jangan tertipu oleh gengsi pertumbuhan, karena pertumbuhan yang terlalu cepat bisa menghancurkan bisnis. Bisnis yang kuat bukan bisnis yang cepat membesar. Bisnis yang kuat adalah bisnis yang bisa berjalan baik tanpa ketergantungan berlebihan pada pemilik. Sebelum berpikir membuka cabang, pastikan bisnis Anda bisa diduplikasi. Pastikan kualitas tetap sama. Pastikan sistem tetap berjalan. Pastikan pelanggan tetap puas. Karena cabang baru tidak akan menyelamatkan bisnis yang belum sehat. Justru bisa cepat menghancurkan. Dan ingat headliners, pohon besar tumbuh dari akar yang kuat, bukan dari cabang yang banyak. Perkuat fondasi dulu, karena bisnis yang kuat akan selalu punya kesempatan berkembang. Tapi bisnis yang terburu-buru sering kehilangan kesempatan untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS, Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: 100.6 Heartline Radio, Your Family Station.

Mona Mahar, from your family station. Jika menemani Anda di pagi hari ini di Special Morning Espresso hingga menuju jam 10 nanti. Apa aja nih yang udah Anda syukuri dalam minggu ini? Coba deh kasih nilai 1-10. Tadi udah kita lempar nih untuk pertanyaannya. Ada Kak Doni dari Bekasi, minggu ini katanya ada 7. Nilainya 7 karena pekerjaan lumayan lancar. Atau juga ada Kakak Maya yang siang pagi hari ini ikut bergabung. Dia kasih nilai 5 nih karena banyak masalah tapi akhirnya selesai juga. Congrats untuk Kak Maya. Tapi ini bisa menjadi sebuah semangat juga kali ya. Karena masalah itu pasti ada solusinya. Dan kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Menarik ya, ternyata setiap orang ini punya cerita masing-masing. Ada yang minggu ini luar biasa, ada juga yang mungkin ya sedang tidak baik-baik aja. Dan kalau hari ini kita merasa minggu ini belum berjalan sesuai harapan, ya gak apa-apa, gak usah terlalu dipikirin. Setidaknya kita udah sampai di Jumat pagi ini. Nah, untuk Morning Espresso, mungkin kita punya topik yang bisa sebagai sebuah perenungan gitu untuk dalam satu minggu ini, atau mungkin kayak sebuah pencapaian kecil lah yang mungkin bisa kita syukuri gitu dalam satu minggu ini. Kalau mendengar kata pencapaian, biasanya muncul di pikiran kita tuh kayak ya mendapatkan sesuatu lah atau achievement gitu kan. Bisa mendapatkan penghargaan atau mungkin juga bisnis yang berkembang di minggu ini. Padahal kan sebenarnya pencapaian ini gak harus sebesar itu. Kayak misalnya minggu ini kita berhasil bangun pagi nih contohnya. Mungkin buat Anda yang gue susah nih Dik untuk bangun pagi gitu. Tapi gue berhasil ini untuk melakukannya dalam minggu-minggu ini. Atau mungkin Anda yang punya pencapaian yang kecil tapi itu berarti banget. Karena ini buat kayak contoh tadi bangun pagi buat orang lain mungkin biasa. Tapi kalau biasanya Anda selalu bangun kesiangan, ini sebagai sebuah pencapaian juga. Atau mungkin berhasil menyelesaikan pekerjaan gitu yang udah kita tunda selama 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Dan ada juga Anda yang di luar sana berani mengatakan tidak gitu pada sesuatu yang memang tidak bisa Anda lakukan. Atau mungkin pencapaian minggu ini kayak berhasil menghubungi orang tua. Kalau ngomongin tentang menghubungi orang tua, kebetulan gue baru akhir-akhir ini dengerin lagunya si Enau gitu kan, sama Ari Lesmana. Itu benar-benar kayak tertampar banget gak sih? Katanya sih buat orang-orang perantau gitu yang belum ataupun gak bisa gitu untuk pulang, untuk ketemu orang tuanya. Itu benar-benar lagu yang benar-benar pesan message-nya tuh ya kalau memang nggak bisa lewat telepon juga kali ya untuk sesuatu yang mungkin mengabarkan gitu. Kayak ini nih contohnya menghubungi orang tua, sederhana tapi ya pastinya berarti gitu loh. Kadang kita juga mungkin terlalu sibuk nih dengan apa yang belum kita punya sampai kita lupa apa yang sebenarnya udah kita capai. Mungkin itu kali artinya ya, dengan bersyukur kita bisa melihat hal terkecil yang udah kita capai, yang udah kita lakukan gitu. Meskipun kecil tapi ini maknanya berarti banget. Jadi pagi ini apa sih pencapaian kecil yang Anda syukuri? Jangan berpikir harus sesuatu yang hebat ya. Justru semakin sederhana semakin menarik.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hakim perihal pengembalian barang bukti Febri Adriansyah. KKI 2026 dorong UMKM bangkit dan berdaya saing. Bank Nasional Amerika Serikat tembus $40 triliun Amerika Serikat untuk pertama kali. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin memilih menunggu keputusan Hakim pra-peradilan terkait permintaan kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari rumah keluarganya di Sentul City, Kabupaten Bogor. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan penilaian kepada hakim. Permintaan pengembalian barang bukti tersebut diajukan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa ini. Anang menjelaskan penyitaan merupakan bagian dari strategi penyidikan untuk memastikan keterkaitan kepemilikan barang dan lokasi yang digeledah. Sementara itu, kuasa hukum Febri Diansyah meminta hakim menyatakan barang-barang yang disita tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikembalikan. Informasi selanjutnya, Bank Indonesia pada Kamis kemarin kembali menggelar Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 di Hall A dan B JICC Jakarta. Kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu esok mengusung semangat budaya mesari-sari yang berarti budaya bersama-sama. KKI 2026 bertujuan mendorong UMKM agar bangkit, tangguh, dan semakin berdaya saing. Bank Indonesia bekerjasama dengan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis untuk memperkuat pembiayaan, digitalisasi, inovasi, dan akses pasar UMKM. Tahun ini pameran diikuti lebih dari 550 UMKM secara luring dan lebih dari 1.300 UMKM melalui platform digital. Berbagai produk ditampilkan, mulai dari wastra, fashion, aksesori, hingga kuliner. Bank Indonesia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas hingga tingkat ekspor. Untuk informasi selanjutnya, untuk kabar internasional, Bank Nasional Amerika Serikat pada Kamis kemarin untuk pertama kalinya menembus angka $40 triliun Amerika Serikat. Data Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan total utang pemerintah mencapai $40 triliun Amerika Serikat pada Selasa lalu. Kenaikan utang terjadi karena pemerintah Amerika Serikat terus mengalami defisit dan pengeluaran negara lebih besar dibandingkan penerimaan. Kondisi ini juga meningkatkan beban pembayaran bunga dan memberikan tekanan terhadap pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat. Dalam 9 bulan pertama tahun fiskal 2026, pemerintah federal Amerika Serikat mencatat defisit sekitar $1.367 triliun Amerika Serikat, sementara pembayaran bunga bersih mencapai $827 miliar Amerika Serikat, bahkan lebih tinggi dibandingkan belanja pertahanan yang mencapai $713 miliar Amerika Serikat. Sejumlah lembaga memperingatkan tingginya utang dapat memperburuk inflasi, mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan lain, serta meningkatkan kerentanan ekonomi Amerika Serikat terhadap berbagai gejolak. Dikutip menyatakan pemerintah Presiden Donald Trump berupaya memperbaiki kondisi fiskal dengan memangkas pemborosan dan meningkatkan

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

masih di Special Morning Espresso bersama Rika yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Apa nih yang kalian syukuri dalam satu minggu ini? Ternyata tuh banyak juga ya yang mensyukuri, kayak seperti Ibu Rita, kemudian ada Ibu Rince yang bersyukur gitu loh kalau masih diberi kesehatan. Begitu juga dengan Ibu Sari di pagi hari ini yang gabungan melalui akun live TikTok kita. Masih bisa beraktivitas di hari ini juga sebagai salah satu bentuk rasa syukur kali ya. Masih sehat, bahagia gitu kan. Kemudian masih bisa ketemu teman-teman, masih bisa menyapa, masih bisa berkumpul. Salah satu bentuk syukur mungkin yang kecil kali ya, tapi ini berarti banget gitu. Wah, menarik deh. Ini sih baru namanya kecil tapi berarti. Nah, kalau buat Anda mungkin sederhana, tapi belum tentu sederhana juga buat orang lain gitu. Atau mungkin punya rasa syukur lainnya, bisa gabungan, bisa berkomentar bersama Dika di pagi hari ini. Gue tuh jadi mikir gini deh, sebenarnya dalam satu minggu ini kita melakukan banyak hal kan, pasti kan. Ya mungkin kayak bekerja, setelah bekerja ya kita ada aktivitas-aktivitas lainnya gitu loh. Kita bangun pagi, mandi, kemudian kayak ngurus keluarga, sampai-sampai juga dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari gitu. Ataupun bertemu orang dan mengambil sebuah keputusan juga banyak hal yang kita lakukan gitu. Tapi karena semuanya terasa seperti rutinitas, kita jadi nganggapnya itu kayak, ah ini mah udah biasa gitu kan. Jadi sesuatu yang kayak mungkin kita jarang untuk mengapresiasinya gitu. Padahal coba deh bayangin kalau satu hari ini kita tuh gak ngelakuin apa-apa gitu kan. Kayak rebahan aja, tiduran aja gitu. Yang pastinya pekerjaan kita gak selesai, ataupun mungkin rumah kita gak keurus dan keluarga jadi gak diperhatikan juga. Tanggung jawab sampai gak dijalankan. Jadi sebenarnya hal yang kita lakukan setiap hari ini adalah bentuk pencapaian juga loh. Nah, itu kayak semacam apa ya, rasa syukur yang udah Tuhan berikan gitu loh untuk ya kita hitunglah dalam satu minggu ini. Coba deh sekarang kita diam gitu kan sebentar, gak perlu lama-lama. Coba pikirin satu hal minggu ini yang awalnya itu terasa kayak berat banget, tapi pada akhirnya, pada prosesnya itu berhasil kita lewati. Apa sih? Ya mungkin kayak pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, atau juga mungkin hubungan dengan seseorang. Kalau kita udah melewatinya, coba kita kasih apresiasi sedikit untuk diri kita sendiri pastinya. Yang mau gabungan bisa juga kirim voice note ya ke nomor kita. Dan bisa juga untuk menceritakan satu hal yang sudah berhasil nih kalian lewati dalam satu minggu ini. Ya gak perlu yang berat-berat lah, gak perlu yang hebat banget gitu. Coba ya, Dika tunggu di nomor kita. Atau juga bisa berkomentar, bisa gabungan di akun live TikTok di

Silon saya penuh dengan pemuja rahasia. Secret admirer kali ya, kalau bahasa kita dulu tuh. Yuk, yang mau gabungan sama kita di pagi hari ini, kita punya topik nih. Dalam minggu ini, apa sih yang kalian syukuri? Gabungan aja langsung, bisa berkomentar di akun live TikTok juga, sambil live barengan sama Dika hingga menuju jam 10 nanti. Aku punya lagi. Sekarang kita kayak ada permainan sedikit deh yuk. Namanya 3 hal sederhana yang saya syukuri. Jadi gak perlu berpikir jauh-jauh. Ada 3 hal yang kita syukuri minggu ini gak nih? Atau mungkin apa sih yang kalian syukuri? Cukup 3 aja deh. Langsung ketik aja ya buat teman-teman yang gabung di akun live TikTok. Bisa bangun pagi, punya pekerjaan, atau masih bisa makan bersama keluarga, ataupun mungkin bertemu teman, mendapat kabar baik, atau mungkin kamu bersyukur karena minggu ini akhirnya bisa tidur cukup. Nah, coba nih pilih dari beberapa pilihan ini, cukup 3 aja deh, gak perlu berpikir yang jauh-jauh gitu loh. Ada Bang Toga yang katanya bersyukur bisa sarapan bubur ayam di pagi hari ini. Ah, jadi pengen. Kalau gue bisa memilih nih, mungkin yang pertama bersyukur masih bisa menjalani aktivitas gitu loh. Masih punya pekerjaan itu salah satu bentuk syukur kita kali ya. Kemudian yang kedua, bersyukur bisa bertemu orang-orang yang menyenangkan. Ah, apalagi orangnya tuh kalau apa sih bahasa ininya hebring, heboh gitu. Atau juga yang ketiga, bersyukur masih punya kesempatan kayak memperbaiki sesuatu yang minggu ini belum berjalan dengan baik. Kalau kalian tuh apa? Kalau Anda itu apa nih? Sekarang giliran kalian coba jawab deh. 3 hal yang paling Anda syukuri minggu ini. Ada satu hal mungkin yang sering kita lakukan tanpa sadar gitu. Seperti kayak terlalu keras gitu kepada diri sendiri. Kalau berhasil kita bilang, ah ini biasa gitu kan. Kalau gagal sedikit mungkin kita langsung bilang, ya kayak gak bisa gitu. Emang gak bisa orangnya gitu. Aku memang gak bisa. Nah kenapa ya kita lebih gampang mengingat satu kesalahan daripada 10 hal baik gitu kan. Yang mungkin udah pernah kita lakukan. Dan kita memang terbiasa mengejar sesuatu yang lebih besar kali ya, achievement-achievementnya. Begitu satu target tercapai, kita langsung membuat target berikutnya nih. Jadi gak pernah berhenti untuk mengatakan saya sudah melakukan sesuatu yang baik. Contoh gitu kan, ketika Anda berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bukannya kita menikmati keberhasilan itu, tapi langsung mikir apa nih yang besok akan saya lakukan lagi, kayak pekerjaan besok hari gitu lah. Ketika kita berhasil nabung, kita kayak ngelihat orang lain tuh kok tabungan teman gue lebih banyak gitu ya. Atau kita berhasil menjalani minggu dengan baik, tapi ketika melihat medsos kayak apa ya, hidup ini jauh lebih baik ataupun kayaknya dia lebih bagus gitu kehidupannya. Sesekali kita perlu berhenti ternyata, bukan untuk menyerah tapi untuk mengakui kalau kita ini udah berusaha gitu. Nah kalau hari ini kita boleh memberikan satu pujian kepada diri sendiri. Anda mau ngomong apa sih?

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

bilang sayang. Ayo, hari ini mau bilang sayang ke siapa nih? Anda mungkin lagi punya rencana gitu kan. Ini cocok banget nih di pagi hari ini. Menemani kita di Special Morning Espresso di jam 9:19. Gak terasa ya. Kurang lebih setengah jam lagi di kayak menemani Anda. Tentunya dengan topik dalam satu minggu ini, apa sih yang kalian syukuri? Mungkin kalian memiliki sebuah masalah dan itu terselesaikan di minggu ini. Atau mungkin sebuah pencapaian dari bangun pagi gitu kan. Selama satu minggu ini, yang sebelum-sebelumnya tuh kayaknya susah banget untuk bangun pagi. Ya mungkin bagi orang itu hal sederhana, tapi bagi orang yang telah berhasil untuk melakukannya, ini sebagai sebuah pencapaian juga sih sebenarnya. Ya gak sih? Pada setuju gak? Ayo dong kita komen di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru aja bergabung bersama kami di Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Mungkin baru aja nyampe di kantor akibat kemacetan pagi hari ini. Ya maklum ya, namanya hari Jumat tuh biasanya kalau macet tuh gak terkondisikan gitu. Kadang lancar, kadangnya macet-macet banget gitu. Apalagi kalau kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Tangerang, itu pasti orangnya sabar-sabar banget. Maklumlah, setiap hari kita harus menempuh perjalanan beberapa kilometer dan harus juga untuk menghadapi kemacetan. Yang pastinya sebuah kesabaran diperlukan dan pastinya sebuah rasa syukur juga. Karena masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja juga. Gabungan sama kita yuk. Hal yang Anda syukuri di hari ini, selama satu minggu ini apa sih? Yang sederhana aja deh. Mungkin kita hidup di zaman dimana pencapaian orang lain bisa kita lihat setiap hari. Kalau dulu kan mungkin kita cuma mendengar aja gitu kan. Wah si ini hebat, si itu hebat gitu. Kalau di era sekarang, buka Instagram, ada temen yang liburan. Buka WhatsApp, tiba-tiba ada yang nikah gitu. Atau mungkin ngelihat LinkedIn, ada yang naik jabatan. Kalau lihat media sosial, ada yang suka bisnis baru, ada yang buka bisnis baru gitu kan. Akhirnya kita mulai berpikir, kok hidup gini-gini aja ya? Pernah gak sih kamu itu atau Anda itu berpikiran seperti ini? Padahal yang kita lihat dari orang lain tuh biasanya hanya hasil akhirnya. Kita gak melihat perjuangan mereka, gak melihat malam-malam ketika mereka stres, gak melihat kegagalan mereka, gak melihat berapa kali mereka jatuh sebelum akhirnya sampai di titik itu. Jadi ada satu pesan utama juga, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Kalau dibandingkan dengan diri sendiri, misalnya nih 6 bulan lalu gitu, apa nih yang sekarang udah lebih baik gitu? Kalau gue sih 6 bulan lalu masih di sini-sini juga. Tapi better lah, pasti ada hal-hal yang lebih baik yang udah gue lakuin gitu. Karena dari hal-hal kecil itu bisa kita lakuin, jadi kita juga mungkin akan setia nih di hal-hal yang besar gitu. Harus berani intinya, poinnya itu harus berani, lebih sabar, lebih mandiri, dan lebih tahu apa yang kita ingini.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Insentif motor listrik turun jadi 3 juta rupiah per unit. Gubernur Bali dan NTB antar langsung bantuan untuk korban gempa NTT. Vietnam fokus pemulihan fisik jelang final Piala AFF 2020. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Berlagar pemerintah menyiapkan anggaran 3 triliun rupiah untuk program insentif pembelian motor listrik. Insentif ini ditetapkan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap unit motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan ini menyasar hingga 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Jakarta pada Kamis kemarin. Purbaya menjelaskan nilai insentif ini lebih rendah dibandingkan rencana awal, sebesar 5 juta rupiah per unit dengan anggaran 5 triliun rupiah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan daya serap pasar dan kapasitas produksi motor listrik nasional yang dinilai belum mencapai 1 juta unit. Pemerintah masih akan mengevaluasi realisasi program hingga akhir tahun. Jika penyerapan belum mencapai target, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan penambahan anggaran atau penyesuaian program.

Surabaya, Bernardo Tavares memfokuskan timnya pada pemulihan kondisi fisik pemain menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Hal ini disampaikan Tavares pada Kamis kemarin. Ia memberikan waktu istirahat beberapa hari sebelum kembali meningkatkan stamina, kondisi fisik, dan mental pemain. Persebaya juga melakukan evaluasi untuk menghadapi Bayangkara FC pada pekan perdana yang dijadwalkan 5 September mendatang. Selain kebugaran tim, tim bajul ijo mematangkan taktik, transisi permainan, serta skema bola mati. Tavares juga meminta pemain menjaga kedisiplinan serta mengontrol emosi agar tidak mudah mendapatkan kartu kuning. Dan untuk informasi selanjutnya, kabar Nusantara pagi ini, Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal datang langsung ke Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin untuk menyerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa. Keduanya tiba di Labuan Bajo dan diterima Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena serta Wakil Gubernur NTT Johnny Asadoma. Bantuan dari NTB berupa 1 ton beras, 230 dus air minum, 1 tenda posko, dan 60 dus mie instan. Sementara pemerintah Provinsi Bali menyiapkan bantuan senilai 1 miliar rupiah, terdiri dari 850 juta rupiah uang tunai, serta 150 juta rupiah berupa logistik dan peralatan. Bantuan ini akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Wakil Gubernur NTT Johnny Asadoma, mengapresiasi solidaritas antar daerah dan menegaskan koordinasi terus diperkuat agar bantuan khususnya bagi pengungsi dan masyarakat yang membutuhkan

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: This is Heartline Radio.

gimana nih, udah ketemu belum tuh? Satu minggu ini yang kalian syukuri apa sih? Setelah kita melihat kembali minggu ini, sekarang kita lihat ke depan. Apa yang ingin Anda lakukan minggu depan? Jadi gak perlu membuat target yang terlalu besar kali ya. Cukup satu hal aja. Mungkin minggu depan mau lebih disiplin lagi. Mungkin juga minggu depan lebih mau banyak olahraga gitu. Hah, ini penting banget nih. Atau juga minggu depan mau ngurangi waktu untuk bermain handphone. Coba angkat tangan. Siapa nih yang mungkin dalam satu minggu ini kayaknya udah over nih untuk... untuk apa ya, untuk gadgetannya gitu loh, scroll-scroll yang gak taunya bisa berjam-jam gitu kan. Atau mungkin juga minggu depan mau lebih sering menghubungi keluarga, bisa juga pilihannya mau menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda. Justru target-target kecil seperti ini nih yang bisa kita mulai gitu untuk memulai sebuah rencana, dan ini bisa... jadi kan bisa nanti bertahap gitu, dari kecil-kecil ke yang besar jadinya. Karena target yang terlalu besar kadang membuat kita takut nih untuk memulai. Tapi satu langkah kecil rasanya tuh jauh lebih mungkin untuk dilakukan. Sekarang mungkin bisa, apa ya, minggu depan kayaknya gue mau, apa ya yang akan gue lakukan? Ya mungkin on time kali ya. Karena ataupun mungkin gak lupa lagi nih untuk absen gitu. Ya satu kalimat aja deh mungkin bisa membuat hidup kita tuh berubah. Kecil tapi bermakna gitu. Jadi gak terasa juga kita udah berada di segmen terakhir nih. Di jam berapa sekarang ya? Jam 9.45 menit. Dan mungkin juga kita punya pencapaian kecil di minggu ini yang udah kecapai atau belum gitu kan. Yang belum juga jangan berkecil hati. Dan yang sudah mungkin bisa dipertahankan. Mungkin minggu ini kita mendapatkan apa juga yang kita inginkan. Dan mungkin ada rencana juga yang gagal. Ada seseorang yang... membuat Anda kecewa, tapi Anda masih di sini kok. Bisa mencoba, dan ini juga sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Jadi sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mungkin kita harus menyatakan satu kalimat kali ya kepada diri kita sendiri. Terima kasih ya, udah berjuang sampai hari ini. Nah, gak perlu nunggu orang lain untuk mengapresiasi. Sekali lagi, kita juga perlu memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Karena hidup ini bukan hanya tentang pencapaian besar. Hidup juga tentang langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap harinya. Dan mungkin pencapaian terbesar minggu ini bukanlah mendapatkan sesuatu, tapi berhasil melewati minggu ini dengan baik-baik aja. Thank you buat semuanya yang udah ikutan atensi, yang udah ikutan join di akun live TikTok kita di pagi hari ini. Dika pamit undur diri dari spesial Morning Espresso untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Sekali lagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Heartline FM. 100.6

Ketika anak banyak tuntutan kepada orang tua, hardliner, anak sering meminta. Itu wajar, karena dunia anak masih sederhana. Kalau ingin sesuatu, ya minta, tanpa tahu apa yang orang tuanya rasakan, tanpa tahu berapa banyak yang sudah dikorbankan. Dan orang tua sering menjawab, iya, nanti, tunggu. Padahal sebenarnya belum tentu mampu mewujudkannya. Tapi orang tua tidak ingin anaknya merasa kekurangan, tidak ingin anaknya merasa berbeda, tidak ingin anaknya merasa sedih. Dan akhirnya orang tua memilih mengalah, mengalah pada keadaan, mengalah pada dirinya sendiri. Karena baginya, melihat anaknya tersenyum adalah kebahagiaannya. Meskipun untuk itu, mereka harus menahan banyak hal. Dan suatu hari nanti, anak itu akan mengerti bahwa tidak semua iya, nanti, dan tunggu itu mudah diucapkan. Bahwa di balik setiap iya, nanti, dan tunggu orang tua, ada perjuangan yang tidak terlihat, ada cinta yang tidak pernah dihitung. Sudahkah kamu memahami hati orang tua yang penuh pengorbanan?

ketika anak berdebat dengan orang tua. Kadang yang paling melukai hati orang tua bukan kata-kata kasar, tapi perubahan. Ya, perubahan. Dulu anak itu selalu bilang, "Iya mama, iya papa." Sekarang mulai membantah, mulai punya pendapat sendiri, mulai berkata, "Papa gak ngerti, mama gak paham." Dan orang tua diam, bukan karena kalah, tapi karena hatinya penuh. Orang tua tidak marah karena anak berbeda pendapat. Orang tua sedih karena sadar anaknya sudah mulai berjalan dengan pikirannya sendiri. Ada perasaan kehilangan. Bukan kehilangan anaknya, tapi kehilangan ketika masa anak itu membutuhkan mereka. Padahal sebenarnya orang tua tahu, anak yang berani berpendapat adalah tanda anak itu sedang bertumbuh. Anak itu sedang belajar menjadi dirinya sendiri. Dan orang tua harus belajar satu hal yang paling sulit. Pelan-pelan melepaskan. Bukan melepaskan kasih sayangnya, tapi melepaskan keinginannya untuk selalu benar. Karena menjadi orang tua bukan tentang selalu didengarkan, tapi tentang tetap mencintai, tetap mengasihi. Bahkan ketika tidak lagi menjadi pusat dunia, anaknya. Dan percayalah, setiap perdebatan itu tidak pernah mengurangi cinta orang tua. Tidak pernah. Orang tua tetap mendoakan, tetap memikirkan, tetap menunggu. Menunggu anak itu suatu hari mengerti bahwa semua yang mereka lakukan selalu karena cinta.

Ketika ekonomi sulit dan banyak kebutuhan, hardliner, ada masa ketika orang tua duduk diam bukan karena lelah fisik, tapi karena lelah pikiran. Tagihan datang, kebutuhan datang, dan semuanya terasa bersamaan. Orang tua menghitung, mengurangi, memikirkan mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Tapi satu hal yang hampir selalu tidak pernah mereka tunda adalah kebutuhan anaknya. Orang tua bisa menunda beli baju, menunda membeli sepatu, menunda keinginannya sendiri, tapi tidak pernah tega menunda kebutuhan anaknya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika anaknya tidak tahu. Bukan salah anak, karena orang tua memang tidak pernah bercerita. Orang tua memilih diam, memilih terlihat kuat, memilih terlihat mampu. Padahal mereka sedang berjuang sendirian. Dan yang membuat mereka tetap bertahan bukan uang, bukan kekuatan, tapi cinta. Cintanya pada anak-anaknya, pada keluarga. Inilah yang membuat orang tua selalu menemukan cara, selalu mencoba lagi, selalu bangkit lagi. Karena bagi orang tua, melihat anaknya baik-baik saja itu sudah lebih dari cukup. Jangan lupa untuk memahami orang tuamu di tengah kesulitanmu sendiri.

Yeah.

ketika orang tua burn out tapi harus tetap tenang di depan anak. Hardliner, orang tua juga manusia. Bisa lelah, bisa sedih, bisa ingin menyerah. Tapi ada satu hal yang membuat mereka tetap berdiri. Anaknya. Orang tua boleh hancur di dalam, tapi mereka berusaha tetap utuh di luar. Karena mereka tahu anak melihat mereka.

tidak pernah tahu betapa banyak air mata yang tidak pernah diperlihatkan. Berapa banyak luka yang tidak pernah diceritakan. Tapi satu hal yang pasti, orang tua tidak pernah berhenti mencintai, tidak pernah berhenti berjuang, dan tidak pernah berhenti menjadi rumah bagi anak-anaknya. Hardliner, penghiburan dan sukacita orang tua ketika anak-anaknya memberi sedikit perhatian dan dukungan bagi mereka.

这里是与你有约，亲爱的朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Heartliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab, dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

Heartliner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: This is Heartline Radio.

Heartliner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, Hatriners. Fenomena starter wife sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Starter wife adalah seorang istri yang menemani suaminya merintis dari nol dan kemudian akhirnya suami sukses. Tetapi setelah berhasil dan kaya, si suami mencampakkan istrinya. Fenomena ini mencuat ketika Jeff Bezos, owner Amazon yang menikah lagi untuk kedua kalinya dan meninggalkan istrinya yang sudah menemani selama 25 tahun sampai Amazon sukses saat ini. Ingatlah, saat Anda seorang istri menemani suami yang merintis, Anda harus juga meningkatkan kualitas diri dan value Anda sebagai istri sang founder, supaya Anda tetap bisa sama-sama bertumbuh bersama dan menjadi setara dengan suami Anda. Dan untuk suami, setialah pada istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Karena akan ada balasan untuk Anda yang mencampakkan istri saat mudamu. Dunia terlalu kejam untuk wanita yang tidak bisa mandiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali nih Octrin kembali hadir menemani Anda di Heartline Request tentunya ya Heartliner ya. Dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti Octrin menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Dan juga Octrin ingin menyapa untuk Heartliner yang sedang dalam perjalanan nih. Mungkin baru selesai makan siang ya. Makan bersama makber. Atau makan sendiri-sendiri. Atau makan berdua, bertiga, berempat. Ya sama aja makan bersama ya Octrin ya. Hati-hati di jalan Heartliner semuanya ya. Selamat sampai tujuan. Dan juga untuk Heartliner yang kembali melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala setelah makan siang atau beristirahat ya, tetap semangat tentunya semuanya. Dan juga untuk Heartliner mendengarkan di frekuensi 100,6 FM di www.heartline.co.id, juga mendengarkan di aplikasi Jalur Hati. Dan ingin request lagunya nih tahun 2000-an, ketik aja nih judulnya apa, penyanyinya siapa, dan dipastikan itu tahun 2000-an ya Heartliner. Langsung di WhatsApp bisa di 0819269000, juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Jangan tunggu lama-lama lagi Heartliner ya, karena di 2 jam ke depan Octrin akan menemani Anda. Langsung saja kita dengarkan lagu pembuka kita di siang hari ini, ada Nadine Amizah dengan Bertahun.

kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Nadine Amizah dengan Bertaut, lagu pembuka kita di siang hari ini. Semoga dengan lagu-lagu yang akan diputarkan nanti semakin apa nih, semakin membangun chemistry ya antara Oktrin dan juga hardliner semuanya. Masih Oktrin tunggu untuk hardliner yang ingin request lagu dan juga mungkin menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas atau ada update berita terkini di seputaran kamu, boleh banget ya menginformasikannya kepada Oktrin dan juga hardliner semuanya. Ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, ada Kak Rizky. Selamat siang Kak Rizky. Lalu ada sebentar ya, ada Kak Dika. Aduh susah ya username-nya. Kak Dik aja kali ya aku sapa ya. Hai Kak, hai juga. Lalu di WhatsApp kita ada yang bergabung, ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin, apa kabarnya? Kabar baik Ibu Rita. Apa sehat selalu katanya ya, tetap semangat dan ingin request lagu dong Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Dan juga salam-salamnya dikirimkan untuk semua sobat GGA, untuk Om Ayati di Batam, Om Si, Pak Doni, Bang Dika, Bang Toga, Pak Le, Bang Roman, Pak Pendeta Epi, Mbak Versiana, Ragilzi, Eva, Ibu Icu, Pak Darwin Chen, dan juga untuk Oktrin, terima kasih sudah di absen. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rita, ditunggu ya. Lagunya akan Oktrin puterin. Lalu masih di WhatsApp kita ada Ibu Iren. Hardline request, selamat siang Mbak Oktrin, selamat siang juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Dewa 19 dengan Satu. Oke, kirim salamnya dikirimkan untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Ayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman-teman yang ada di grup GGA. Dan salam spesialnya untuk Oktrin dan kru penyiar Hardline, semoga sehat semuanya. Terima kasih kembali Ibu Iren, ditunggu ya lagunya. Lalu masih di WhatsApp juga nih hardliner, bergabung bersama dengan kita Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin, selamat siang juga Kak Yohana. Mau request lagu dong dari Cherry Bell dengan Diam-Diam Suka. Ibu Iren lagi diam-diam suka, Ibu Iren lagi, Ibu Yohana lagi diam-diam suka sama siapa nih? Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Hardline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Dan juga untuk Oktrin dan kru penyiar Hardline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always. Menginformasikan juga cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Oke, terima kasih Kak Yohana Rumagit di Jakarta Selatan atas informasinya dan juga sudah request lagunya. Langsung saja kita dengarkan, ada Diam-Diam Suka dari Cherry Bell.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan buka cabang dulu. Banyak pemilik bisnis punya mimpi yang sama, punya banyak cabang di banyak kota, punya papan nama di mana-mana, kelihatannya keren dan sukses. Tapi itulah jebakan pertama, karena banyak bisnis bukan mati saat kecil, mereka mati saat terlalu cepat membesar. Hari ini satu toko mulai ramai, pelanggan bertambah, omset naik, lalu muncul pikiran, sudah waktunya buka cabang. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah, apakah bisnis yang sekarang sudah benar-benar sehat? Apakah sistemnya sudah kuat? Apakah operasionalnya sudah stabil? Apakah keuntungan benar-benar konsisten? Apakah bisnis masih bergantung pada pemiliknya? Kalau pemilik tidak datang, bisnis kacau. Kalau pemilik tidak mengawasi, pelayanan turun. Kalau pemilik tidak turun tangan, penjualan melemah. Kalau itu terjadi, membuka cabang bukan solusi. Membuka cabang malah memperbesar masalah. Karena sekarang Anda tidak punya satu masalah. Anda punya dua, lalu tiga, lalu lima. Banyak pebisnis mengira membuka cabang berarti menambah untung. Padahal membuka cabang artinya menambah risiko. Biaya bertambah, karyawan bertambah, pengawasan bertambah, masalah bertambah. Jangan tertipu oleh gengsi pertumbuhan, karena pertumbuhan yang terlalu cepat bisa menghancurkan bisnis. Bisnis yang kuat bukan bisnis yang cepat membesar. Bisnis yang kuat adalah bisnis yang bisa berjalan baik tanpa ketergantungan berlebihan pada pemilik. Sebelum berpikir membuka cabang, pastikan bisnis Anda bisa diduplikasi. Pastikan kualitas tetap sama. Pastikan sistem tetap berjalan. Pastikan pelanggan tetap puas. Karena cabang baru tidak akan menyelamatkan bisnis yang belum sehat. Justru bisa cepat menghancurkan. Dan ingat headliners, pohon besar tumbuh dari akar yang kuat, bukan dari cabang yang banyak. Perkuat fondasi dulu, karena bisnis yang kuat akan selalu punya kesempatan berkembang. Tapi bisnis yang terburu-buru sering kehilangan kesempatan untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Tiongkok berkomitmen jaga perdamaian Semenanjung Korea. Tim SAR evakuasi lansia dan ibu hamil pasca gempa NTT. Dari pemerintah perkuat operasi terpadu tangani karhutla di Kalimantan. Dengan informasi yang pertama, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan komitmen Beijing untuk memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Pernyataan ini disampaikan Wang Yi saat bertemu Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun di Seoul pada Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Cho Hyun meminta dukungan Tiongkok untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja dialog. Korea Selatan juga menyampaikan rancangan perdamaian yang mengusulkan perundingan untuk mengakhiri secara resmi perang Korea dan mengubah gencatan senjata menjadi perdamaian permanen. Wang Yi berharap Korea Utara dan Korea Selatan dapat secara bertahap menuju kehidupan berdampingan secara damai. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap dapat bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelum akhir tahun ini. Dan untuk informasi selanjutnya, tim SAR gabungan pada Kamis kemarin terus mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di 4 kabupaten terdampak gempa, yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyatakan operasi difokuskan untuk memastikan kondisi warga sekaligus mengevakuasi kelompok rentan yang membutuhkan penanganan segera. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengevakuasi seorang lansia dari posko mandiri di Ronting, Manggarai Timur menuju posko polisi. Selain itu, seorang ibu hamil juga dievakuasi ke posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Damer, Desa Satar Padut untuk mendapatkan perawatan medis. Evakuasi dilakukan setelah gempa susulan magnitudo 5,7 terjadi pada Kamis kemarin pukul 9.47 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di darat sekitar 36 km timur laut Ruteng, Manggarai. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Upaya ini dilakukan karena meningkatnya titik panas dan munculnya kabut asap yang mulai mengganggu jarak pandang. Penanganan melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, TNI Polri, dan Manggala Agni serta masyarakat. Berdasarkan pemantauan, sebanyak 518 titik panas terdeteksi pada Rabu lalu, sementara 750 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat dalam periode 17 hingga 19 Agustus lalu. Pemerintah mengerahkan personil gabungan, melakukan pemadaman darat dan udara, membangun sumur bor di kawasan gambut, serta menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Sheila on 7 dengan Berhenti Berharap menemani kita di pukul 13:39. Dan sudah pasti di pertengahan ya, 39 menit pertama sudah menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an tentunya. Dan masih Oktrin tunggu untuk hardliner yang ingin request lagu tahun 2000-an ya, masih ditunggu. Dan ingin menyapa-nyapa untuk hardliner yang bergabung via live akun TikTok kita. Kita sapa dulu dan kita scroll dari atas dulu ya. Tadi ada Kak Jo, selamat siang Kak Jo. Kak Jo ingin mendengarkan lagu Dis Korea. Oh, lagu dari Dis Korea dengan, iya benar banget Christian-nya ya. Dan juga ada Kak Kawai ingin mendengarkan lagu Kita Bikin Romantis. Selamat siang juga ya Kak Kawai ya. Ada Pak Erik Liliawan juga, selamat siang Pak Erik. Pak Erik ingin mendengarkan lagu dari Karis ya, featuring Iyas dengan Pyramid. Dan juga ada Kak Roy juga, Kak Roy Dumplak, selamat siang. Kak Roy Dumplak ingin mendengarkan lagu dari Tangga dengan Hebat. Dan ada Ibu Icu, selamat siang Ibu Icu. Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Ya, ditunggu ya hardliner ya, lagunya udah masuk dalam antrian. Jadi tinggal Oktrin putarin saja. Dan untuk hardliner juga yang sedang dalam berkendara nih mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, atau yang sedang mendengarkan di radio rumahnya masing-masing ya, dengan style frekuensi 100,6 FM, ingin request lagu boleh banget gabungan bersama dengan Oktrin di line WhatsApp di 0819269000. Bergabung bersama dengan kita ada Kak Jenny di kontak, ingin mendengarkan lagu Harta Berharga ya, Keluarga Cemara dari Bunga Citra Lestari. Untuk kakak selamat siaran, katanya. Terima kasih Kak Jenny. Salamnya buat Darren Juan Christie. Selamat atas penghargaan The Duke of Edinburgh's International Award. Oh, yang telah disematkan di BPK Penabur Bekasi. Oke, okay. Semoga tersampaikan salamnya ya Kak Jenny ya, dan ditunggu lagunya. Lalu ada Opa Richard di Palembang, request lagu Kerinduan. Oke, nanti aku puterin ya, dari Sheila Majid ya, Opa Richard ya, ditunggu juga. Dan masih kirim tunggu nih hardliner Anda yang ingin request lagunya di tahun 2000-an. Langsung saja request lagu, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda ya. Bisa gabungan di line WhatsApp di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E. Heartline FM.
3: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, saat dirimu miskin, semua yang ada di sekitarmu adalah benar-benar asli, tidak ada yang palsu, dan itulah cara orang memperlakukanmu, menghina, meremehkan, mengacuhkan, serta menyakitimu, itu adalah murni dalam hati mereka. Namun, begitu Anda kaya, semua akan berubah. Orang yang tadinya acuh kepadamu akan suka memujimu. Ini adalah topeng mereka untuk mendekatimu tanpa ketulusan. Ini adalah wajah asli dan nature manusia dimanapun di kolong langit ini. Tapi perasaan tidak punya uanglah yang bikin mental runtuh. Kenapa? Karena tanpa uang, hidup akan menamparmu tanpa bisa kau lawan. Uang bisa menjadi cermin yang bisa menunjukkan mana yang asli dan mana yang fake. Di saat miskin, orang hanya melihat kekuranganmu. Dan di saat kaya, semua keburukanmu seakan rapi tertutup. Cinta orang miskin dianggap tidak berharga. Tetapi kesalahan orang kaya malah kelihatan lebih menarik. Jika dirimu merasa orang lain menghormatimu, itu bukan karena mereka berubah, tapi itu karena Anda sudah jauh lebih kuat dalam bertumbuh. Berhentilah mengeluh jika ingin hidupmu lebih baik. Hanya ada satu jalan, berjuanglah sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Masih di program kesayangan Anda Hardliner di program Hardline Request. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Octrin putarkan untuk Hardliner semua hingga pukul 3 sore nanti. Ingin menyapa untuk Hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Octrin di TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada Kak Garis. Hai Kak Garis. Kak Garis tadi sudah memberikan pantun-pantun yang sangat wow. Terima kasih Kak Garis sudah menghibur di siang hari ini. Harusnya kan Octrin yang menghibur kan ya, tapi menghiburnya dengan lagu-lagu tentunya. Kalau Kak Garis datang menghibur di kolom komentar TikTok, itu dengan pantunnya. Jadi untuk hardliner yang hanya mendengarkan audio saja ya, penasaran nih apa sih pantunnya Kak Garis ini, langsung deh masuk aja di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Kak Garis tadi ingin merequest lagu dari Adera, judulnya Melewatkanmu. Melewatkan siapa nih Kak Garis kalau boleh tahu? Lalu ada Kak Sinta juga. Halo Kak Sinta, selamat siang. Kak Sinta ingin mendengarkan lagu dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Salamnya dikirimkan untuk Bung Yusmanto. Semoga tersampaikan ya Kak Sinta ya, untuk requestan dan juga salam-salamnya. Kak Garis bilang melewatkan kakak yang udah gak balik lagi siaran. Masih ada. Untuk waktu-waktu yang masih ada, kita manfaatkanlah itu ya. Terima kasih Kak Garis, terima kasih juga Kak Sinta. Lalu ada Kak Ade juga ingin mendengarkan lagu dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan. Tadi bilangnya Di Atas Awan, tapi ini Di Awan ya judulnya ya. Lalu ada siapa lagi yang sedang stay bersama dengan kita? Mari kita check and recheck. Ada Kak Lapa Lego juga. Terima kasih sudah follow dan sudah... Iya, sudah follow kita di siang hari ini. Halo, halo lagi ya. Oke, Kak Lapa Lego tadi Yang Suci Dalam Debu itu tahun 90-an, jadi gak bisa kita puterin nih. Kita hanya memutarkan Senin sampai Jumat itu di tahun 2000-an. Untuk hardliner yang ingin mendengarkan lagu 2000-an ke bawah ya, yang nostalgia, itu di hari Sabtu besok. Di jam yang sama dari jam 1 sampai jam 3 sore. Untuk Senin sampai Jumat, kita hanya putarkan lagu tahun 2000-an ke atas saja. Lalu, masih stay bersama dengan

Kita ada Kak Kawai, ada Kak Jo, ada Kak Riki, ada Kak Ade Awal, dan juga Pak Ishak juga bergabung bersama dengan kita ya. Masih Okturn tunggu yang ingin request lagu, boleh banget. Kak Garis nih dengan pantunnya yang paling terakhir deh. Kalau Hardliner ngikutin akun TikTok kita yang sedang live ini di akunnya Hardline FM, banyak ada berapa pantun ya. Kalau ini apalagi nih, pantun apa kata-kata nih? Matahari pergi karena datangnya malam. Apakah dia juga akan pergi ketika ada yang lebih sempurna datang? Oh, ini bukan pantun. Ini apa nih namanya guys, Kak Hardliner, kalau boleh tahu? Kalau ini bukan pantun, sebuah pernyataan kah? Sebuah puisi pendek kah? Kalau kata Kak Lapa Lego, kata-kata gombal, wak-wak. Weka, weka, weka. Yuk, yang mau adu kata-kata gombal dan adu pantun bersama dengan Kak Garis, langsung saja bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Kalau kata Kak Riki, kata-kata hari ini masuk. Mantap, Kak Riki. Kalau Kak Riki sendiri, kata-kata hari ini apa nih, Kak? Tadi lagunya udah Okturn puterin ya di awal-awal tadi. Dan masih Okturn buka untuk Hardliner yang ingin request lagu, ingin menginformasikan arus lalu lintas, cuaca juga boleh banget ya. Bisa bergabung di WhatsApp di 0819269000. Juga bergabung di TikTok kita di akunnya Hardline FM. Bergabung bersama dengan kita di kontak ada Kak Aurora Hutapea. Ingin mendengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau. Dia mau dengerin lagu ini untuk Riki katanya. Untuk Riki yang sedang bersih-bersih rumah. Makasih ya Riki katanya gitu. Riki yang mana nih Kak Aurora? Dan juga lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Radio Hardline FM. Oke, ditunggu Kak Aurora lagunya. Masih waktu tunggu juga. Oh, bergabung bersama dengan kita baru saja ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Okturn. Selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih Mbak Sari. Mau request lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Jangan pura-pura dong Mbak Sari. Enggak ya, lagunya Mahen ya ini ya. Bukan Mbak Sari yang pura-pura lupa kan ya. Salam-salamnya untuk Ibu Iren, Ibu Rita, Pak Wardiono, Pak Agus, Bung Toga, Bung Dika, Bung Yus, Bung Jeff, Mbak Ragil, Kak Versiana, dan kawan-kawan semua yang bertugas. Salam bahagia, kompak selalu, God bless us. Thank you Kak Okturn, selamat melayani. Salam juga buat seseorang. Mana yang jauh di mata, dekat di hatinya nih? Buat seseorang aja ya Mbak Sari ya. Selamat beraktivitas. Salam juga Kak Jo dan juga Kak Kawai. Oke, tersampaikan salamnya yang Mbak Sari ya. Dan juga ditunggu lagunya dari Mahen. Dan selain Mbak Sari yang menunggu lagunya, Okturn juga menunggu Hardliner yang ingin request lagu di 0819269000. Juga bisa meramaikan live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong. Hotline FM.

ada Malik Desensial dengan Kita Bikin Romantis, request dari Kak Kawai di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Lagu yang dirilis pada tanggal 8 Maret 2024 yang menjadi bagian dari album ke-9 dari Malik and the Essentials ini. Dan ternyata nih Heartliner, Kita Bikin Romantis ini bukan sebenarnya tentang membuat cinta terlihat sempurna, tetapi tentang bagaimana dua orang bisa membuat kehidupan sehari-hari terasa istimewa hanya dengan saling memberi perhatian. Bener banget nih, seperti yang dikomentari Kak Kawai di akun TikTok kita. Ya udah deh, daripada ribut-ribut, mending kita bikin romantis aja. Setuju ya Kak Kawai ya? Lalu masih stay bersama dengan kita ya, ada Kak Miracle. Halo, selamat siang menuju sore nih Kak Miracle. Tadi Kak Miracle request lagunya ya, udah 2, 3, 4, gak tahu lagi deh berapa. Akhirnya ketemu, dia ingin mendengarkan lagu dari Kotak dengan Masih Cinta. Oke, ditunggu ya. Lalu masih stay bersama dengan kita, ada Kak Kawai juga tadi, masih ada Kak Rizky, ada Kak Ade, ada Pak Isak, dan juga ada Kak Bisma. Selamat siang semuanya. Yang belum request lagunya boleh banget, masih bisa gabungan bersama dengan Oktrin di 0819269000. Pak Erik Liliawan juga masih bersama dengan kita. Oke, terima kasih Pak Erik. Boleh juga ya Heartliner ingin menyapa untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin mendengarkan di radio mobilnya masing-masing. Tetap menaati peraturan lalu lintas ya Heartliner, diutamakan keselamatan dan keamanan tentunya. Dan yang mendengarkan di streaming kita ya di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang mendengarkan di rumahnya masing-masing, enjoy ya. Yang sedang mendengarkan sambil bekerja juga di kantornya, biasanya pakai headset nih supaya nggak bocor suaranya kemana-mana. Tetap semangat untuk Heartliner ya, semoga setiap aktivitasnya dilakukan dengan penuh sukacita tentunya. Dan masih akan terus Oktrin putarkan lagu-lagu tahun 2000-an menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwa. Trump umumkan perang ekonomi total terhadap Iran. PB Orado resmi menjadi induk olahraga domino Indonesia. Vietnam fokus pemulihan fisik jelang final Piala AFF 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu kemarin mengumumkan operasi ekonomi berskala besar untuk mengisolasi Iran dari sistem global. Pengumuman ini disampaikan melalui platform Truth Social sebagai respons atas kegagalan Iran memanfaatkan peluang kesepakatan yang sebelumnya ditawarkan. Washington akan memutus jalur keuangan dan perdagangan yang dinilai menopang ekonomi Teheran. Targetnya meliputi penyelundupan minyak, registrasi kapal, fasilitas pertukaran keuangan, transfer uang tunai, perusahaan kedok hingga lembaga keuangan, bandara dan entitas pemerintah yang membantu Iran. Trump juga memperingatkan negara yang masih membantu Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi besar dari Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional atau PB Orado resmi menjadi induk organisasi olahraga domino setelah diterima sebagai anggota KONI Pusat. Kepengurusan PB Orado juga resmi dilantik di kantor KONI Pusat Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Ketua Umum PB Orado, Yuki Chahrial, menyatakan status ini menjadi amanah untuk menata, membina, dan mengembangkan olahraga domino secara resmi dan berjenjang. Saat ini Orado telah hadir di 38 provinsi dan 309 kabupaten atau kota di Indonesia. Usai pelantikan, PB Orado akan memprioritaskan pembangunan sistem kompetisi, pembinaan atlet, peningkatan kualitas wasit, pembentukan klub, serta penyelenggaraan pertandingan profesional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Vietnam pada Kamis kemarin fokus melakukan pemulihan fisik menjelang menghadapi Thailand pada final Piala AFF 2026. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menyatakan pemulihan kondisi pemain menjadi prioritas setelah menjalani jadwal sidang yang padat. Vietnam memastikan lolos ke final setelah mengalahkan Malaysia 2 gol tanpa balas pada leg kedua semifinal di Stadion Mai Dinh Hanoi pada Rabu lalu. Hasil ini membuat Vietnam menang agregat 4 gol tanpa balas atas Malaysia. Kim Sang-sik mengakui waktu istirahat yang singkat menjadi tantangan bagi timnya, sehingga ia melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad. Vietnam pun dijadwalkan berangkat lebih awal ke Thailand agar pemain memiliki waktu istirahat yang cukup.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada 3 sikap yang bikin pelanggan kabur dan ogah balik ke tokomu. 1. Merendahkan pembeli. Jika pembeli hanya membeli sedikit, Anda harus tetap menghargainya. Bisa jadi itu adalah pintu menuju transaksi yang lebih besar. 2. Pilih kasih dalam melayani pembeli. Jangan terlalu fokus melayani pelanggan yang tampak kaya dan keren saja. Tidak ada orang yang ingin diacuhkan ketika dia membeli darimu. Banyak loh orang yang penampilannya kurang keren, tapi dia bisa membeli cash dari produkmu. 3. Tidak ramah dan sopan dalam melayani. Contoh, melayani saat itu gestur kita tidak memperdulikan tatapan mata pembeli. Pembeli pasti suka jika mereka dihargai dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan bisnis Anda? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Adera dengan Melewatkanmu. Menemani kita di pukul 14:42 menit. Request dari Kak Geris ya, yang ada di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Tidak menyangka seorang Kak Geris yang memberikan pantun, celetukan-celetukan, gombalan-gombalan, dan juga pernyataan-pernyataan lucu ya, ternyata punya kegalauan, bukan ya Kak Geris ya? Punya cerita, punya hubungan yang tidak semulus itu ternyata. Dan aku yakin lagu yang di request ini sebenarnya adalah ungkapan hati ya Kak Geris ya. Jujur atau tidak? Kalau jujur ketik nomor 1, angka 1. Kalau tidak jujur, ketik angka 2. Bukan gitu ya, benar atau salah nih kata Oktrin nih. Boleh banget dijawab ya supaya hardliner juga gak penasaran. Dan ingin menyapa-nyapa untuk hardliner yang masih stay bersama dengan Oktrin di akun TikTok kita. Tadi masih ada dengan Pak Sari, ada Kak Miracle juga, ada Pak Ishak juga. Tadi lagunya Jukustik dengan Setia sudah Oktrin puterin ya Pak Ishak ya. Kak Garis bilang nomor 1, Kak Miracle juga bilang nomor 1. Wah, yang ditanya 1 yang dijawab 2 nih. Oke, ternyata memang jujur ya, punya kisah, punya hubungan yang seperti tadi. Tetap semangat pastinya ya, pasti diberikan yang terbaik. Percaya nggak kalau akan diberikan yang terbaik? Harus percaya dong. Dan juga Oktrin ingin menyapa untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita. Mungkin sedang sambil bekerja ya di kantornya, mendengarkan, aduh pengen dengerin 100,6 FM, puterin di radio. Atau ingin deh sambil lihat komentar-komentar lucu dari hardliner lain, langsung gabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Juga yang sedang mendengarkan di radio mobil, yang sedang mendengarkan sambil berkendara ya, tetap hati-hati di jalan hardliner semuanya. Dan boleh deh kalau misalnya sambil berkendara nih bisa melihatkan, oh harus lalu lintas di sini gitu ya, lancar atau agak macet gitu. Juga cuaca juga bisa diinformasikan di tempat kamu masing-masing nih. Sudah mulai berubahkah musimnya? Biasanya kemarau. Tiba-tiba ini sudah hujan lagi, atau selama ini hujan udah panas lagi. Tapi enggak ya, sepertinya merata kemarau ya hardliner ya, kecuali mungkin di daerah Sumatera beberapa minggu lalu sempat hujan. Dan juga yang request lagunya ternyata sudah penuh nih ya guys, antriannya ya hardliner ya. Jadi tinggal dinikmati saja lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Oktrin puterin. Lalu ada siapa lagi nih? Oh, Kak Miracle tadi menginformasikan tol Jakarta Merak macet. Kak, di jam segini macet ya Kak Miracle ya. Berarti Kak Miracle sedang di perjalanan juga kah ini? Atau dapat info dari mana nih Kak? Terima kasih ya informasinya ya. Jadi tol Jakarta Merak macet ya hardliner ya. Mungkin yang sedang mau perjalanan melalui rute ini, biar tahu informasinya nih. Terima kasih informasinya Kak Miracle. Dan langsung saja nih kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh hardliner yang lainnya. Ada dari Mahen dengan Pura-Pura Lupa. Kak Miracle sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya Kak Miracle. Bisa nih mendengarkan lagu di radio mobilnya masing-masing ya. Apakah Kak Miracle ini sedang mengemudi atau hanya jadi penumpang saja? Kalau mengemudi gadgetnya stop dulu ya Kak ya. Kita dengarkan dulu ini lagu dari Mahen dengan Pura-Pura Lupa.

Ada Mahen dengan Pura-Pura Lupa. Kalau kata Kak Geris di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM, dia bilang, aku sudah berusaha untuk lupa, tapi semesta selalu punya banyak cara untuk membuatku mengingatnya secara tiba-tiba. Oh, ya kadang setiap kita ya hardliner punya cara untuk lupa, pura-pura lupa. Mungkin pura-pura lupa kita pernah marah, pura-pura lupa kita pernah jengkel sama seseorang, atau mungkin pura-pura lupa terhadap suatu kondisi yang mungkin kita anggap gak enak ya untuk kita. It's okay, gak apa-apa hardliner ya. Kalau itu salah satu cara untuk bikin kita apa sembuh, bikin kita sembuh, kenapa tidak gitu. Tetap semangat untuk kamu yang sedang berjuang untuk lupa. Tapi jangan lupa pura-pura ya hardliner ya. Kalau memang mau lupa, lupa aja, jangan pura-pura. Karena kepura-puraan itu tidak baik ya hardliner ya. Yang benar-benar aja, yang pasti-pasti aja. Sudah pukul 14:50 nih hardliner. Tidak terasa hampir 2 jam Octrin menemani Anda di program Heartline Request. Dan juga sudah memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah Anda request. Terima kasih yang sudah bergabung dan masih stay bersama dengan Octrin. Baik di live akun TikTok kita atau yang mendengarkan di 100,6 FM, di radionya masing-masing. Di www.heartline.co.id, juga yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati. Selamat melanjutkan aktivitas hardliner semuanya. Tetap jaga kesehatan tentunya ya. Namun setelah ini akan ada program Cemilan Sore nih hardliner, yang menemani Anda bersama dengan Versiana. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Sekali lagi terima kasih. Octrin pamit undur diri dan tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada request dari Kak Miracle di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM, yang jadi lagu penutup kita di siang menuju sore hari ini. Ada Kotak dengan Masih Cinta. Dan ada pantun terakhir dari Kak Garis tentunya. Katanya, pergi ke Cibubur sambil minum jamu, waktunya kamu mundur karena bukan dia tujuanmu. Terima kasih Kak Garis dan juga terima kasih untuk hardliner semuanya. Sampai jumpa dan melanjutkan aktivitasnya.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan.

Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Di 100.6 Heartline Radio, your family station. Hai, hai, selamat sore semua-muanya. Lagi pada sibuk apa nih sore-sore kayak gini? Sama versi Ana di 21 Agustus 2026. Udah di program CS sampai nanti di jam 5 sore. Sangat menarik sore hari ini kita akan bicara soal perdagangan manusia. Wah, berat Fer. Enggak, kita boringan aja. Apalagi spesial banget nanti di jam 4 sore kita ada tamu spesial yang akan mengedukasi kita semua, yang akan memberi kita pemahaman yang luar biasa tentang beragam modus perdagangan manusia. Au, serem ya. Udah ada Kak Daud, Kak Saumi, Kak Larsi, Karita Mutiara, Kak Isak Cahyadi, dan semua-muanya yang baru udah gabung di CS, khususnya di TikToknya Heartline. Thank you so much. Kalian gabung di situ dan bagi tap-tap love kalian di situ, karena ini akan sangat menarik nih obrolan yang ngomongin perdagangan manusia ya. Gue pengen tahu, Kak Daud Yusuf juga welcome semua-muanya. Gue pengen tahu di antara kalian ada gak sih kamu atau teman kamu atau keluarga kamu atau siapapun tetangga yang pernah lu kenal yang diajak kerja ke luar negeri dengan gaji yang menggiurkan, say. Pernah enggak lo, kakak lo, ada lo, tetangga lo, teman baik lo atau siapapun yang lu kenal diajak kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang menggiurkan? Gaji yang fantastis. Ternyata banyak diantaranya adalah modus, say. Itu kerja impian atau jebakan modus perdagangan manusia. Kak Daud langsung samber secepat kilat. Pengen kerja di luar negeri tapi belum punya modal berangkat. Oke, kita bakal bahas ini, apalagi di jam 4 sore nanti kita akan punya narasumber yang sangat kredibel di bidangnya. Pastikan kalian gak kemana-mana, di sini aja. Sampai jam 5 sore, kita akan kupas tuntas tentang perdagangan manusia. Oh ya, gue pengen tanya sekali lagi ke kamu. Pernah gak kamu, teman kamu, keluarga, tetangga, atau siapapun yang kamu kenal diajak ke luar negeri dengan iming-iming gaji menggiurkan? Siapa yang gak mau ya? Jadi lo, itu kerja impian atau coba?

Rich Brian dengan History membuka jumpa kita di CS 21 Agustus 2026 sama Farsiana sampai di jam 5 sore. Karena sebentar kita akan ada tamu yang spesial banget yang akan bahas bagaimana modus perdagangan manusia yang terjadi di mana orang-orang Indonesia atau warga negara kita yang pasti ya sedara sebangsa setanah air pasti juga udah kayak saudara ya kalau ketemu di luaran sana ya. Buat gua yang pernah kerja di antariksa dalam mimpi. Kalau namanya udah kerja di luar negeri, ya udah ada iming-iming gaji yang wow, fantastis. Dan pastinya banyak orang yang tergiur. Oh, gajinya 2 digit, berapa juta ya, berapa puluh lah, name it sendiri. Awas jebakan perdagangan orang. Ya, ini yang mau kita bahas sampai nanti di jam 5 sore, apalagi kita punya narsum yang cukup kredibel untuk bahas ini. Banyak orang diiming-imingi ke luar negeri, gaji fantastis, gaji menggiurkan, tapi banyak diantaranya ternyata jadi korban perdagangan manusia. Wah, kalau udah denger perdagangan manusia itu udah serem sih. Perdagangan manusia yang versi maksud di sini bukan soal penculikan aja. Lu dikekep, sekap, ya udah terus dijual organ-organ lu. Gak sekejam itu. Ketika kita dengar yang namanya perdagangan manusia, banyak orang langsung ngebayangin orang yang diculik, dibawa paksa, yaitu tadi dikekep, sekep, terus dijual. Padahal kenyataannya gak selalu seperti itu. Ya, di sini gue udah punya cukup banyak respon yang mau gue bacain juga buat semua yang udah gabung di sini. Antara lain ada siapa aja? Antara lain ada Kak Paul, katanya belum pernah ya ketemu sama modus-modus kayak gitu. Kemudian ada Kak Daud Yusuf, kerja di luar angkasa. Aduh, bayarannya berapa itu luar angkasa? Kemudian ada siapa lagi? Ada Kak Paul yang katanya minta doa ibu lagi masa pemulihan. Oke, siap. Siapa lagi? Kak Daud Yusuf, jangankan kerja di luar negeri, kerja di luar provinsi aja ada tuh modus yang aneh-aneh. Setuju sih, setuju. Jangankan luar negeri ya. Katanya ke Kalimantan, ke mana, ke Papua, ke ini, ke itu, ya kan. Kita mesti hati-hati banget, ya kan. Ada orang yang justru berangkat sendiri, bawa koper sendiri, pamit nih sama keluarganya, pasangannya, dan lain-lain. Merasa senang kayak udah dapat jawaban doanya, ya kan. Dapat pekerjaan yang bagus. Bahkan ada yang nganggap dirinya sedang mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih bagus, lebih baik. Dan awalnya kayak semuanya fine gitu ya. Ada tawaran pekerjaan, gaji gede gitu ya. Fasilitasnya menarik. Mungkin juga tiket pesawat bisa jadi ditanggung. Dan kayaknya prosesnya gitu menguatkan, meneguhkan atau apapun namanya itu. Kayak sangat mudah, kayak dimudahkan gitu kan. Masalah baru muncul setelah orang itu sudah berada jauh dari rumah. Udah gak ada siapa-siapa yang mungkin menurut dia udah saatnya dia bertarung. Pekerjaan yang dijanjiin ternyata beda. Gajinya gak sesuai. Wah, serem. Paspornya ditahan, gak boleh pulang. Bahkan ada yang diancem ini, ancem itu. Beuh. Di sini deh yang perlu kita pahami bahwa sebuah perjalanan nyari pekerjaan yang dimulai secara sukarela itu pun bisa berakhir menjadi situasi yang namanya eksploitasi, say. Ini yang bikin obrolan sore hari ini jadi penting banget dan karena bahayanya gak selalu datang dalam bentuk orang asing yang kayaknya mencuri begakan, ngajakin lo untuk pergi. Iya, kadang justru dalam bentuk sesuatu yang kayak kesempatan emas. Oh wow, kapan lagi ada tawaran seperti ini yang semenarik ini gitu loh. Bisa jadi pembuka rezeki. Dan banyak orang akhirnya tergiur untuk okay, aku siap-siap gitu ya. Banyak orang yang akhirnya tergiur karena seringkali terlalu cepat bilang kok gampang banget percaya ya.
Ya, kita kemudian mungkin kok gampang banget percaya ya. Sebenarnya dia korban sih. Seringkali terlalu kita tuh cepat nyalahin korban. Ya nggak sih, korban-korban perdagangan manusia. Kok orangnya bisa gampang banget percaya ya? Kenapa nggak check and recheck dulu? Sudah tahu kerja di luar negeri ngeri, ya kan? Potensi jadi korban bla bla bla. Kok berani sih? Padahal kalau kita berada dalam posisi orang yang lagi sulit dapat kerjaan, punya kebutuhan ekonomi, ingin bantu keluarga, pengen jadi orang yang satu, gue mesti merubah kehidupan atau tatanan hidup keluarga gue, atau bahkan orang yang lagi kelilit utang, dia pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik dong. Atau sedang putus asa nih, kok mana kesempatan bagus buat gue gak datang-datang ya? Tawaran pekerjaan yang namanya dengan gaji gede itu kayak sebuah jawaban yang, oh wow, jangan-jangan ini pintu rezeki gue. Bayangin orang yang udah berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun kerja, kemudian ada tawaran, mau gak lo ya ke Filipina nih ya, ke Kamboja gajinya 20 juta misalnya ya. Gak perlu ada pengalaman, tenang aja gak perlu ya. Tiket nanti ditanggung, ada yayasan yang tanggung. Bau-bau nama yayasan lagi. Udah ada mesnya, lu gak usah pikir mau tinggal di mana lagi. Berangkatnya cepet. Dalam kondisi tertentu orang yang lagi kepepet bisa mikir, itu kesempatan. Ya enggak, ini kesempatan. Jadi penting untuk bangun kesadaran bahwa korban itu bukan selalu orang yang bodoh kok. Ya, bukan selalu orang bodoh yang mudah untuk ditipu. Kadang-kadang mereka itu orang-orang yang sedang berada dalam kondisi yang rentan, yang melihat sebuah tawaran sebagai pintu rezeki mereka, jalan keluar dari masalah mereka. Jadi, kalau tawarannya memang bagus, kalau tawarannya memang terlihat menggiurkan, justru perlu hati-hati banget deh kayaknya. Ya kan, Kak Paul bilang bangun Indonesia sama-sama buat Indonesia maju. Ya, Kak Daud, jangan salahkan korban. Setuju, kita nggak bisa disalahkan korban di sini. Kalau tawarannya memang bagus, justru kita perlu hati-hati. Ada istilah yang bilang gini, if something sounds too good to be true, it probably is. Kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, terlalu wah, kita justru perlu berhenti sebentar, stop sebentar, ngerem dulu nih untuk nanya, gaji besar banget ya, gajinya gede ya, tapi ini boleh gak jelasin, ini jelas gak kerjaannya, gak butuh pengalaman sama sekali, oh wow, seriously, gak butuh pengalaman sama sekali. Proses penerimaannya terlalu mudah. Gak ada wawancara. Lu gak ada interview yang jelas. Yang pasti ya udah lu siapin misalnya 200 juta atau berapa gitu. Atau malah lu gak usah siapin apa-apa. Yang pasti lu bawa diri aja. Gak ada kontrak kerja hitam di atas putih yang transparan. Waduh. Diminta secepat mungkin berangkat. Kayak lu ditekan untuk secepat mungkin. Ngambil pilihan untuk udah berangkat. Gak ada waktu untuk berpikir panjang gitu loh. Semua biaya bahkan bisa jadi ditanggung. Dan informasi tentang apa yang akan lo kerjain, lo bakal ngapain aja, tinggalnya di mana, itu minim banget informasinya. Kayak kalau Paul bilang, nganggur 15 tahun ditawari jadi volunteer gereja, ya saya malah diberkati, ya kan. Kerjaannya mungkin kecil, tapi diberkati, why not, ya kan. Tapi itu bisa jadi, kalau segala-galanya tuh kayak mudah banget dan itu harus pergi jauh ninggalin keluarga, be careful say. Itu bisa jadi kayak alarm untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, lu tanya-tanya dulu dah. Karena kalau namanya cari kerjaan, kita sering fokusnya tuh nanya gajinya berapa. Ya enggak sih, orang Indonesia banget. Ya gue bukan orang Indonesia, Wakanda. Padahal ada pertanyaan lain yang gak kalah pentingnya. Dari berapa gajinya? Saya tuh kerjanya buat siapa? Perusahaannya apakah benar-benar real? Ya, benar-benar ada. Pekerjaan saya nanti sebenarnya ngapain aja? Dan ada kontrak hitam di atas putihnya. Karena kalau ada masalah,
Siapa yang tanggung jawab?

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
4: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
5: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
4: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
5: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
6: Berita 30.
7: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
8: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. 1.354 hektar sawah di Kabupaten Bekasi terancam kekeringan. PMI Kota Tangerang gelar cek kesehatan gratis di Bandara Soekarno-Hatta. Bupati Tangerang cek kebersihan dan layanan kesehatan di 2 puskesmas. Kita mulai dengan informasi yang pertama dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Kamis kemarin tengah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penurunan produksi pertanian akibat ancaman kekeringan yang melanda 1.354 hektar sawah produktif yang tersebar di 41 desa dan 15 kecamatan. Kondisi ini dipicu oleh menurunnya debit air irigasi dan berpotensi mengganggu target penambahan luas tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, menyatakan pemerintah telah menyalurkan 13 unit pompa berukuran 6 inci dan 70 unit pompa berukuran 3 inci ke sejumlah wilayah rawan. Selain pompanisasi, pemerintah juga bekerja sama dengan BBWS melakukan normalisasi jaringan irigasi untuk memperlancar pasokan air ke lahan pertanian. Upaya ini dilakukan untuk menjaga target produksi pangan Kabupaten Bekasi sebesar 503 ribu ton gabah kering pada tahun ini. Pemerintah juga membantu petani memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi untuk mengoperasikan mesin pompa. Dan untuk informasi selanjutnya, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang menggelar cek kesehatan gratis di Terminal 2 Soekarno-Hatta International Airport, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Kegiatan ini merupakan bakti sosial bersama Direktorat Kelayak Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI. Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansyah, yang menyatakan pelayanan bertujuan membantu penumpang dan pekerja bandara mengetahui kondisi kesehatan sebelum melakukan penerbangan. Pemeriksaan meliputi kadar gula darah dan asam urat serta kolesterol. Kegiatan ini mendapat antusiasme masyarakat. Lebih dari 100 orang mengikuti pemeriksaan secara gratis. PMI berharap layanan ini dapat membantu memantau kondisi fisik masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sebelum bepergian. Dan untuk informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid mengunjungi Puskesmas Binong dan Puskesmas Kelapa II untuk mengecek langsung kebersihan fasilitas serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Kamis kemarin. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan lingkungan Puskesmas tetap bersih. Dalam kunjungannya, Bupati meninjau sejumlah fasilitas pelayanan dan berdialog dengan petugas kesehatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan, kedisiplinan, serta keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman, dan optimal.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
7: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
6: Keep station on 100.6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

kebangkitan berlari dari bara suara bahwa kita 38 menit lepas dari jam 3 sore sama Versiana di CS 9 sore edisi hari ini 21 Agustus 2026. Dan buat semuanya, bentar lagi di jam 4 sore kita ada live atau special live, kita akan talk show bersama tamu kita yang akan ngobrol langsung tentang apa yang kita obrolin dari tadi jam 3 sore. So ini benar-benar penting banget dan menarik banget untuk kalian gak ngelewatinnya. Kenapa? Karena in this economy lagi-lagi banyak orang tuh tergiur dengan iming-iming gaji gede, tawaran yang menggiurkan, fasilitasnya lengkap. Tahu-tahu jadi dieksploitasi dianya. Nah, kita akan ngobrol langsung sama orang yang cukup peduli dengan hal ini. Ada Bapak Tri Hari Santoso sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Integrasi Justitia Madani Indonesia, di mana mau dibilang expert concern pada perdagangan manusia atau human trafficking, pastinya akan bisa kita gali banyak hal biar kita nggak jadi orang yang mudah tergiur, mudah diiming-imingi sama yang namanya gaji gede, kerja di luar negeri dengan fasilitas yang lengkap. Please guys, jangan banyak-banyakin korban, karena setiap tahunnya di Indonesia memulangkan ya bisa ribuan sampai jutaan orang yang terjebak eksploitasi karena iming-iming kerja di luar negeri. Kalau kita nggak kenali modus perdagangan manusia ini, aduh, bisa lebih banyak lagi korbannya. Jadi benar-benar dari kita sendiri mesti punya kesadaran untuk mesti aware ya, mesti double cross check, apalagi itu misalnya adik kita, tetangga kita, orang yang dekat dengan kita, atau diri kita sendiri. Karena di zaman sekarang banyak banget orang yang gegara pengen ngubah nasib, ngubah masa depan, ngubah hidup, terjerat dengan yang namanya jebakan eksploitasi atau perdagangan manusia. Modus sekarang tuh gak jauh-jauh, banyak yang terjerat dari yang namanya media sosial, ya kan? Banyak orang cari side income, cari kerjaan, atau benar-benar cari duit dari yang namanya media sosial. Ini bisa gue apain biar gue bisa dapet duitnya gitu. Dulu mungkin kita ngebayangin ya cari kerja, cari lowongan di koran, ya kan? Sekarang semuanya di layar, Instagram, TikTok. Dan media sosial lainnya. Iya kan? Masalahnya di dunia digital, sesuatu yang terlihat profesional belum tentu benar-benar profesional, guys. Ya, kelihatannya wow. Dia punya kantor yang bonafit, ya. Dia punya apa lagi? Dia punya sistem yang luar biasa. Dia punya penjelasan yang benar-benar nunjukin dia pintar dan segala macam. Please, identitas tuh bisa dipalsukan. Bahkan in this economy, bukan kantornya dia, virtual kantor, foto aja bisa diambil di internet, kantor aja bisa dipinjem. Testimoni bisa dibikin-bikin, apalagi penghargaan ini, penghargaan itu, wah tinggal print aja. Bahkan orang yang pura-pura jadi perekrut perusahaan itu bisa nice banget, bisa wow banget. Ini bisa jadi bahan cross-checkan kita, seberapa sering sih kita ngecek sebuah informasi sebelum percaya. Kadang kita tuh sangat teliti untuk beli barang online. Waduh, keterangannya kita baca bolak-balik. Kita bandingin satu produk sama produk yang lain. Bener-bener gue mesti beli barang aslinya. Ratingnya, reviewnya, tokonya, komentar pembelinya kita cek semua. Tapi pas ada tawaran kerja dengan gaji yang wow, kita justru bisa terlalu cepat percaya karena lagi tergiur. Ya lagi BU gimana sih, Kak? Iya, gue sadar sih kalau lagi BU. In this economy lagi-lagi. Ya, siapa yang lo gak butuh uang? Semua-muanya. Apalagi ya, pekerjaan ini nyangkut identitas kita, dokumen kita. Kita nanti tinggal di mana, keselamatan kita kayak gimana. Dan yang ngerinya adalah gak semua pelaku yang ngerekrut ini orang asing loh. Be careful. Iya, kata-kata terlihat meyakinkan. Iya, ya, yang rekrut ini orang lapangannya itu biasanya bukan orang asli. Ngeri. Ya, ini bisa jadi hal yang sulit dipercaya.
jangan percaya sama orang asing. Mungkin orang tua suka kasih tahu begitu. Tapi gimana kalau yang nawarin kerjaan dengan gaji menggiurkan itu adalah teman sekolah, tetangga, saudara jauh, mantan rekan kerja, atau seorang yang kita udah kenal baik kok dia, ya kan? Apakah itu otomatis bisa safe? Belum tentu, say. Ya, bukan berarti kita di sini harus curiga sama orang ketika nawarin sesuatu, rezeki, kerjaan atau apapun ya, bukan berarti, tapi kepercayaan lo ke orang siapapun itu enggak boleh gantiin yang namanya proses lo ngecek benar-benar. Enggak boleh ngegantiin proses pengecekan lo, apalagi terkait keluarga dekat ya. Ya kan, lu harus bantu untuk cross check ya. Percaya boleh, percaya teman lama boleh, tetangga boleh, keluarga dekat boleh, atau bahkan tokoh agama ya. Kalau ada yang ngajakin lu kerja di luar negeri misalnya kemanapun itu, penting banget harus tahu dong perusahaan bergerak di bidang apa ya, gitu kan. Nanti kerjanya apa ya? Ada kontrak itu hitam di atas putihnya enggak? Ya. Bahkan banyak bisa jadi orang udah ada kontrak, ada hitam di atas putih, tetapi ya masih bisa jadi korban, apalagi nggak ada kontrak hitam di atas putihnya. Negaranya tujuannya emang di Kamboja ya, ya kan? Nanti siapa yang bertanggung jawab? Kalau gue ada apa-apa, nanti siapa yang tanggung jawab di sana? Gue ngelapor kemana? PIC-nya gue nanti di mana? Jalur keberangkatannya resmi enggak ya? Apa pakai perahu? Baling-baling bambu. Kadang-kadang BU bikin kita tidak berpikir kritis. Setuju sih, ya kan? Setuju banget. Kadang-kadang karena kita memang lagi butuh, kita tuh kayak apa ya? Ya sudahlah, pokoknya secepatnya dapat duit bagaimana gitu. Padahal akhirnya kita mengorbankan ya namanya resiko keselamatan kita atau resiko keselamatan orang-orang yang dekat sama kita. Jangan sampai, gue jadi ingat tuh kalimat yang bilang, jangan buru-buru pengen jadi kaya lah. Ya siapa sih gak mau jadi kaya? Ya ada juga. Jangan tinggalkanlah niat buat jadi kaya. Karena banyak orang, karena pengen cepet kaya, gak berhenti pikirannya jadi kayak pokoknya sedapat mungkin gitu, bisa merubah nasib. Aduh, siapa yang gak tertarik punya penghasilan besar? Ya bohong banget rasanya in this economy. Apalagi di media sosial, kita tiap hari ngelihat yang namanya orang sukses di usia muda, orang pamer atau flexing apapun namanya itu, kerja dari mana aja, kerja remote lah. Penghasilannya gede, hidupnya mewah, hidup di luar negeri. Akhirnya kita kayak muncul perasaan gini gak sih? Gue hidupnya gini-gini aja, pengen gue rubah gitu. Kapan gitu ada perubahan breakthrough gitu? Kayaknya apapun kesempatan di depan mata gue ambil. Ya, itu pikiran orang yang seringkali di titik ini, keinginan untuk memperbaiki hidup bisa berubah jadi keputusan yang jadinya buru-buru loh. Ya gak sih? Karena pengen berubah buru-buru. Wah, gue mesti cepet keluar dari zona ini gitu loh. Kadang kita jadi sering ketipu, ditipu karena minim informasi. Tertipu karena kita terlalu ingin informasi itu benar. Kita pengen percaya bahwa ya memang ada pekerjaan yang gampang kok dengan gaji fantastis. Buktinya si ini, si itu. Dan yang lain-lainnya, waduh. Akhirnya sebenarnya tawaran ini tuh udah red flag. Udah bendera merah maksudnya yang nyuruh kita stop ya, berhenti sampai di sini ya, yang kita bikin kita tuh apa ya, sebenarnya harus berhenti untuk berpikir dan mesti curiga ya. Gaji besar iya, tapi kalau pekerjaannya nggak jelas gimana, kalau nggak ada tanda tangan kontrak

Kalau harus kirim data lo isi ya, data diri lengkap ya. Minggu lo berangkat ya. Kalau nggak sekarang kesempatannya hilang karena kita butuhnya cepat. Kita butuhnya buru-buru. Lo ditekan kayak gini bisa bikin orang nggak punya waktu untuk mikir. Aduh, makin serem. Ini harus banget lo simak talk show-nya. Kenapa? Abis ini gue bakalan ngobrol sama yang namanya orang yang pakar di bidang ini ya, dengan yang namanya Bapak Tri, ya tepatnya Tri Hari Santoso. Dari mana Kak dianya Kak? Nih gue jelasin. Beliau itu Direktur Eksekutif Yayasan Integrasi Justitia Madani Indonesia. Beliau ini biasanya ngereski orang dan punya concern untuk supaya orang-orang yang udah jadi korban bisa untuk berani speak up. Dan kita di Indonesia punya regulasi yang cukup mumpuni, cukup ketat, sehingga gak gampang orang jadi korban. Dan kalaupun ada orang yang udah jadi korban, dia bisa bantu untuk mencegah banyak orang untuk menjadi korban, berani bicara. Karena terlalu banyak korban yang akhirnya dieksploitasi, ya kan, diperdagangkan hanya karena tergiur gaji besar kerja di luar negeri. Kita akan bahas ini di talk show jam 4 sore nanti, perdagangan manusia. Sekali lagi bersama dengan Pak Tri Hari Santoso, Direktur Eksekutif Yayasan Integrasi Justitia Madani Indonesia. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Dan kita akan live sampai di mana? Sampai jam 5 sore nanti. Jadi tetap di Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Semakin kita pelit terhadap orang di sekitar kita, maka semakin seret rezeki kita. Uang adalah energi, dan energi jika didiamkan akan hilang. Jadi, harus disalurkan ke pihak lain. Anehnya, ketika kita semakin royal untuk memberikan sebagian dari rezeki kita, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dan membuat kita berkelimpahan. Kita tidak usah bingung dengan fenomena ini. Jadi, hukum tabur tuai sudah menjelaskan, orang yang menabur akan menuai. Yuk mulai sehari ini kita sisihkan pendapatan kita untuk menyenangkan diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Dan jangan lupa menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
0: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.
5: ...100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Seperti janji versi anak tadi, bahwa kita akan ngobrol banyak tentang perdagangan manusia bersama pakannya nih, Heartlander. Tadi kan kita ngomongin soal beragam modusnya dan juga bagaimana perdagangan manusia ini udah menjadi satu hal yang harus jadi concernnya kita semua. Nah, untuk itu seperti janji versi di awal cemilan sore tadi, kita akan menghadirkan Bapak Tri Hari Santoso. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia atau ICMI, yang akan bicara banyak hal soal perdagangan manusia ini. Kita sapa dulu ya, Heartliner. Selamat datang nih Pak Tri. Pak Tri, saya sapa Pak Tri aja ya.
6: Boleh, selamat sore Mbak Versi. Senang bisa berada di Heartline FM hari ini. Dan pemirsa atau Heartliners, senang bisa ngobrol-ngobrol nanti dalam beberapa waktu ke depan untuk kita bisa berdiskusi bersama apa itu tindak pidana perdagangan orang.
5: Oh wow, ini akan menarik sekali. Dari awal kita ngobrolin soal banyak orang udah menjadi korban eksploitasi atau apapun namanya itu, diperdagangkan, padahal dia adalah seorang manusia yang punya hak hidup.

0: dan hak untuk bekerja sebagaimana mestinya. Tapi Pak Tri, mungkin sebelum lebih jauh kita bahas hal ini, mungkin sedikit Pak Tri bisa jelasin tentang ICHME ini apa sebenarnya, Pak?
1: Baik, ya. Mungkin seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang.
0: Yeah.
1: Saya akan sedikit menyampaikan siapa itu Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau Yayasan IJMI. Jadi, yayasan ini adalah suatu lembaga baru yang didirikan dan terdaftar secara resmi di pemerintah Indonesia pada bulan Maret tahun 2023.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masih sangat muda dibandingkan yayasan-yayasan lain yang mungkin sudah terlebih dahulu beroperasi di Indonesia.
0: Hmm.
1: Nah, kami adalah mitra dari International Justice Mission. Dan salah satu tujuan utama Yayasan IJMI didirikan dan kemudian beroperasi di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban-korban forced labor atau kerja paksa dan juga labor trafficking, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan kekerasan atau mengalami violence di mana mereka bekerja. Selain itu, tentunya perlindungan ini juga diberikan bersama dengan aparat penegak hukum, karena kami meyakini bahwa aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban-korban forced labor, kerja paksa, ataupun labor trafficking. Dan tentu saja sebelum tahun 2023 itu kita sudah melakukan assessment gitu ya. Melakukan analisa di mana sih di Indonesia ini yang merupakan kantong-kantong tindak pidana perdagangan orang dan juga korban-korban forced labor, labor trafficking gitu ya. Jadi selama 1-2 tahun sebelum kami terdaftar secara resmi ke pemerintah Indonesia, itu kami sudah melakukan assessment yang kemudian hasil assessment tersebut kita tuangkan ke dalam country program strategi Yayasan IJMI sampai tahun 2033.
0: Oh wow, jadi udah sedikit paham IJMI ini apa, concernnya seperti apa, maka gak heran kalau bahasan kita sore hari ini adalah perdagangan manusia atau human trafficking, modus pencegahannya dan perlindungan korban, seperti apa yang menjadi concern dari IJMI ini sendiri.
1: Betul.
0: Ya Pak Tri, ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk semua hardliner yang mungkin sedang mendapatkan tawaran kerja, atau mungkin bisa jadi bukan Anda, tapi keluarga Anda, tetangga Anda, orang yang dekat dengan Anda, penting banget Anda simak ini sampai selesai, Pak Tri. Ketika kita dengarnya perdagangan manusia nih Pak Tri, sebagian orang mungkin ngebayangin itu penculikan, penyekapan. Sebenarnya apa yang dimaksud perdagangan manusia dalam perspektifnya IJMI ini?
1: Baik, jadi tentunya kami mengacu pada international definitions gitu ya, versi kalau kita bicara tentang tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in persons. Kami mengacu pada apa yang disebut protokol Palermo. Nah, dari protokol tersebut, ketika kita bicara tentang tindak pidana perdagangan orang, itu ada tiga unsur utama gitu ya. Yang yang pertama itu prosesnya, kemudian ada juga caranya, lalu yang ketiga adalah tujuan gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan ketiga unsur tindak pidana perdagangan orang tadi? Kalau bicara proses, pasti akan ada perekrutan, lalu ada pengangkutan atau pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian perekrutannya biasanya itu prosesnya juga agak sedikit tidak bertanggung jawab, bukan sedikit sebenarnya. Ada unsur perekrutan yang tidak bertanggung jawab begitu. Jadi seperti menjanjikan sesuatu yang too good to be true, okay, gitu ya. Misalnya dijanjikan dengan gaji tinggi, persyaratannya sangat mudah gitu ya. Ini merupakan indikasi atau salah satu indikasi dari tindak pidana perdagangan orang. Kemudian caranya bagaimana? Caranya ada yang mungkin diculik, tapi tidak selalu diculik. Ada yang sebenarnya prosesnya cukup terbuka, tapi ada unsur pemalsuan di dalamnya. Misalnya pemalsuan dokumen. Ada yang menawarkan pekerjaan misalnya sebagai domestic worker atau domestic servitude di Timur Tengah misalnya. Atau di Malaysia lah yang paling dekat ya. Kemudian dia bilang, saya tidak punya paspor, saya tidak punya dokumen perjalanan gitu ya. Kemudian, oh usia saya sebenarnya masih di bawah 18 tahun, saya belum bisa bekerja gitu ya. Tapi kemudian difasilitasi oleh perekrut gitu ya dengan membuat dokumen palsu, akta kelahirannya kemudian dituakan misalnya. Nah itu adalah contoh-contoh unsur pemalsuan gitu ya. Lalu ada unsur penipuan misalnya dari kategori cara tadi ya, dari unsur cara tadi. Penipuannya tadi memalsukan dokumen, kemudian ada menjanjikan gaji yang sangat tinggi. Tetapi sebenarnya ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan untuk bekerja, gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal. Karena memang tidak ada kontrak di depan gitu ya. Jadi itu yang unsur kedua. Unsur ketiga, tujuan. Tujuannya ada yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan tertentu yang sebenarnya dia tidak suka. Kemudian ada juga yang dieksploitasi secara seksual misalnya ketika sudah sampai di lokasi tujuan bekerja gitu ya. Mungkin hardliner seringkali mendengar ya akhir-akhir ini ada istilah for scamming gitu ya. Versi pernah nggak menerima SMS gitu ya? Atau mungkin WhatsApp. Versi, selamat kamu mendapatkan hadiah dari perusahaan XXX gitu.
0: Pernah,
1: ya.
0: Pernah di media sosial, Pak.
1: Pernah ya. Nah, itu salah satu contoh modus sebenarnya scamming gitu ya. Dan mungkin kita seringkali hanya fokus pada kejahatannya gitu ya. Versi pernah berpikir nggak bahwa orang yang melakukan itu melakukannya di bawah ancaman, di bawah tekanan. Jadi mungkin yang marak ya belakangan ini warga Indonesia, pemuda Indonesia direkrut untuk menjadi tenaga administrasi di online shop di Myanmar atau di Kamboja gitu ya. Tentu saja mereka sangat tertarik gitu ya dengan gaji yang cukup tinggi. Tapi ketika mereka sudah sampai di sana, ternyata mereka disuruh untuk melakukan penipuan. Apakah itu cryptocurrency, investasi apa, atau mungkin ada yang sering kita, oh Bapak Ibu belum bayar pajak, kalau enggak transfer sebesar sekian rupiah, maka perusahaan Bapak Ibu akan ditutup gitu ya. Nah itu mereka melakukannya di bawah tekanan. Kalau tidak mencapai target tertentu, itu mereka bisa dimasukkan ke dalam namanya itu ruang penyiksaan gitu ya. Di mana ada mungkin ada yang distrum, ada yang juga mengalami sexual abuse, exploitations dari atasannya gitu ya. Sampai mereka bisa memenuhi target. Spesialisasinya berbeda-beda. Ada yang bertugas khusus untuk mengumpulkan nomor telepon atau WhatsApp. Kemudian dikirim ke mungkin divisi atau unit lain gitu ya. Yang tugasnya sudah mulai masuk ke penipuan. Ada juga love scam gitu ya. Ada yang mungkin berhubung dikontak melalui WhatsApp, kemudian foto profilnya mungkin seperti artis terkenal. Lalu mereka sudah saling suka, kemudian diminta untuk mengirimkan uang karena pacarnya ini akan datang mengunjungi ke Indonesia misalnya. Nah ini adalah bentuk-bentuk force scamming yang saat ini sedang marak. Dan tentu saja kita tidak bisa begitu saja menyalahkan pelaku gitu ya, yang terlibat di dalam tindak force scamming ini. Karena mereka ternyata ditipu saat proses rekrutmennya sudah tertipu. kemudian mereka nggak bisa lari kembali ke negara, dipaksa untuk melakukan penipuan itu, gitu ya.
0: Oh wow, hardliner. Bisa dibayangkan bahwa orang yang Anda kasihi bisa jadi teman Anda, anak, saudara, tetangga.
1: Betul.
0: Dengan iming-iming gaji yang fantastis, cita-cita yang luar biasa untuk membahagiakan keluarga, merubah nasib dan sebagainya, pergi ke luar negeri dan ternyata menjadi korban dari perdagangan manusia dengan segala modusnya dan menjadi apapun, dieksploitasi sedemikian rupa dan ketika dia tidak mencapai target, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Pak Tri, kalau boleh tahu sedikit angkanya Pak Tri, mungkin di tahun terakhir yang bisa kita tahu, ya kita bisa dapat kira-kira setiap tahun berapa korban itu Pak yang menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia?
1: Mungkin saya mengacu ke data yang kami miliki ya versi ya, karena tentu saja banyak sekali lembaga yang memberikan bantuan atau perlindungan kepada korban-korban tindak pidana perdagangan orang, tapi yang masuk ke Yayasan IJMI sampai dengan saat ini kami memberikan pendampingan ataupun jumlah korban yang memberikan laporan kepada kami itu totalnya kumulatif ya ini angkanya itu adalah sampai sekitar 800 kasus gitu ya. Dan tentu saja dari kasus-kasus itu ada beragam jenis crime type gitu ya. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang ini bukan hanya for scamming, tapi ada yang tadi saya sampaikan domestic worker atau domestic servitude ya, yang sebagai asisten rumah tangga. Ada juga anak buah kapal biasanya. Ini kan juga banyak sekali anak muda yang bercita-cita untuk kerja di kapal karena memang gajinya besar gitu ya.
0: Apalagi kapal pesiar ya.
1: Betul. Nah, namun kita perlu waspada gitu ya. Proses rekrutmennya seperti apa ya. Sehingga kita tidak mudah percaya ketika diminta transfer uang di muka sebelum ada kontrak misalnya. Kemudian dijanjikan nanti dengan pekerjaan yang sangat menggiurkan. Lalu ada juga selain itu tentunya di seafood processing gitu ya. Jadi untuk pengolahan produk-produk seafood misalnya di situ ada unsur kerja paksa juga gitu ya. Mungkin area lain adalah di sektor konstruksi gitu ya. Jadi memang cukup cukup luas begitu.
0: Kenapa angka tindak pidana perdagangan manusia ini di Indonesia cukup tinggi, Pak Tri? Padahal kan tingkat pendidikan kita tuh makin lama makin bagus ya.
1: Betul.
0: Tetapi kenapa banyak yang jadi korban dari orang Indonesia?
1: Tingkat pendidikan makin bagus, kemudian dan requirement untuk menjadi pekerja migran itu juga sebenarnya makin tinggi ya. Kalau dulu ada anggapan sebagai asisten rumah tangga mungkin nggak perlu berpendidikan tinggi. Nah, mungkin sekarang sebagai tenaga administrasi online shop tentu saja yang dibutuhkan mereka yang punya skills gitu ya, mengoperasionalkan komputer, kemudian mungkin ada sedikit kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Namun di luar itu juga dengan AI dan segala macam itu semakin sulit sebenarnya untuk menghindari perangkap dari tindak pidana perdagangan orang ini gitu ya. Rekrutmen sekarang dilakukan dengan cara yang sangat high tech. Jadi rekrut tadi versi menyampaikan pernah dapat itu ya dari sosial media. Rekrutmen pun dilakukan melalui misalnya WhatsApp, Telegram atau Facebook. Kemudian
0: sosial.
1: Seolah-olah di situ menjanjikan pekerjaan yang sangat mudah, bergaji tinggi, requirement-nya juga sederhana. Kalau versi ditawari lalu bilang, saya nggak punya paspor. Jangan khawatir versi, nanti kami bantu. Tapi saya juga nggak punya visa kerja. Jangan khawatir, kami uruskan dulu gitu ya. Tetapi tidak disertai dengan kontrak yang cukup jelas. Bahkan ada korban ataupun penyintas yang kami dampingi itu menerima kontrak dalam bahasa China. Jadi itu kan sulit ya, kita mungkin tidak memahami isinya apa, nanti gaji saya berapa, apakah ada potongan, apakah ada asuransi, tidak ada di situ. Jadi kenapa masih banyak korban? Karena memang kita diperhadapkan dengan terbatasnya pilihan kerja mungkin yang ada di wilayah kita gitu ya. Jadi pilihannya kamu akan tetap seperti ini di kampung kamu, atau kamu mau mencoba untuk mengambil kesempatan ini, tetapi di dalamnya ada banyak sekali resiko gitu ya. Tetapi jangan lupa, rekruter itu juga sangat cerdas memainkan situasi dan kondisi dari psikologi kita. Contoh lagi ini versi ya, di NTT itu ada satu penyintas yang hukumnya, proses hukumnya sedang berjalan. Beliau direkrut saat situasi rumah tangganya tidak sedang baik-baik saja. Beliau mengalami kekerasan rumah tangga gitu ya. Kemudian adalah tim doa dari salah satu gereja yang datang, kemudian berdoa bersama, dan tim doa itu menyampaikan, oh, saya semacam menerima nubuatan, kalau ibu berkenan berangkat ke Malaysia untuk bekerja, maka masa depan ibu akan lebih baik. Dalam situasi psikologis yang tidak menentu, siapa yang tidak tergiur untuk pergi mendapatkan pekerjaan seperti
0: pasti
1: itu kan
0: tergiur, ya Pak Tri.
1: Tapi ternyata tidak ada kontrak, tidak ada kejelasan apa yang harus dia kerjakan. Sesampai di Malaysia, dia mendapatkan kekerasan dari majikannya gitu ya. Banyak luka di tubuhnya, seperti itu. Dan saya tadi mencontohkan bahwa rekruter itu biasanya orang terdekat kita, versi. Tadi ada tim doa, ada temannya, ada tetangga gitu ya. Itu yang membuat masyarakat kita sebenarnya juga yakin dan percaya bahwa walaupun tidak ada dokumen yang jelas, karena dia kenal orangnya, dia melihat dia sukses ketika bekerja di tempat lain gitu ya, di negara lain, maka dia yakin dan dia percaya, dia ikut gitu.
0: Ini saya jadi kayak mereview beberapa waktu yang lalu, ada juga seorang teman yang bisa menjadi seorang korban dari love scamming atau apapun namanya itu. Bahkan teman yang sudah cukup dekat, berpendidikan, sangat pintar, jadi korban, dia harus mentransfer sejumlah nominal uang yang tidak sedikit. Jadi ternyata kepintaran kadang-kadang, apa namanya, tingkat pendidikan itu gak menjamin kita bisa jadi korban atau cukup kuat untuk tidak menjadi korban. Nah, apa saja sebenarnya faktor yang bikin orang rentan jadi korban perdagangan manusia di sini, Pak Tri?
1: Ya, tadi kita sudah singgung sedikit gitu ya. Kerentanan itu bisa ditimbulkan karena berbagai faktor gitu ya. Tadi saya menyebutkan ada situasi rentan di mana kondisi psikologi seseorang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian ada masalah mungkin di keluarga, atau mungkin juga ada ambisi yang mereka sedang ingin wujudkan gitu ya, sehingga tidak terlalu dalam memahami ketika tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan itu datang gitu ya. Jadi kita tidak cari tahu lebih dalam dulu. Contoh nih, sekarang sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengupayakan penempatan tenaga migran itu dengan lebih baik. Sebenarnya ini juga menunjukkan political will dari pemerintah ketika pemerintahan Presiden Prabowo akhirnya membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, KP2MI gitu ya. Yang sebelumnya hanya badan, sekarang sudah menjadi kementerian gitu ya. Nah, di situ kalau versi nanti ada waktu luang melihat website dari KP2MI, di situ ada list perusahaan-perusahaan yang sudah diverifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan, katakanlah, pelatihan penempatan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri gitu ya. Nah, ketika seseorang menerima tawaran itu, tawaran pekerjaan, kadang kita tidak melakukan cross-check. Apakah orang ini sebagai individu atau orang ini sebagai bagian dari lembaga yang sudah diberikan wewenang oleh KP2MI untuk memberikan pelatihan, kemudian penempatan gitu ya, penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, kita tadi terlalu yakin bahwa, oh ini teman saya, ini tetangga saya, dia sudah sukses di negara lain, maka saya ikut gitu ya.
0: Oh, wow.
1: Nah, bahkan kalau kita mengacu pada website dari KP2MI, yang mengikuti prosedur dengan baik pun masih ada laporan.
0: Oh, wow.
1: Gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita diberangkatkan oleh lembaga yang memang sudah diberikan wewenang oleh KP2MI, kalau ada pelaporan, mereka bisa menindaklanjuti gitu ya, karena dia yang menempatkan. Bayangkan kalau yang merekrut versi adalah tetangga, kemudian setelah versi sampai di luar negeri bekerja, lalu ada masalah dengan majikan misalnya ya, orang tadi yang merekrut versi itu bukan yang menempatkan. Biasanya ini merupakan jaringan atau sindikat gitu ya. Setelah orang ini merekrut versi, versi akan ditransfer ke orang lain untuk bantu urus dokumen, kemudian nanti beli tiket gitu ya. Si perekrut udah di situ aja selesai gitu ya perannya. Jadi dia tidak bisa memberikan pertolongan seandainya versi kontak dia, "Hey, saya ada masalah di sini," gitu ya. Tapi dia bilang, "Oh, kan yang memberangkatkan kamu bukan saya. Saya hanya petugas lapangan," misalnya seperti
0: itu. Oh, wow. Jadi di sini kalau saya lihat nih, Pak Tri, semua kelompok masyarakat rentan. Tetapi yang paling rentan menurut Pak Tri apa nih yang bisa jadi korban tindakan hukum ini atau kasus hukum seperti ini?
1: Okay, kembali tadi saya menyampaikan tentang country program strategy. Di dalam country program strategy Yayasan IJMI, kami mempunyai protection target gitu ya. Kami menyebutnya protection target. Ini adalah target kelompok rentan yang harus kami lindungi dari forced labor, labor trafficking. Dan kami mendefinisikan kelompok rentan ini untuk mereka yang berada di usia kerja. Kalau mengacu pada peraturan Indonesia, mereka yang berada di usia 15-64 tahun. Kemudian dari kelompok usia tersebut ada yang masuk dalam kategori miskin gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi target atau protection target Yayasan IJMI, memberikan perlindungan kepada mereka kalau mereka mengalami kasus-kasus kekerasan, forced labor, dan labor trafficking gitu.
0: Baik, nah ini sebuah sebuah hal yang harus jadi kepedulian kita semua tentu saja, hardliner. Karena pastinya IJMI tidak bisa berdiri sendiri untuk menanggulangi hal ini. Tetapi IJMI sendiri ternyata dikenal bekerja sama dengan banyak pihak dalam memperkuat respon terhadap perdagangan manusia. Nah, Pak Tri, menurut Pak Tri, tantangan terbesarnya untuk kita memberantas kejahatan seperti ini apa sih, Pak Tri?
1: Iya, banyak sekali ya tantangannya yang saat ini belum bisa kita selesaikan. Mungkin saya berangkat dari poin yang disampaikan versi kami, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dan itu sebabnya di Indonesia kami bekerja bersama dengan aparat penegak hukum, gugus tugas TPPO yang diketuai oleh Kepolisian Republik Indonesia ya. Di mana di dalam gugus tugas TPPO ini ada 24 kementerian lembaga yang terlibat di dalamnya dan tentu saja mempunyai peran dan fungsi masing-masing gitu ya. Sebagai contoh nih, ketika ada proses pemulangan korban-korban forced camming dari Myanmar transit ke Thailand menuju ke Indonesia, tentu saja ketika korban ataupun penyintas masih berada di luar negeri, KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri akan banyak terlibat dalam proses pemulangan tersebut. Kemudian saat masuk di Indonesia atau Jakarta, Kementerian Sosial menyediakan shelter di salah satu wilayah di Jakarta, Jakarta Timur, untuk kemudian para penyintas beristirahat mungkin dalam beberapa hari, kemudian dilakukan assessment apa yang mereka hadapi, kebutuhan atau support apa yang diperlukan, apakah itu psikososial support atau mungkin ada yang mengalami masalah kesehatan, atau mungkin memerlukan dukungan psikologi gitu ya. Itu yang kita lakukan bersama tim dari Kementerian Sosial di shelter tersebut. Nah, kemudian setelah proses itu berjalan, tentu akan ada proses pemulangan ke kampung mereka, kampung asal mereka. Kita berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah gitu Jadi di situ ya kerjasama kita dengan gugus tugas TPPU, ada juga kementerian, tadi saya sebut Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KP2MI, kemudian ada juga Kementerian HAM, kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Tantangannya dari perspektif Yayasan IJMI, pelaporan itu menjadi sangat penting, versi. Jadi tanpa mengesampingkan pentingnya prevention gitu ya, awareness gitu ya, supaya orang tidak gampang terbujuk ketika mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan dengan persyaratan yang sangat mudah, itu penting juga. Tetapi kami melihat dari kasus-kasus yang kami tangani akan lebih efektif apabila pencegahan itu dilakukan dengan cara membawa pelaku ke ranah hukum yang kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan itu akan menimbulkan efek jera, sehingga rekruter itu tidak berani lagi melakukan rekrutmen nakal gitu ya. Kalau kita hanya sibuk di prevention, tapi kesempatan memang tidak banyak di Indonesia misalnya ya, tentu saja orang akan tetap tergiur ketika ada tawaran dari rekruter untuk bekerja di tempat lain dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Tetapi kalau korban berani melapor, kemudian laporannya itu direspon oleh aparat penegak hukum, kemudian diproseslah semua kasus hukumnya, kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal, gitu ya, misalnya, pelaku utama akan dihukum seumur hidup, kemudian ada kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban, dimungkinkan pelaku akan jera, gitu ya, untuk melakukan rekrutmen-rekrutmen seperti itu. Tapi mungkin ini yang harus kita tingkatkan melalui kerjasama dengan APH supaya para pelaku itu bisa dihukum berat gitu ya. Kemudian diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban, sehingga semakin sempit tuh dan semakin sedikit ruang gerak dari para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
0: Baik, kita sampai di situ dulu. Sebelum kita jeda, mungkin ada di antara Anda yang sebenarnya ingin bicara tapi punya ketakutan. Di antara Anda mungkin ada keluarga, ada mungkin teman, atau mungkin Anda sendiri menjadi korban. Tetapi Anda tidak berani untuk speak up. Padahal suara Anda memungkinkan terputusnya rantai perdagangan manusia di Indonesia. Kenapa dia harus berani speak up? Atau sebelum jeda, kita akan jeda dulu, Pak Tri. Kemana dia menghubungi orang-orang seperti Pak Tri dan juga IJMI ini yang sangat punya kepedulian yang tinggi terhadap perdagangan manusia? Boleh, silakan Pak Tri, sebelum kita akan jeda untuk sesi selanjutnya Hardline.
1: Baik, sebenarnya di Indonesia masing-masing lembaga sudah mempunyai hotline yang bisa dikontak ya. Kepolisian ada, kemudian Kementerian HAM juga ada hotline-nya, Komnas HAM juga ada, Kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak juga ada, yes, gitu ya. Tapi saya bicara atas nama yayasan IJMI, mm-hmm, kami mempunyai hotline,
0: yeah,
1: di nomor 0811 100 17783. Saya ulangi ya versi ya.
0: Yeah.
1: Hotline Yayasan IJMI untuk pelaporan kasus adalah di nomor 0811 100 17783.
0: Iya, hardliner, Anda yang ingin bicara dan melaporkan untuk memutus rantai perdagangan manusia di Indonesia, boleh menghubungi 0811 100 17783. Sekali lagi, hubungi hotline-nya di 0811 100 17783.
1: Betul.
0: Kita akan kembali sesudah jeda yang berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100,6 FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Aju.
2: Heartline Radio, more value, more than radio.
3: Terima kasih buat semuanya yang sedang bersama kita di special talk show. Masih dalam rangkaian program Cemilan Sore. Memang cemilan sore hari ini agak keras ya hardliner. Tetapi ini penting hardliner. Kenapa menjadi penting? Karena untuk memberantas apa yang namanya perdagangan manusia harus menjadi kolaborasi semua pihak. Bukan hanya penegak hukum, bukan hanya pemerintah ataupun organisasi masyarakat sipil seperti IJMI dalam hal ini. Tetapi semuanya, masyarakat umum sangat penting untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin untuk mencegah. Bahkan kalau mungkin di antara kita ada yang menjadi korban, berani untuk ikut memberantas bersama organisasi sipil dan tentu saja merangkul pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini untuk memberantas aksi tindak pidana perdagangan manusia. Sekali lagi di studio kali ini kita bersama dengan Bapak Tri. Pak Tri ini adalah Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia yang sedang bicara tentang perdagangan manusia, bagaimana modusnya, bagaimana pencegahan, dan tentu saja perlindungan ke korban. Kenapa korban harus dilindungi, Pak Tri? Apa sesudah dia berani bicara bahwa dia menjadi korban perdagangan manusia, ada ancaman tertentu bagi si korban?
4: Ya, pastinya tidak mudah ya untuk melaporkan kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman penyintas ya, gitu ya. Namun seperti tadi kita diskusikan, melaporkan itu menjadi langkah awal untuk kita bisa berkontribusi pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Gitu ya. Karena kalau tidak dilaporkan, rekruter akan terus melakukan upaya-upaya ini untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Nah, perlindungan ini menjadi sangat penting supaya korban bisa terus berproses, gitu ya, melanjutkan proses hukumnya, gitu ya. Namun mungkin sebelum ke situ, di Yayasan IJMI ketika kita bicara tentang penanganan kasus, itu sebenarnya ada dua sisi mata uang yang sama-sama penting. Yang pertama adalah social services ya, atau layanan sosial. Kemudian yang kedua adalah layanan hukumnya, pendampingan hukum gitu. Kenapa social services atau layanan sosialnya menjadi penting gitu ya? Ketika seseorang atau saya menempatkan posisi saya sebagai korban, setelah keluar dari contoh ini ya, scamming compound di Kamboja atau mungkin di Myanmar, kemudian tadi kita bahas ada yang mengalami banyak sekali kekerasan gitu ya, ada yang sampai di strum, tentu kondisi psikologis dari korban itu juga tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Jadi itu yang harus kita pulihkan dulu. Tadi saya sampaikan ada assessment. Kalau misalnya perlu layanan psikososial, kita bisa hubungkan dengan jaringan penyedia layanan psikologis di Indonesia. Ketika sudah mulai tenang, sudah mulai hilang rasa traumanya, itu penyintas akan lebih mudah untuk melanjutkan kasusnya, membawa kasusnya ke ranah hukum.
3: Oke, baik.
4: Karena tentu versi tahu ya, berkasus itu susah ya di Indonesia, banyak sekali. Misalnya kita harus memenuhi panggilan, kemudian memberikan keterangan saat BAP dilakukan gitu ya. Banyak sekali proses yang harus diikuti. Kemudian belum lagi nanti akan ada pengumpulan barang bukti. Kemudian harus mengumpulkan kembali itu conversations melalui sosial media dari sejak rekrutmen sampai kemudian sampai di negara tujuan bekerja, kemudian unsur penipuannya di mana. Nah, ini perlu ketenangan hati gitu ya untuk bisa melewati proses itu. Dan tentu saja ketika kita melaporkan, tadi versi menyebutkan benar sekali, ada potensi bahwa penyintas ini akan mendapatkan ancaman atau tekanan dari pelaku. Gitu ya. Ketika kita sudah memasukkan mungkin dokumen ke kepolisian, tentu saja ada intimidasi yang dialami oleh pelapor gitu ya. Dan itu sebabnya kita juga terus bekerja sama dengan LPSK ya, memastikan bahwa pelapor ini tetap mendapatkan perlindungan gitu ya, sehingga prosesnya bisa kita dampingi sampai nantinya akan ada putusan dan kemudian mendapatkan restitusi dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.
3: Baik, pastinya regulasi hukum di Indonesia juga mempengaruhi bagaimana pelaku tindak kejahatan seperti ini punya efek jera seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi. Nah, Pak Tri, kalau Pak Tri sendiri yang concern di bidang ini sebagai Direktur IJMI, apa harapan Bapak dalam hal ini terhadap sistem perlindungan korban di Indonesia ke depannya gitu, sehingga korban yang mengalami eksploitasi seperti ini bisa untuk berani berbicara dan mendapatkan perlindungan hukum setidaknya, sehingga dia benar-benar menghilangkan ketakutannya untuk ikut bersama-sama dengan penegak hukum dan semua lembaga yang concern di bidang ini untuk menanggulangi dan memberantas perdagangan manusia, Pak Tri.
4: Betul. Jadi sebenarnya peraturan ataupun undang-undang yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang itu sudah cukup bagus gitu ya, ada. Mungkin saya akan menyebut salah satunya, yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang ini gitu. Tapi tentu saja mungkin belum semua hal yang ada di undang-undang tersebut diterapkan ketika APH memproses laporan-laporan yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Mungkin contoh ya, rata-rata putusan pengadilan untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia mungkin hukumannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Mungkin 2-5 tahun ya. Saya bilang rata-rata
3: cukup ringan ya,
4: cukup
3: ya?
4: Ringan. Namun kalau kita melihat di negara tetangga kita seperti Filipina, kemudian di Australia, baru-baru ini ada putusan yang dibuat oleh pemerintah Filipina memberikan hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan salah satu korbannya memang orang Indonesia gitu ya. Jadi saya mengikuti kasus ini dengan cukup detail seperti itu. Dan juga beberapa minggu yang lalu, sama juga di Australia, itu ada hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak. Yang ini masih kasus anak gitu ya. Hukumannya cukup tinggi, kemudian restitusi yang harus dibayarkan kepada korban atau keluarga korban itu juga cukup tinggi gitu ya. Nah, saya jadi bermimpi gitu ya, atau mengharapkan penegakan hukum di Indonesia bisa seperti itu.
3: Yep.
4: Sehingga para pelaku dan juga sindikat yang ada di sekitar pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini bisa dihukum dengan berat gitu ya, sehingga menimbulkan efek jera dan orang tidak lagi main-main mencoba yep. untuk menjadi rekruter ataupun menjadi bagian dari sindikat tindak pidana perdagangan orang ini. Gitu.
3: Baik, ini hardliner pasti udah bertanya-tanya nih. Kalau gitu apa yang bisa saya lakukan untuk bantu pemerintah, bantu korban dalam hal ini menanggulangi tindak pidana perdagangan orang seperti yang dari tadi Pak Tri gaungkan di segmen talk show kita. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan Pak Tri untuk benar-benar punya kontribusi dalam hal ini Pak Tri?
4: Tentu kontribusi kita mungkin beda-beda gitu ya. Sebagai korban tadi saya sampaikan, kontribusi yang bisa dilakukan adalah melaporkan gitu ya. Walaupun tentu saja ini tidak mudah untuk dilakukan. Ada keraguan misalnya apakah saya akan aman kalau saya melaporkan kasus saya gitu ya ke kepolisian. Kemudian belum lagi, tadi kita bahas sangat detail, pelaku itu bisa jadi teman, saudara, anggota keluarga. Jadi untuk situasi di Indonesia mungkin agak sulit gitu ya, seorang anak mau melaporkan bapaknya yang mendorong dia untuk bekerja di luar negeri melalui temannya misalnya gitu ya. Itu contoh hambatan-hambatan untuk kita melaporkan kasus. Kemudian mungkin yang bisa juga dilakukan oleh rekan-rekan hardliner, kami ada Instagram, Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia. Di situ ada konten-konten yang mengedukasi para followers gitu ya, mungkin bisa di-share sehingga ketika kita mendapatkan tawaran pekerjaan itu tidak langsung percaya gitu ya, tetapi kita akan cross-check, akan recheck apakah tawaran pekerjaan itu benar atau ada unsur penipuannya. Yang tidak kalah penting versi sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, tentu saja kita harus bisa memberikan peer support gitu ya kepada para korban. Kemudian jangan langsung menghakimi bahwa mereka yang bekerja di luar negeri itu sebenarnya melakukan pekerjaan yang tidak baik. Tadi saya mencontohkan untuk yang force scamming, mungkin kita langsung menghakimi, oh mungkin dia bukan korban, dia itu sebenarnya bagian dari sindikat. Nah itu nggak bisa seperti itu. Karena tadi saya tanya ke versi, ketika kita menerima janji-janji melalui SMS atau WhatsApp atau sosial media, mendapatkan hadiah, yang kita bikin kesel itu kan, hah ini penipu gitu ya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa di balik pesan-pesan yang dikirim itu ada ancaman yang diberikan kepada para pelaku. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi mereka. Dan dukungan psikososial itu menjadi sangat penting. Bantu tenangkan mereka, jangan paksa di awal untuk melapor, tapi bantu tenangkan, kalau bisa kasih dukungan psikologis gitu ya, sebagai teman, nggak harus sebagai profesional seperti psikolog gitu ya, tapi membantu menenangkan, mendengarkan cerita mereka, kemudian sampai level tertentu dia sudah cukup bisa mengatasi traumanya, maka disitulah kita mungkin coba membantu untuk meyakinkan dia, oh mungkin kita harus melapor gitu ya. Dan di level masyarakat yang ada di kampung, mungkin saya memberikan contoh gitu ya. NTT, NTB itu salah satu atau salah dua dari provinsi-provinsi di Indonesia yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri gitu ya. Ini menjadi kantong pengirim tenaga kerja migran. Kita tadi bicara tentang rekrutmen proses, masih ada yang masih door to door gitu ya. Nah kalau anggota masyarakat, rekan-rekan muda, headliner melihat orang yang mencurigakan melakukan rekrutmen gitu ya, memberikan janji-janji gitu, itu juga bisa melaporkan. Kami menyebutnya itu sebagai community watch group gitu ya. Oh, okay. Jadi memonitor situasi di lapangan. Kalau ada kecurigaan yang tadi kita membahas ada 3 unsur TPPO, proses, cara, tujuan, mungkin bisa dilaporkan ke community watch group atau mungkin kepada aparat desa setempat gitu ya, sehingga mereka juga tidak bebas berkeliaran untuk melakukan rekrutmen yang tidak bertanggung jawab.
3: Baik, jadi kalau misalnya Anda bingung nih, ada sebuah tawaran yang menggiurkan tadi tapi punya keraguan, mungkin salah satunya bisa cross-check lagi, bisa hubungi lewat Instagram Yayasan Integritas Justitia Mandiri Indonesia untuk kontak-kontakan supaya bisa jelas sebenarnya ini sebenarnya modus penipuan kah? Ataukah seperti apa, sehingga paling tidak kita lebih bisa mencegah sebelum akhirnya menjadi korban.
4: Betul. Dan tadi saya lupa menyampaikan selain melakukan hal-hal yang mungkin tadi kita dorong gitu ya, kepada melaporkan kepada community watch group, ada hotline-hotline yang lain. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah cross-check.
3: Oke.
4: Okay. Apakah lembaga pelatihan ataupun penempatan tenaga kerja itu sudah terdaftar di website KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, gitu ya. Karena memang ada yang resmi dan sudah diverifikasi, ditunjuk oleh KP2MI untuk melakukan pelatihan, kemudian penempatan gitu ya. Nah, kalau misalnya lembaganya kurang jelas, mungkin kita perlu waspada. Karena sekarang modus untuk rekrutmen itu makin berkembang. Ada yang masuk ke magang misalnya, ada janji magang gitu ya, kemudian tanpa ada dokumen yang jelas, setelah sampai di negara tujuan ternyata tidak mendapatkan kompensasi ataupun bukan gaji ya, karena magang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal.
3: Gitu. Baik, ini hardliner nih mulai gelisah nih sepertinya Mungkin bertanya-tanya, ini langkah praktisnya Pak Tri buat buat keluarga, teman atau mungkin kerabat kita yang setidaknya bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak, keluarga atau siapapun orang yang dekat dengan kita untuk jangan menjadi korban atau terjebak dengan resiko perdagangan manusia ini. Langkah praktisnya kayak gimana Pak Tri?
4: Praktisnya mungkin ya itu tadi ya, kita kalau ada sesuatu yang too good to be true gitu ya, janji-janji yang sangat enak gitu ya, gaji tinggi, tapi persyaratannya kok mudah sekali gitu ya, itu kita patut waspada. Kemudian bisa juga karena kita hampir semua sekarang terhubung ke internet, misalnya ditawarkan pekerjaan di perusahaan A di negara X gitu ya, kita coba dulu verifikasi ya, apakah perusahaan itu benar-benar ada atau hanya perusahaan karang-karangan gitu ya, yang dibuat oleh si rekruter tadi. Jadi itu yang harus kita waspadai. Lalu langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mencegah, lapor gitu ya, baik lapor ke Yayasan IJMI ataupun ke hotline-hotline yang ada di kepolisian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian KP2MI, ataupun Kementerian HAM atau Komnas HAM. Nah, biasanya itu nanti laporan akan kita follow up gitu ya. Apakah ini terkait dengan forced labor trafficking, kemudian nanti kita akan bahas bersama di gugus tugas tindak pidana perdagangan orang.
3: Baik, biar menjadi catatan lagi bagi semua hardliner ya saat ini sedang mendengarkan, bahwa apa yang perlu menjadi perhatian kita ketika ada sebuah tawaran ajakan untuk bekerja di luar negeri supaya jadi korban. Apa yang mungkin mesti kita list untuk kita cross check nih? Ini kayaknya ada yang nggak benar nih.
4: Betul.
3: Apa aja nih, Pak Dri?
4: Itu tadi ya. Dan mungkin saya garis bawahi dulu versi kasus-kasus seperti ini bukan hanya yang ke luar negeri, tapi di dalam negeri pun juga bisa terjadi. Yeah. Karena sepanjang tiga unsur tadi terpenuhi, proses, cara, tujuan, dan untuk konteks Indonesia kan luas sekali ya negara kita ini. Pemindahan orang misalnya dari NTT ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga atau apa, apabila memenuhi unsur tadi, itu bisa masuk kategori tindak pidana perdagangan orang gitu. Lalu apa yang harus kita waspadai, curigai tadi? Sesuatu yang mudah untuk dikerjakan ya, kemudian janji gaji yang sangat tinggi, tidak ada persyaratan khusus yang katakanlah harus dimiliki oleh calon pekerja. Kemudian indikasi-indikasi lain biasanya ada penahanan dokumen, apakah itu ijazah, KTP ditahan oleh rekruter atau mungkin majikan. Itu adalah unsur-unsur forced labor ya, kerja paksa ataupun labor trafficking gitu. Jadi sebaiknya memang sangat hati-hati apabila mendapatkan tawaran pekerjaan yang too good to be true gitu.
3: Baik, yang paling akhir nih, Pak Tri. Kalau

0: BRI, biasanya ada unit kecil yang dinamakan PWNI ya, Perlindungan Warga Negara Indonesia.
1: Iya.
0: Jadi biasanya ada kontak number yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan yang sedang berada di luar negeri gitu ya. Lalu kalau misalnya di dalam negeri, itu juga tadi ada beberapa kementerian yang saya sebutkan, kemudian banyak lembaga termasuk Yayasan IJMI yang mempunyai hotline, bisa dihubungi, kemudian kami akan membawanya ke koordinasi dengan gugus tugas TPPO, gitu. Kemudian langkah-langkah yang harus kita ambil untuk memastikan di tahap awal kondisi psikologisnya baik, kemudian kita bisa mendampingi apabila korban ingin membawa kasusnya ke ranah hukum, gitu ya. Jadi baik, melapor memang menjadi salah satu langkah awal yang harus diambil, gitu.
1: Iya, jangan berdiam diri ya, karena keberanian seorang korban untuk berbicara bisa memutus rantai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Dan apa yang menjadi keberanian Anda bisa jadi akan mencegah lebih banyak orang menjadi korban. Untuk Anda yang mau menghubungi IJMI untuk minta informasi, cross check lagi apakah ini benar yayasan, apakah ini tawaran ini benar-benar sebuah tawaran pekerjaan yang nanti benar-benar Anda bekerja dengan layak. Anda bisa menghubungi IJMI di nomor hotline-nya 0811 100 1783. Sekali lagi bisa dicatat di 0811 100 1783, atau Anda juga bisa menghubungi Instagramnya di Yayasan Integritas Justitia Mandiri Madani ya.
0: Madani.
1: Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait apa yang Anda alami atau tawaran yang mungkin sudah Anda terima. Sudah bersama kita Bapak Tri Hari Santoso, Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia, yang sudah bicara banyak hal selama kurang lebih 1 jam yang sudah berlalu. Terima kasih Pak Tri dan juga semua Anda yang sudah menyimak special talk show kita dalam rangkaian CS 9 Sore di kesempatan sore hari ini. Ingat, berani untuk mencegah, dan kalau Anda sudah menjadi korbannya, berani untuk berbicara, untuk bersama pemerintah dan semua lembaga yang ada memutus rantai tindak pidana perdagangan orang. Versi Ana bersama Patri pamit dulu.
0: Terima kasih Versi.
1: Terima kasih Patri. Kita jumpa lagi di special talk show yang akan datang. Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ya,

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali, dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi, dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berupa pembuatan SOP, standard operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan babi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM. This is Heartline Radio.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan buka cabang dulu. Banyak pemilik bisnis punya mimpi yang sama, punya banyak cabang di banyak kota, punya papan nama di mana-mana, kelihatannya keren dan sukses. Tapi itulah jebakan pertama, karena banyak bisnis bukan mati saat kecil, mereka mati saat terlalu cepat membesar. Hari ini satu toko mulai ramai, pelanggan bertambah, omset naik, lalu muncul pikiran, sudah waktunya buka cabang. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah, apakah bisnis yang sekarang sudah benar-benar sehat? Apakah sistemnya sudah kuat? Apakah operasionalnya sudah stabil? Apakah keuntungan benar-benar konsisten? Apakah bisnis masih bergantung pada pemiliknya? Kalau pemilik tidak datang, bisnis kacau. Kalau pemilik tidak mengawasi, pelayanan turun. Kalau pemilik tidak turun tangan, penjualan melemah. Kalau itu terjadi, membuka cabang bukan solusi. Membuka cabang malah memperbesar masalah. Karena sekarang Anda tidak punya satu masalah. Anda punya dua, lalu tiga, lalu lima. Banyak pebisnis mengira membuka cabang berarti menambah untung, padahal membuka cabang artinya menambah risiko. Biaya bertambah, karyawan bertambah, pengawasan bertambah, masalah bertambah. Jangan tertipu oleh gengsi pertumbuhan, karena pertumbuhan yang terlalu cepat bisa menghancurkan bisnis. Bisnis yang kuat bukan bisnis yang cepat membesar. Bisnis yang kuat adalah bisnis yang bisa berjalan baik tanpa ketergantungan berlebihan pada pemilik. Sebelum berpikir membuka cabang, pastikan bisnis Anda bisa diduplikasi. Pastikan kualitas tetap sama. Pastikan sistem tetap berjalan. Pastikan pelanggan tetap puas. Karena cabang baru tidak akan menyelamatkan bisnis yang belum sehat, justru bisa cepat menghancurkan. Dan ingat headliners, pohon besar tumbuh dari akar yang kuat, bukan dari cabang yang banyak. Perkuat fondasi dulu, karena bisnis yang kuat akan selalu punya kesempatan berkembang. Tapi bisnis yang terburu-buru sering kehilangan kesempatan untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya, dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado.

2020. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.
2: Ons kan bly vashou en hoop as ons in hom bly. Jesus is altyd daar.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: This is Heartline Radio. Your

0: Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: broadcasting Christian music, 100.6 Heartline FM.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station. Heartliner, ada informasi. Heartline Radio mengundang Anda semua Heartliners untuk mengikuti kegiatan Fantastic Voice of Freedom yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Atrium Lobby Max Box Lippo Village, Tangerang, Karawaci. Dan kegiatan ini dimulai dengan sesi 1 dari jam 2 siang hingga jam 5 sore. Akan ada talk show, performance dari berbagai komunitas. Heartliner juga bisa melihat aktivitas dari OB Fan Heartline secara langsung di lokasi dan bisa ikuti games dengan hadiah-hadiah menarik. Lalu Heartliners, pada sesi yang kedua, mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, akan ada malam doa dan pujian. Di sana kita akan berdoa bagi bangsa, juga praise and worship bersama komunitas-komunitas, gereja-gereja, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Dengan guest star ada Kevin Lim dan Andre Hermanto, God's DNA Worship, juga Barry Likumahua dan Adinda Slahita. Tersedia door prize pada akhir acara, Heartliners. Karena itu, mari ajak keluarga, komunitas, dan teman-teman kamu. Yang mau hadir, bisa langsung registrasi di lokasi pada hari H, atau mau daftar juga bisa melalui WhatsApp di 0819269000. Sampai jumpa di Fantastic besok. Voice of Freedom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan, mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boplo. Gajian Jason kami transfer ke bank, kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

Ya, 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Ya, horas, horas, horas dihita salhutna bangsa Batak. Dihamu aka amang inang tulang nan tulang na boru. Amang boru ito laini badoho sude aka pendengar. Napian nersangapan, idia pehamu maringanan. Seang giat matuhani totong mengaramoti ganuk marsada-sada. Ya, salam jumpa di Hita Sudina di Borginon, dohot auto gamar paung. Sadalas niroha, boy pajupang museng di tengah-tengah muna. Imaman dongani Borginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Ya, sada program na membuat hita bernostalgia di huta hatutu buat tate. Dohot mabege lagu-lagu rohani Batak. Do pasahaton akka tabe tabe tu akka dongan dohot keluargana ni haulongan. Ya, selamat malam dan salam haranar. Apa kabarnya hari ini? Kira selalu keadaan sehat, baik di dalam kasih setia Tuhan tentunya dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung menemani pendengar semuanya dalam 2 jam ke depan. Sampai jam 9 malam nanti ya di Horas Bona Pasogit. Ya, puji Tuhan program ini hadir dengan nuansa Batak, mengenang kampung halaman atau tempat tanah kelahiran kita berada. Untuk itu dalam program ini Haranar dapat mengirimkan lagu-lagu favorit Haranar, khusus lagu Batak rohani tentunya ya. Dan juga dapat mengirimkan salam-salam kepada sanak famili dimanapun berada. Ya, seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji Tuhan. Ya, itu Haranar. Sampai pukul 9 nanti tentunya setiap lagu-lagu yang diperdengarkan membawa sukacita, menghibur kita, dan memberikan kekuatan bagi kita ya di Horas Bona Pasogit. Itu yang mau bergabung nanti silakan di 0819-269-1000 ya, atau di 0855-885-1006. Juga Haranar dapat menyaksikan program ini melalui live TikTok Heartland FM ya. Ya, Hita BG Majo Sada Ede ya, atas satu pujian Sian Nadia Sister Tole Ende Honma Labatana. Mari bersukacitalah, nyanyikanlah nyanyian pujian bagi Tuhan. Jangan mana-mana, tetap stay tune di Heartland FM ya, sambil menunggu request dari Heartland

Ya, Anda masih di 100,6 Hotline FM. Ya, masih dalam Horas Bonapa Sugit, program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani sampai jam 9 malam nanti ya. TV yang mau bergabung di silakan di 0819269000 atau di 0855885106. Ya juga Aka Manginang, pendengar Nani Holongan Sude, Idia Bemaringanan, Boy BG. Horas Bonapa Sugit Iborenginon melalui TikTok Heartland nanti. Nah, margoar akunna Heartland FM. Isi Hala Manginang Boy Tong langsung merequest di kolom komentar nanti. Asa langsung Boy Hu Jaha Dohot Hu Putarhon nanti. Ya, kita jam aja request nenang masuk. Ima sian request nasi sian para julu ima sian TikTok ati tajah majo. Ya, request pertama dari live TikTok ya, ada Ibu Icu. Iya, selamat malam Horas Bonapa Sugit. Horas Ibu Icu. Ibu Icu liher ya nih. Neng request jo tu debatado pake rimoki sian Natalis Trio. Mau liate debata maramoti hita sudena. Amin. Ya mau liate tong tu Ibu Icu ate. Nenang bergabung. Selalu semangat mendengarkan program-program sian Heartland FM. Ya, mangiwa musengi masian. Iya, nama gua Raps ya. Nama akunnya Raps. Nah, yang request lagu, minta lagu Ajari Aku Tuhan ya. Ajari Aku Tuhan. Mangulaun naubar tupatikmi ya, melakukan seturut kebenaran firman Tuhan. Iya. Ya, salamnya buat semua pendengar setia Heartland FM dimanapun berada. Debata mangaramoti hita sudena. Amin. Ya, manggi mamusengi masian opung maruli siregar. Ya, Horas Amang Hasan Pangaribuan mau liate untuk tep-tep nate. Nang musufot di Borginon ni PT ma request nate. Salam Jepang di Horas Bonapa Sugit di Borginon. Ya, kita bacakan request berikutnya dari Opung Maruli Siregar. Salam. Laimar Paung, baru kabar di si sehat-sehat do di acara Horas Bonapa Sugit. Ya, di Borginon. Di Horas Bonapa Sugit. Puji Tuhan Opung, sehat-sehat do hita sudena. Sosongon itong ala Opung ate, sia-sia ma di bagasan asini rohani Tuhani. Ya, ma request jo sian buku ED nomor sia ayat sada 2. Hupuji holong ni rohamu o Tuhan Yesus Rajaki. Ya, mau lihat ma hut ma naeng pasah tabe tu sude ale-ale hardliners. Nah, di huta idia pe hita maringanan. Tapi na spesial na tu ale-ale ima golden egg ade. Iya, spesial ini ada salam dari Opung Marulis Regar ya buat grup golden egg. Iya. Baik.
Dohot tu sudah ale-ale kru Yaski Heartland FM. Maulate ma amang boru. Marpaung saya sehat-sehat mahita sudah di bagasan pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Maulate. Iya. Sama-sama opung maruli sri garati maulate tunggu pasahat. Untuk request na sian buku ND. Nomor sia ayat sada 12 ngahu siap pebe ima hupuji holong ni rohamu o Tuhan Yesus Rajaki. Horasi totiar mamora ya sian WA nang request ngah masuk be tiga request atesian WhatsApp ita jaha mamseng ima iya opung Roy Panjaitan sian opung Maruli lanjut mamseng sian opung Roy Panjaitan ya salam Horas mana pesogit Horas Laituga request jo na ale amang asi roham tapi na imatu ito riama silitonga laku sitong panjaitan ito silpi sipayung di Pademangan Jakarta Barat Julius Tarigan ito ana boru seregar di Labuan Banten songsong litong tabe tu bisar toga manda simar mata di Tarutung Sumut. Ya, song-song ni tong pasahat tabe ni batu manuntun arwan ya. Di bata mangaramoti hita sudina Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Sihat-sihat ita pungate terus di bagasan asini rohani Tuhani ya. Songon request ni opung ale amang asima roham. Oke, ngahu siap pebe ate pung. Request ale amang asi roham. Ya, mau museng ini ma, mangi museng sian ito Emi Huta Barat. Ya, malam itoku, malam Horas salom ito. Request jo lagu judulna Ngolu Parsorion Saimubado. Ya, lagu ini ditujukan untuk saudaraku Arisan MGH ya, Mams Gaul Huta Barat. Oh, ini dolapatanna MGH on ibu-ibu gaul ya, berarti dah ibu-ibu gaul Boru Huta Barat ya. Jangan lupa acara kita tanggal 6 September 2026. Ya, di bereng maju kalender on. Hari ya ada tanggal lama namun. 6 September. Iya, jadi 6 September ini tepat nah hari Minggu teh. Ya, hari Minggu di Velodrome. Ya, Huta Barat Dohot Boruna. Bisa sambut dan pengurus Huta Barat Sejabodetabek. Terima kasih maulate itoku semangat pelayanan. Iya, ido ngahu bereng be itu kelederati hari Minggu tepat. Berarti pas adong ulau nate pesta si hari Minggu. Saya anggap mas sude acara berjalan lancar-lancar teh sude itu. Ya, ane ni sinakap peniroha, saya Tuhan ini tetong mengaramoti, sudah berjalan dengan baik dan lancar, semua lima. Ya, ngahu siapa be itu, ima request nang hulu parsorion, saya mubado. Ya, mangi mamu sengi masian opung yati di Batam. Ya, Horas Bonapasogi, selamat malam untuk request jo judulna Ikon Yesus do dongaku, ya. Ikon Yesus dorong aku lapatana hanya Tuhan Yesuslah sahabat
anakku yang setia. Salamna untuk Ibu Riana. Ya, bukan Riama ya, Riana Burupanggabian. Dan Sobat GGA dan semua pendengar, salam sehat, kompak selalu di udara. Mauliati Bung Toga, selamat melayani. Sama-sama Opung Yati di Batam Mangaramoti Hita Sudena. Iya. Baik, baik. Ya, di ya, nggak bergabung be sarjana muda tini. Nah, usaha panaking perjolo nggak request be nggak bergabung di TikTok sarjana muda. Horas lain yang pas hatta bejo tu punguan Sitopul, Cio di Cipondo, Audi Poris, amang Cipondone dia don. Ya, berarti marga Sitopul lah teh. Sarjana muda, semoga sehat semuanya di Hita Sudena. Amin, amin, amin. Siap-siap ma tong Hita Sudena teh, amang sarjana muda. Susongoni tong Sude tu marga Sitopul sejabodetabek di Bata Mangaramoti. Siap-siap ma Hita idia pe maringanan. Ya, untuk request nadang adong ate, amang holan pasahaton tabi dote. Tu punguan Sitopul Cipondo. Iya. Ya, Ibu Rince, selanjutnya ada Ibu Rince ya, sudah bergabung. Horas Bonapasogit, selamat malam Bung Toga. Minta lagu pujian yang judulnya Yesus Do Tuhan. Salamnya untuk yang ada di GGA dan semua pendengar Heartland, juga kru Heartland Naski yang sedang bertugas, selamat melayani. Tuhan Yesus Mangaramoti Ita Sudena. Amin, amin. Yesus Do Tuhan ta. Ya. Juga Ibu, iya, Ibu Rita Mutiara ya. Horas Bonapasogit, selamat melayang, selamat malam. Horas Bonapasogit ya, untuk kampung halaman dan sanak saudara dimanapun berada. Dalam tembang kenangan rohani Batak, Tuhan memberkati. Ya, requestnya tugas saja ya, Bung Tugas saja yang pilihkan. Mauliate Ibata Mangaramoti Hita Sudena. Sama-sama Ibu Rita ya, terima kasih juga sudah bergabung di Horas Bonapasogit malam hari ini. Ya, kita pujar majawa teh. Sada segmenon. Ya, perkis perjuru naking matu di batado pakirimoki sian Ibu Icu di Simone. Ya, tetap stay di Horas Bonapasogit sampai pukul 9 malam nanti ya. Kita dengarkan beberapa pujian berikut. Ya, imasian Natalis Trio tu di batado pakirimoki.

Ya, Harana masih bersama saya di sini bersama Bung Toga Marpaung. Nama dong ani hamuna di Borongenon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Program bernuansa Batak, nama mutar hor lagu-lagu Batak rohani Kristen. Jadi aka amang inang rade mahamui dia pe maringanan. Boy memilih manang merequest lagu dohot pasahat to tabi muna tu akadongan keluarga naniha holongan. Ya sosok onitong amanginang boy mabege siaranon melalui live TikTok nami Heartland FM ya. Ya silakan ada yang mau bergabung di request lagu-lagu khusus Batak rohani ya sampai jam 9 malam nanti di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Ya kembali kita bacakan request yang sudah masuk dari Ito Sinta Buru Simamora. Horas Horas Bona Pasogit, selamat malam Bung Togana.

burju. Amin amin. Ya, oras tong siap-siap ma ito nibat. Tus ito cinta borisimo morana burju ya yang baik hati. Ya, neng request Jo Sian Joy Tobing, I hodo Tuhan. Ya. Atau versi Indonesia judulnya adalah Engkaulah Harapanku atau Engkaulah Kekuatanku. Ya, selamat bertugas, selalu sehat, penuh semangat dan sukacita. Ya, kompak di udara, sukses selalu. Salam juga buat semua pendengar setia harian dimanapun berada. Tuhan memberkati Hita Sudena Mauliati Kudang. Amin, amin. Sama-sama ito kuna burju wate, ito cinta Boris Mangora. Request na Joy Tobing, I hodo Tuhan. Ya, selanjutnya ada Pak Wardiono di Cengklong. Selamat malam untuk gas, saya Pak Wardiono. Ya, request lagu terserah Bung Toga. Yang penting enak sekali didengar. Salamnya buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Omayati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nuraini, Ibu Rinta, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Inda, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar setia dan pecinta Heartliner request. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, selamat bertugas Muntoga sampai tuntas. Sukses selalu. Maulate Godang. Ya, Pak Wardiono di Cengklong. Baik, untuk requestnya katakan tadi Toga saja milihnya, jadi kita pilihkan dari Desi Natalina Sitorus ya. Judulnya Pak Wardiono ya, Lopit Tanganmu, artinya lipatlah tanganmu dan berdoalah kepada Tuhan ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata lopit tanganmu, berarti itulah yang Toga pilihkan ya dari Pak Wardiono di Cengklong. Ya, sedangkan dari Ibu Rita tadi juga minta dipilihkan ya. Tuga pilih dari Pendeta Jisi Pasaribu, Pirma Tondim. Ya, sama ya. Nanti kalau ada kata-kata Pirma Tondim, itu dari Ibu Rita ya. Request pada Ibu Rita Tiara. Baik, Arenar ya, langsung saja, belum ada request berikutnya. Untuk itu kita dengarkan ketiga pujian berikut dari Ito Sinta, Pak Wardiono dan Ibu Rita ya. Tetap stay tune di Heartland FM. Kita dengarkan I Hodo Tuhan sambil menunggu request dari Hanar sekalian.

Ya, saya Firma Tondi. Ya, masih di Horas Ponos Posogit sampai jam 9 malam nanti ya. Sudah menit ke-22. Ya, terasa sudah hampir satu setengah jam ya. Kurang lebih setengah jaman lagi untuk kita mendengarkan lagu-lagu rohani Batak ya, yang bernuansa Batak, yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Juga Amanginang Boy Pasaton Tabi Munatu Akadongan Dot Keluarga Nani Haholongan Idiape Maringanan Sarinai Nenang bergabung di 08 Sadasia 26 Sia 1000 Manang di 08 55 Walwalwalima sada 000. Ya, sosongan itong boy bergabung di live TikTok namanya deh. Ya, ita sama museng rukis senang masuk. Ya, imasian. Ya, sian. Ito Yuliana Do Harta Boru Bancin Naadong di Serpong. Ya, Horas Salom Bonapacogit. Selamat malam Ito Togana Burju. Ya, selamat malam juga Ito Boru Bancin Naburju. Iya, salam-salam na buat keluarga besar Punguan Bancin se-Jabodetabek dan semua pendengar setia Heartland FM. Request na Ima Marisuang do Sasudi. Maulati godang tu Itoniba do Sudi kru Heartland FM yang bertugas. Tuhan Yesus mengaramoti hita Sudena. Amin, amin. Sama-sama Ito kuna berjuade. Gahu siap pobe laguna. Marisuang do Sasudi. Iya. Ini juga pesan ya, lagu yang kita dengarkan Mari Suang Dosa Sudi. Seperti firman Tuhan katakan juga, semuanya sia-sia. Ada di muka bumi ini semuanya sia-sia. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, hidupnya senantiasa ya diperhitungkan oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang berharap dan takut akan Tuhan lah ya, seperti Amsal berkata, yang Tuhan perhitungkan. Jadi biarlah lewat pesan lagu nanti kita dengarkan untuk kita semakin giat dalam hapur siata, semakin giat dalam keimanan kita untuk berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mangi amuseng ima sian opung Ester Sianturi di Petukangan Jakarta Selatan. Horas buana pasugit, horas opung. Opung boru nate, opung boru Ester Sianturi. Ya, neng rukes jo ima lagu sian Arbab. Ya, judulna kita pilih majo alana opung dang mangalian judulna teh. Jadi kita pilih ma sian Arbab ta ende homma debata te opung. Ya, judulna ta ende homma debata. Ya, maulate tu penyiar Dok Sudi kru nah bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Mulai deh, serena pun dah. Tuhan berkati.
Horas, Horas, Susude, ya semua yang sudah menyapa di live TikTok ada Rosdiana Sitompul, Rosdiana Sitompul, ada Stella Rickson, ya Simbolon aja, di, ya selamat bergabung ya di Horas Buana Pasogit yang ber yang memutarkan lagu-lagu Batak Rohani ya. Silakan di request ya yang mau bergabung. Sekali lagi yang sudah bergabung di TikTok ya, ditunggu requestnya. Selanjutnya ada Ibu Rince. Oh sudah tadi ya Ibu Rince. Ibu Sari di Jakarta Selatan. Horas Buana Pasogit, selamat malam bertugas, selamat bertugas. Mau sapa-sapa ya buat Bapak Baru Sitorus, Bapak Hendrik Sirait, Ibu Ida Pasaribu, Ibu Rince Manalu, Ibu Riana Panggabean, Bung Romen Limbong, Bung Jep Papahan, Dika Arwan, Opung Roy Panjaitan, Opung Siregar, dan semuanya yang mendengarkan. Salam sehat, semoga terhibur, dan sukacita selalu dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Maulete Godang, Bung Toga, sukses dan tetap semangat. God bless you dari Ibu Sari di Jakarta Selatan. Sama-sama Ibu Sari ya. Terima kasih sudah bergabung di Horas Buana Pasogit. Wah luar biasa ya. Untuk salam-salamnya juga lengkap ini ya. Semua disertakan juga dengan marga-marganya ya. Ibu Sari hafal ini semua ya. Ini penyiar yang Batak tahu semua marganya ini. Ya seperti biasa ya untuk requestnya tugas aja pilihkan ya dari Ibu Sari ya. Nanti ya nanti kita pilihkan judulnya ya Ibu Sari Unang Sai Holsowako. Ya yang artinya ya Ibu Sari artinya jangan khawatir engkau akan hidup ini. Tapi serahkanlah semua kepada Tuhan. Ya. Baik sudah ada ya. Tiga request artinya kita dengarkan lebih dulu. Pertama tadi dari Ito Yuliana. Dari Opung Esther Sianturi. Ya Ibu Ito Yuliana Borubancin tadi ya. Dan dari Ibu Sari di Jakarta Selatan ya. Langsung saja kita dengarkan Ta Endehoma Debata Sian Arbab.

Ibagasa Tuhan Yesus ya. Sada lasni roha, kita tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing setiap langkah-langkah orang percaya. Baik, Amang Inang, kita lanjut sama Museng. Alana setokin naik nama 12 menit naik nama 1 jam sia borongan non. Jadi orang dua request naik kita jaha maju ade langsung. Iya. Request selanjutnya Imasian Ito Boru Hutapea. Selamat malam Bonaposugis. Salam sehat tu Ito Niba. Toga Marpau. Ya. Ikutan di acara lagu Rohani Batak. Laguna Padan Nauli ya. Atau janji yang kudus, janji yang suci ya. Ya, tu didengar bersama keluarga besar Hutapea Opung Tombak, Opung Hutapea Panaknak, si Raja Deang, lagu Buti. Juga buat keluarga besar Panjaitan Lumban Onan dan Panjaitan Huta Namora Sitorang, Sude Sejaburtabek dan para pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Horas, horas, horas. Maulate Godang tu ito niba. Tunggu merpaung dan kru yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama. Satu ito niba urutapea ya. Songon hata ni natu tu mendokon. Sa-sa ni soluma. Sa-sa tu botian. Sai saat matu hita parhorasan. Satu panggabian. Sai siak-siak matu ito niba urutapea. Sosongon itu keluarga besar. Keluarga besar Sude Marga Utapea anak Dok Boru, Dok keluarga besar Panjaitan Lumban Onan dan Panjaitan Huta Namora Sitorang Sejaburtabek Dewata Mangaramoti Ita Sudena Ngahu siap pepe Ito kuna berjuate Laguna Padan Nauli. Ya Sarinai Ima Mangyu Mamuseng Ima Sian Ito Kesia Lumban Gaul. Ya, horas ito. Neng request jo ima lagu Hodo Rajaku. Sian Desi Natalina Bursitoru. Siak-siak ma itoku. Dok sude pendengar setia Heartland Idiape Maringanan. Amin, amin. Ya, horas jo itu tu Lumban Gaul nate. Itu Lumban Gaul IDP Maringanan. Saya horas-horas mahita sudinate. Ya. Langsung mahita putar hon dua request imana king sian. Itu buruh tapi ya. Doh itu buruh Lumban Gaul. Padan Nauli.

Ya, karena tanpa terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan,

kanup marsada sada sai tuhanima mangaramoti dohot mamasu masu lakata ganup marsada sada horas marita salutna horas calagabe Tuhan Yesus mangaramoti hita sudena.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul kelima, Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran, bagian kedua. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Masyarakat terus mengalami perubahan dalam hal moralitas. Apa yang dahulu dianggap tidak pantas, kini mulai diterima dan dimaklumi. Gereja pun mulai terpengaruh oleh pola moral yang baru. Namun Tuhan menetapkan standar moral yang jelas dan menghendaki umatnya untuk tetap hidup sesuai dengan ketetapannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, mengupas tentang makna hukum Allah yang tidak berhenti pada tindakan luar, tetapi juga menembus hati dan sikap batin manusia dalam menjalani hidup yang benar. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, ujung bumi itu tempat yang gelap. Untuk datang dari tempat itu ke tempat berelasi kembali dengan Allah pencipta alam semesta, dibutuhkan terang dan hal yang membedakan Israel sebagai terang. Kontras dengan kegelapan dunia adalah hukumnya Allah. Seandainya Israel hidup menurut hukumnya Allah, Israel bisa menuntun yang lain ke dalam kebenarannya Allah. Terang yang berdiam di tengah-tengah Israel. Namun jika Israel mengabaikan hukumnya Allah, Israel akan menjadi sama gelapnya seperti bangsa-bangsa di sekelilingnya. Peran ganda Israel sebagai kekuatan sekaligus terang itu tergantung pada satu hal, kepatuhan terhadap hukum-hukumnya Allah. Kegagalan mematuhi hukumnya Allah akan berarti kegagalan untuk menyatakan karakternya Allah di bumi dan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan

0: sekaligus terang. Dan sayangnya, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel lebih dari satu kali. Maka tidak heranlah kita menemukan Yesus dalam pendahuluan pengajarannya tentang hukumnya Allah dalam khotbahnya di bukit, mengemukakan tema-tema kekuatan dan keunikan serta terang. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya? Apa maksudnya menjadi garam dan terang dunia? Garam itu kuat karena mengalahkan bakteri yang akan membuat makanan membusuk. Garam itu unik karena menambah perisai kepada makanan dan menciptakan rasa haus pada mereka yang mengkonsumsikannya. Kita harus melakukan hal yang sama. Sementara kita mematuhi hukumnya Allah dan menyatakan karakternya, kita memelihara karakter ciptaannya, mencegah kerusakan dan degenerasi masyarakat manusia, dan betul menambahkan perisa kepadanya. Dan mudah-mudahan menciptakan rasa haus akan Allah dalam kehidupan orang-orang yang kita jamah. Peran terang sudah jelas. Terang adalah gambaran membawakan kebenaran ke dalam kegelapan. Dan kebenaran apakah yang harus kita bawakan? Kembali ke sini. Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan alangkah bedanya, saudara-saudara, dunia kita seandainya kedua rangkuman hukum itu, pada mana tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ayat 40. Seandainya keduanya dipatuhi oleh keseluruhan umat manusia, dan bayangkan alangkah jauh lebih berkuasa dan efektifnya gereja Yesus Kristus, seandainya umat Kristiani tidak membengkokkan aturan-aturannya Allah demi memuaskan diri mereka sendiri. Anda tahu, peringatan bagi gereja sekarang ini adalah begini. Moralitas yang ikut arus saja itu bukanlah moralitas yang Allah rindukan. Tangan-tangan yang bersih tidaklah menjadikan hati bersih. Namun, yang kebalikannya itu benar. Hati yang bermoral akan menjadikan tangan bermoral. Jika kita berkomitmen untuk memelihara roh hukumnya Allah, otomatis huruf hukumnya Allah akan terpelihara juga. Dan itulah persisnya pesan yang Yesus sampaikan di tepi gunung di Galilea. Bagian keempat, roh hukumnya Allah. Anda pasti pernah mendengar orang mengatakan, mungkin bahwa Anda sendiri berpikir demikian. Tentunya Allah tidak mengekspektasikan, aku merisikokan pekerjaanku dengan menolak perintah-perintah bos untuk melanggar janji dengan klien. Atau mungkin yang satu ini, tentunya Allah tidak mengekspektasikan aku tetap menikah dengan suami yang tidak lagi kucintai. Atau cobalah yang satu ini, tentunya Allah tidak mengekspektasikan aku mengganti karirku yang menggiurkan hanya gara-gara aku tidak bisa bersama keluargaku di akhir pekan. Tentunya Allah tidak mengekspektasikan aku, dan silakan Anda mengisinya dengan standar moralitas atau etika apapun yang tampaknya merampas ekspektasi-ekspektasi Anda. Cara berpikir macam itu mewarnai moralitas sekarang ini. Betul, cara berpikir macam itu mewarnai gereja-gereja, bahkan di antara mereka-mereka yang mengaku mengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara, berkata dalam hati, aku takkan berselingkuh secara aktual, namun aku akan membiarkan diriku berselingkuh secara emosional. Dengan rekan sekerjaku, Allah akan maklum. Para politikus berkata kepada satu sama lain, pada intinya, Anda bantu saya akan bantu Anda. Mereka tidak bersedia menjunjung keyakinan mereka tanpa janji bahwa itu takkan merugikan mereka. Pasangan-pasangan menikah bercerai tanpa sebab yang alkitabiah. Allah tahu kebutuhan-kebutuhanku, kata mereka, yang tidak terpenuhi dalam pernikahan ini. Orang mendendam dan menantikan kesempatan untuk membalas. Orang-orang pemarah membenarkan perkataan kasar mereka terhadap orang lain dengan fakta bahwa mereka tidak secara fisik menyerang orang itu. Perkataan menjadi pengganti pembunuhan yang bisa diterima. dan mereka yang tidak sepaham tampak sopan di sebelah luarnya. Namun memilih tidak memaafkan dalam hati mereka. Mereka berpikir, Allah mengekspektasikan aku ramah terhadap orang ini, seandainya pun aku tidak bisa memaafkan dia. Memang Amerika bukanlah masyarakat yang sepenuhnya tak bermoral, yang tak terkendali. Bukan demikian yang saya maksudkan. Namun kita telah memilih hidup dengan bidang-bidang tertentu tak bermoral. Kita telah membiarkan diri melangkah sejauh ini, namun tidak lebih jauh lagi. Namun di mana kita berada sekarang ini akan mutlak tak terbayangkan di masa lalu, yang berarti bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh lagi kemungkinan besar kita akan berada di tempat yang sekarang ini kita anggap tak terbayangkan. Jika kita tidak membuat garis pemisah dan menutup jurang moralitasnya, konsekuensi-konsekuensinya akan mustahil dibayangkan. Lingkungan religius di zaman Yesus itu sangat mirip dengan lingkungan religius kita sekarang ini. Para pemimpin religius di zaman itu bersedia menyelaraskan diri dengan tuntutan-tuntutan lahiriah dari hukumnya Allah sambil mencadangkan alam internal tak bermoral yang direduksi. Dan Yesus berbicara tentang jurang moralitas ini dalam khotbah di bukit dengan membahas 6 kekeliruan yang pada umumnya orang lakukan ketika mengaplikasikan moralitas Alkitabiah terhadap perilaku pribadi mereka. Dampak keseluruhannya adalah koreksi besar-besaran terhadap konsepsi keliru bahwa penampilan kerajaan Allah meniadakan persyaratan hukumnya Allah atas para warganya. Sementara kita menelaah keenam topik moral dan etika ini, ingatlah bahwa keenam-enamnya menjadi persoalan penting dalam kebudayaan sipil dan religius di zaman Yesus. Dan sementara persoalan-persoalan kita sekarang, ini mungkin agak berbeda. Banyak persoalan yang lumayan sama, dan cara Yesus membahas keenam persoalan moral ini memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya respon kita terhadap hukumnya Allah dalam kebudayaan kita. Bagian A, Ilustrasi 1. Apa yang telah Anda dengar tentang pembunuhan? Matius 5 ayat 21 hingga 26. 6. Ilustrasi. Beginilah yang pertama. Apa yang telah Anda dengar tentang pembunuhan? Yesus mengatakan, engkau percaya bahwa Alkitab mengajarkan, jangan membunuh. Dan seharusnya Anda mempercayai itu. Keluaran 20 mengatakan bahwa demikianlah bagian dari hukumnya Allah. Apakah itu membutuhkan klarifikasi? Dalam pengertian jasmani? Tidak. Jika Anda tidak membunuh seseorang, Anda tidak melanggar hukumnya Allah. Jika Anda membunuh seseorang, Anda melanggar hukumnya Allah. Tampaknya cukup jelas. Namun Yesus memburu sesuatu yang jauh lebih mendalam. Yesus hendak mengatakan bahwa membunuh artinya mengambil nyawa seseorang, namun mensugestikan bahwa ada lebih dari satu cara untuk melakukannya. Menyerang seseorang dengan pisau atau senjata adalah salah satu cara, namun menyerang seseorang dengan amarah atau perkataan yang penuh kebencian adalah cara lainnya. Dan Yesus mengatakan bahwa metode serangan yang disebutkan belakangan mungkin tidak sampai mengambil nyawa orangnya. Namun yang jelas, bisa membunuhnya secara emosional atau rohani. Dan hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa seringkali amarah itu mendahului kekerasan, fisik, atau pembunuhan. Jika Anda cukup marah untuk mengamuk terhadap seseorang dengan perkataan yang penuh kebencian, jangan-jangan Anda sudah diambang kejatuhan. Maka janganlah merasa diri unggul secara moral hanya karena Anda sudah mematuhi huruf hukumnya Allah dan tak pernah secara fisik membunuh siapapun. Yesus mengatakan bahwa perkataan marah atau penuh dengan kebencian pun sudah melanggar roh hukumnya Allah. Dan dalam kerajaannya Allah, mengambil nyawa seseorang secara emosional atau rohani itu sama jahatnya seperti mengambil nyawanya secara jasmani. Demikianlah Yesus mengaplikasikan roh hukumnya Allah terhadap pembunuhan. Bagian B, ilustrasi kedua. Apa yang telah Anda dengar tentang perzinahan? Matius 5 ayat 27 hingga 30. Ilustrasi nomor 2. Apa yang telah Anda dengar tentang perzinahan? Sebagaimana halnya dengan pembunuhan? Larangan berzina sudah jelas dalam hukumnya Allah. Jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Nah, jelas bahwa itu mengacu kepada orang yang sudah menikah, terlibat dalam perbuatan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya. Namun sebagaimana halnya dengan ilustrasi tentang pembunuhan, Yesus membawa persoalannya melampau yang jasmani ke yang rohani. Dan Yesus memberitahu kita bahwa ketika seorang pria memandangi seorang wanita dengan nafsu, itu sudah lama dengan pengkhianatan, dengan terlibat dalam perbuatan seksual dengannya. Mengapa? Sebab hal itu menyingkapkan rasa tidak hormat terhadap wanita itu, rasa tidak hormat yang sama terhadap pasangannya sendiri, dan rasa tidak puas terhadap pasangannya sendiri. Konsumasi dalam perbuatan seksualnya itu sendiri hanyalah manifestasi lahiriah dari dosa yang sudah timbul dalam hatinya. Bagian C, ilustrasi ketiga. Apa yang telah Anda dengar tentang perceraian? Matius 5 ayat 31 hingga 32. Jadi, kita telah mendengar penafsiran Yesus tentang pembunuhan. Kita telah mendengar penafsirannya tentang perzinahan. Perhatikan, ketiga penafsirannya tentang perceraian. Perceraian tidaklah secara spesifik dibahas dalam 10 perintah Allah, namun dibahas dalam Ulangan 24 sebagai tambahan terhadap larangan berzina. Musa meresepkan surat cerai ketika seseorang menceraikan istrinya sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi sang istri terhadap eksploitasi lebih lanjut oleh suami yang menceraikannya. Tanpa membahas mekanisme teknisnya, Yesus menyingkapkan inti persoalan moralnya dalam Matius 19 dengan mengatakan bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Matius 5 ayat 32. Jangan bicara kepadaku soal surat dan prosedur cerai. Demikianlah Yesus hendak mengatakan, Allah tidak pernah meniatkan adanya perceraian. Dia mengizinkannya hanya karena ketegaran hatimu. Lihat Matius 19 ayat 8. Dari keenam ilustrasi Yesus di abad pertama tentang etika dan moralitas yang dangkal, yang satu ini berlaku bagi gereja abad ke-21. Suami dan istri Kristiani dalam jumlah yang patut disesalkan telah melanggar sumpah pernikahan mereka dengan pasangan muda mereka. Maleakhi 2 ayat 14. Tanpa alasan yang alkitabiah, ini bukanlah seruan untuk menghukum atau menyalahkan orang-orang ini dari Yesus atau dari saya. Kami bukanlah sedang berburu tukang sihir terhadap orang-orang yang bercerai. Bukan itu maksudnya. Namun ini dibahas dalam Alkitab dan diberikan sebagai pengingat yang sangat jelas tentang betapa mudahnya kita hanyut dari standar-standarnya Allah ketika standar-standarnya konflik dengan keleluasan atau kenyamanan hidup kita sendiri. Bagian D, ilustrasi 4. Apa yang telah Anda dengar tentang sumpah? Matius 5 ayat 33 hingga 37. Apa yang Yesus katakan tentang pembunuhan? Apa yang Yesus katakan tentang perzinahan? Apa yang Yesus katakan tentang perceraian? Berikut adalah sesuatu yang menarik. Ilustrasi nomor 4. Apa yang telah Anda dengar tentang sumpah? Ketika kebanyakan orang membaca yang ketiga dari 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Mereka pikir itu adalah soal memakai nama Allah sebagai bagian dari kata umpatan, dan tentunya memang termasuk itu. Namun dalam realitanya, perintah itu membahas sesuatu yang jauh lebih penting. Perintah itu membahas soal memakai nama Allah dalam suatu sumpah atau janji. Bersumpah demi nama Allah bahwa Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan. Misalnya, ekspresi-ekspresi seperti demi Allah, atau kiranya Allah memukul saya mati seandainya saya tidak. Seandainya Anda bersumpah demi Allah lalu tidak memegang sumpah Anda, Anda telah menyebut nama Allah dengan sembarangan. Anda telah memanfaatkan kepercayaan orang kepada Allah untuk membuat mereka percaya kepada Anda. Artinya, Anda berisiko membuat mereka merasa negatif terhadap Allah seandainya Anda gagal memenuhi komitmen Anda. Satu-satunya alasan sumpah itu diperlukan sama sekali adalah karena manusia tidak setia terhadap perkataan mereka sendiri. Dan Yesus mengatakan bahwa sumpah itu tidak perlu bagi orang yang berintegritas. Yesus mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Dan kita memperlihatkan ketidakpercayaan yang sama terhadap orang-orang sekarang ini ketika kita mengatakan, apakah Anda berjanji? Apakah Anda berjanji? Bersediakah Anda bersumpah? Orang yang benar-benar etis tidak perlu bersumpah atau berjanji. Mereka mengatakan apa yang mereka maksudkan dan mereka bersungguh-sungguh mengatakannya. Jadi Yesus memberikan gambaran yang sama sekali baru tentang pengambilan sumpah dalam khotbah di bukit. Bagian E, ilustrasi 5. Ilustrasi 5. Apa yang telah Anda dengar tentang pembalasan? 42. Berikut nomor 5. Apa yang telah Anda dengar tentang pembalasan? Dan ini ada dalam Matius 5 ayat 38 ayat 42. Hukum tentang pembalasan didasarkan pada ajaran perjanjian lama yang mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Padahal maksud hukumnya adalah membatasi pembalasan. Penghukuman atas suatu kejahatan jangan sampai melampaui kerugian sang korban. Namun, Yesus membalikkan hukumnya dengan mengatakan, pada intinya, engkau sama sekali tidak perlu membalas kejahatan yang diperbuat kepadamu. Bukannya berhati-hati membatasi penghakiman terhadap orang jahat. Lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan demi menghindarkan konflik sama sekali. Jika seseorang menggugat Anda, lebih baik memberi dia apa yang dia inginkan daripada terlibat dalam pertempuran di pengadilan. Sesungguhnya, Yesus mengatakan, jika ada orang yang hendak menggugatmu dan mengambil jubahmu, biarlah dia mengambil bajumu juga. Matius 5 ayat 40. Dan lihat juga 1 Korintus 6 ayat 1 hingga 11. Etika dan moralitas kerajaan bukanlah fokus pada pembalasan, melainkan fokus pada perdamaian. Dan Yesus menjadikannya jelas dalam pujiannya terhadap para pembawa damai dalam khotbah di bukit sebelumnya. Matius 5 ayat 9. Menurut aturannya Allah, kejahatan bukanlah dikalahkan dengan kejahatan lebih besar, melainkan dikalahkan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Bagian F, ilustrasi 6. Apa yang telah Anda dengar tentang musuh? Matius 5 ayat 43 hingga 47. Lalu nomor 6. Sejauh ini kita telah mendengar Yesus membicarakan soal pembunuhan dari perspektif perjanjian baru. Kita telah mendengar dia memberikan pemahamannya tentang perzinahan dan perceraian, dan tentang memberikan sumpah dan mengambil sumpah, serta tentang pembalasan. Dan berikut adalah nomor 6. Berikut adalah ilustrasi terakhir dalam Matius 5 ayat 43 hingga 47. Yesus membicarakan tentang apa yang telah Anda dengar tentang musuh. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18 adalah bagian sentral dari hukum perjanjian lama. Yesus mengutipnya sebagai perintah terpenting kedua. Namun perhatikan dalam khotbahnya di bukit ini, Yesus menjungkirbalikkan moralitas manusia dan secara esensial mengatakan, dalam kerajaan Allah, kita harus mengasihi musuh-musuh kita juga selain sesama kita. Sebagaimana yang dapat kita lihat dari eksposisi 6 butir Yesus, roh hukumnya Allah menuntut transparansi total dalam kehidupan umat Kristiani. Dunia di sekeliling kita boleh mengabaikan standar-standar moralnya Allah atau memenuhinya hanya demi kepraktisan atau penampilan saja. Namun umat Kristiani tidak boleh melakukan hal yang demikian itu. Kita harus mematuhi roh seluruh hukumnya Allah demi merepresentasikan dia dengan setia di dunia ini. Atau sebagaimana Yesus mengemukakannya. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Baru beberapa dekade yang lalu, saya tak pernah membayangkan bahwa kita akan hidup di zaman seperti sekarang ini. Sekarang ini adalah zamannya di mana banyak pelanggaran yang mencolok mata terhadap standar moralnya Allah yang mutlak itu. Bukan saja dilakukan secara terang-terangan dan tanpa malu, melainkan juga bahkan dikeramatkan menjadi undang-undang. Para pembuat undang-undang diminta mengkeramatkan undang-undang yang menglegitimasikan perilaku tak bermoral. Namun sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, janganlah kita heran atau berkecil hati. Secara historis, umat Kristiani telah lebih sering hidup di dunia yang mengabaikan atau tidak bersahabat terhadap hukum moralnya Allah. Setiap harinya kita semakin melihat keunikan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai terang dalam kegelapan, dan garam di tengah-tengah pembusukan. Oleh karenanya, sebagai umat Kristiani kita wajib menjadi garam dan terang, sebagaimana yang Allah panggil. Hidup sedemikian rupa sehingga kita bukan saja menghormati dan mematuhi moralitas mutlaknya Allah, melainkan juga hidup di atas standar-standar fisik minimum, sebagaimana yang Yesus perintahkan kita lakukan dalam khotbahnya yang barusan kita bahas. Allah telah menghormati kita dengan tanggung jawab sangat penting untuk menjadi pepohonan tinggi di tengah-tengah badai, berdiri dengan kekuatan dan menjadi representasi karakternya Allah. Tentu kita semua juga cacat dan akan melakukan berbagai kesalahan. Namun pada inti hati kita ada rasa lapar dan hasrat untuk menjadi orang benar, orang kudus, dan hidup di tengah-tengah pembusukan dan ketidakbermoralan sebagai gambar rupa Yesus yang dihidupi dalam darah dan daging hidup kita. Kita bisa selamanya bersyukur bahwa Dia yang sempurna telah memberi kita janji ini, bahwa Dia akan memberi melalui Roh Kudus-Nya kuasa untuk menjalani kehidupan macam ini demi kemuliaan dan kehormatan Dia yang telah mengasihani kita. Alkitab memberitahu kita bahwa hanya ada satu tujuan dalam semuanya ini. Kitab suci mengemukakannya begini: demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus hidup kudus dan benar. Kita harus hidup di atas standar yang dunia anggap bisa diterima. Janganlah kita menghabiskan waktu kita berusaha melihat apa yang bisa kita lakukan tanpa menanggung ganjarannya dan tetap oke. Selama bertahun-tahun, seringkali orang datang kepada saya sebagai gembala mereka dan bertanya, "Pastor, bisakah saya melakukan ini? Bolehkah saya melakukan ini?" Dan yang hendak mereka katakan adalah, "Bolehkah saya menyerempet bahaya namun tetap oke dengan Allah?" Dan itu pokoknya pertanyaan yang salah. Seharusnya pertanyaannya adalah, bagaimanakah saya bisa hidup begitu sentralnya dalam tujuan Allah bagi hidup saya, sehingga setiap harinya saya bangun dengan keyakinan bahwa Allah ada di dalam saya dan lewat kuasanya, melalui Roh-Nya, lewat Kristus yang mendiami saya, dan saya bisa menjalani hidup yang secara manusiawi mustahil.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri "Tak Saya Duga Hari Itu Tiba". Judul kelima, "Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran", bagian kedua. Hidup benar bukan hanya soal tindakan luar, tapi juga isi hati. Kebenaran menyentuh cara berpikir, merasa, dan memperlakukan orang lain. Bukan sekedar menghindari kesalahan besar. Saat hati dan tindakan berjalan selaras, hidup menjadi utuh dan tidak penuh kompromi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketika kalimat untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-6, Ketika Alkitab Akan Disisihkan. Masih dalam serial, Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Globe Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Globe Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan, mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GPI Globe Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GPI Globe Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Lebih baik mempunyai sahabat hebat lalu kehilangan dia daripada tidak pernah mempunyai sahabat sama sekali.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dr. Stanley akan memberikan panduan praktis untuk membantu kita mengembangkan dan memelihara persahabatan yang akrab. Mungkin Anda telah menyadari nilai sahabat dekat,

Saudara pendengar, sahabat itu harta. Sahabat adalah seseorang yang mengasihi Anda. Sahabat adalah seseorang yang mengasihi Anda ketika Anda tidak terlalu layak dikasihi. Sahabat adalah seseorang yang bersedia menangkap Anda ketika Anda jatuh. Seseorang yang bersedia menerima yang terburuk tentang Anda dan membantu Anda menjadi yang sebaik mungkin. Sahabat adalah seseorang dengan siapa Anda mungkin berbagi pengalaman hidup setiap harinya kalau Anda mau. Sahabat adalah seseorang yang tetap mendampingi Anda ketika dunia meninggalkan Anda. Hal itu menjadikan persahabatan sangat berharga. Dahulu saya membaca sesuatu yang saya anggap sangat menarik karena menggambarkan sesuatu yang seringkali kita lupakan. Carilah sahabat-sahabat baru, namun peliharalah sahabat lama. Yang satu perak dan yang satu emas. Ketika Anda merenungkan persahabatan dan waktu yang Anda butuhkan untuk mengembangkan persahabatan sejati yang kudus, jelas bahwa hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kalau Anda agak terlambat mengembangkan persahabatan, Anda tidak mempunyai waktu lama untuk menikmatinya dan demikian pula mereka tidak mempunyai waktu lama untuk menikmatinya. Itulah sebabnya kita perlu memelihara persahabatan kita. Kita perlu menjaganya sebab persahabatan sejati adalah karunia Allah kepada kita semua. Akan tetapi ada saatnya ketika persahabatan kita bermasalah. Sahabat Anda meninggalkan Anda persis ketika Anda membutuhkannya. Atau Anda sendiri yang memutuskan tidak mungkin lagi melanjutkan persahabatan Anda, maka Anda meninggalkannya. Atau mungkin Anda kurang menghargai persahabatan tersebut. Akibatnya persahabatan Anda putus dan Anda masing-masing menempuh jalan kehidupan sendiri-sendiri. Belum tentu Anda sengaja memutuskannya, namun toh persahabatan Anda putus. Yang ingin saya bicarakan dalam pesan ini adalah masalah dalam persahabatan kita, masalah dalam hubungan kita. Saya ingin membicarakan persahabatan bermasalah. Dalam Amsal 16 ayat 28 dikatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Kita sering mengembangkan persahabatan yang tidak langgeng. Kita menghendakinya langgeng, namun ternyata tidak langgeng karena alasan yang spesifik. Bagaimana sampai persahabatan itu rusak? Persahabatan itu rusak karena sebab-sebab yang bahkan tidak kita sadari. Persahabatan mungkin rusak pertama-tama karena sikap mementingkan diri sendiri. Ketika kita selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, apa yang mungkin kita dapatkan, apa yang mungkin ia lakukan bagi kita, dan bukan apa yang mungkin kita lakukan baginya. Kalau Anda ingin mengetahui apakah Anda mengasihi seseorang atau tidak, silakan menanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya lebih banyak menanyakan apa yang mungkin ia lakukan bagi saya? Bagaimana ia mungkin memenuhi kebutuhan saya? Atau apakah saya lebih berkepentingan terhadap bagaimana saya mungkin memenuhi kebutuhannya dan menjadikannya senang dan bersuka cita? Sebab kedua adalah manipulasi, yang merupakan kata lain untuk kendali. Anda tidak mungkin membangun persahabatan dengan selalu berusaha mengendalikan sahabat Anda. Sebab tidak ada orang yang senang dimanipulasikan, dikendalikan. Orang mungkin saling mengendalikan dengan memanipulasi dalam hal keuangan, dengan merendahkan atau dengan cara-cara lain. Anda mungkin memanipulasi seseorang dalam hal seksual. Anda mungkin menahan seks dari pasangan menikah Anda untuk memanipulasikannya sehingga melakukan sesuatu bagi Anda. Hal itu merupakan cara kejam untuk berusaha mengendalikan kehidupan pasangan Anda. Banyak cara untuk memanipulasi seseorang. Manipulasi itu merusak hubungan. Sebab lainnya adalah kecemburuan. Cemburu artinya memegang erat-erat apa yang Anda anggap milik Anda, tidak menginginkan apapun mengganggu Anda. Kalau Anda tidak tahan melihat orang lain menjadi sahabat dari sahabat Anda, hal itu pasti akan merusak persahabatan Anda sendiri. Kecemburuan selalu merusak hubungan. Lalu juga kritik. Anda ingin merusak persahabatan Anda? Coba Anda menemukan segala hal yang tidak berkenan pada sahabat Anda tersebut, entah caranya berpakaian, caranya berpenampilan, caranya berbicara. Coba Anda mencari dalam hal apa saja sahabat Anda tidak memenuhi ekspektasi Anda. Entah mereka tidak melakukan apa yang Anda mau mereka lakukan. Entah mereka selalu terlambat atau terlalu dini. Entah ada yang terlalu mahal atau terlalu murah. Entah mereka tidak mempunyai pertimbangan. Pokoknya coba Anda terus saja mengkritik, maka tidak lama kemudian sahabat Anda akan meninggalkan Anda karena tidak tahan terus-menerus Anda kritik. Kritik itu baik ketika Anda sendiri yang lebih diliputi kepedihan karena harus memberikan masukan tentang apa yang dilakukan atau diucapkan sahabat Anda atau bagaimana sikapnya. Sebaliknya, ketika hal itu hanyalah sesuatu yang Anda tidak suka, mungkin Anda perlu merenungkan.

Saudara pendengar, kalau Anda selalu mengkritik segalanya yang Anda lihat pada sahabat Anda yang tidak sesuai dengan Anda, Anda tidak akan pernah menjalin persahabatan langgeng. Jadi biarkanlah hal tertentu berlalu. Coba Anda merenungkannya. Perbedaan apa yang dihasilkan hal tersebut? Apakah penting? Apakah kebiasaan? Apabila kebiasaan, mungkin Anda perlu menanganinya. Akan tetapi kalau hal itu hanyalah sesuatu yang Anda tidak suka, kritik seringkali merusak persahabatan Anda. Biasanya, seseorang meledak ketika ada amarah yang menumpuk minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Mungkin mereka sendiri tidak menyadari apa yang terjadi, namun mereka meledak begitu saja. Tragedinya adalah begini, terkadang mereka akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin mereka batalkan lagi. Terkadang mereka akan mengucapkan sesuatu yang demikian menyakitkan dan demikian menusuk serta merusak harga diri orang yang bersangkutan, sehingga tidak mungkin dilupakan. Banyak persahabatan rusak karena orang yang meledak begitu saja dan menyerang secara lisan. Kita harus sanggup mengendalikan apa yang kita pikirkan. Hal terbaik yang mungkin kita lakukan adalah tidak membiarkannya berlarut-larut. Apabila ada sesuatu yang muncul, segeralah menuntaskannya. Lalu juga masalah ketidaksetiaan. Seseorang mengatakan di depan Anda, "Aku mengasihi kamu." Akan tetapi di belakang Anda ia membicarakan Anda secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak baik pada Anda. Ketidaksetiaan sungguh mengecilkan hati. Ketidaksetiaan itu menyedihkan, merusak, menusuk hati sebab Anda mengira orang itu setia. Lalu juga ketidakjujuran murni. Anda tidak mungkin mempercayainya. Anda tidak mungkin menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak Anda percayai. Tidak mungkin. Setiap orang memang mungkin melakukan kesalahan. Pertanyaannya adalah, bersediakah mereka menghadapinya, mengakuinya, entah kebohongan, entah ketakutan? Bersediakah mereka meminta tolong kepada Anda untuk memperbaiki diri? Ya, Anda benar. Saya berbohong kepada Anda. Saya lemah dalam hal itu. Atau saya takut atau apapun. Sedikitnya akui itu. Bertobat dan katakan, maafkan saya dan mengertilah. Saya tidak bermaksud mengatakan hal itu. Tetapi sudah terucapkan. Ketidakjujuran yang disengaja akan menghancurkan hubungan. Terakhir, penyebab yang biasanya tidak terpikirkan adalah kesibukan. Anda tidak pernah berbicara, tidak pernah berjumpa. Mana mungkin persahabatan Anda langgeng? Kita sudah membahas bahwa mengembangkan persahabatan itu membutuhkan waktu. Kesibukan mungkin menelantarkan persahabatan. Tidak ada waktu untuk berbicara. Tidak ada waktu untuk makan bersama. Tidak ada waktu untuk mendengarkan. Anda tidak mungkin menjalin persahabatan tanpa meluangkan waktu. Kesibukan akan merusak persahabatan. Sekarang misalkan Anda terlanjur merusak persahabatan Anda. Entah karena salah satu sebab yang sudah disebutkan tadi. Mungkin unsur-unsur pentingnya tidak ada. Dan ada sesuatu dalam perilaku Anda yang cenderung merusak persahabatan Anda. Mungkin Anda berusaha memanipulasi sahabat Anda. Mungkin Anda menyangka bahwa Anda demikian mengasihinya sehingga Anda rela melakukan apapun di dunia, termasuk memanipulasinya. Padahal Anda tidak mungkin memanipulasi seseorang menjadi sahabat Anda. Persahabatan harus tulus. Kalau tidak, tidak akan berhasil. Saudara pendengar, sekarang misalkan Anda terlanjur merusak hubungan yang sesungguhnya Anda hargai, bagaimana cara memulihkannya? Bagaimana cara memulihkan persahabatan yang demikian Anda hargai, yang terlanjur rusak? Pertama-tama, akuilah. Katakanlah kepada sahabat Anda bahwa ada sesuatu dalam hubungan Anda yang tidak benar. Mungkin sesuatu yang Anda lakukan, mungkin Anda salah mengerti. Pokoknya Anda mengakuinya dan ingin menuntaskannya. Kedua, menentukan apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang terjadi dalam hubungan tersebut, apa yang terlanjur terucapkan, apa yang diyakini, apa yang dimengerti atau salah dimengerti, apa yang Anda lakukan, atau apa yang dilakukan sahabat Anda, apa persisnya masalahnya, di mana dan kapan persahabatan Anda menyimpang dari jalurnya. Ketiga, meminta maaf. Seandainya pun bukan salah Anda, kalau persahabatan tersebut layak Anda selamatkan, Anda layak bertanggung jawab atas pemulihannya. Mungkin hal itu sepenuhnya kesalahan sahabat Anda. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Kalau Anda mengasihi seseorang, benar-benar mengasihinya, apakah menjadi soal kesalahan itu kesalahan siapa? Kalau Anda ingin memperbaikinya, cobalah Anda bertanggung jawab. Ini sangat penting.
Katakanlah, aku ingin meminta maaf sebab pasti aku telah melakukan sesuatu sehingga menyebabkan terjadinya hal ini. Seandainya pun ternyata hal itu sepenuhnya kesalahan sahabat Anda, Anda tetap menang. Sebab dengan bersikap demikian Anda mengatakan bahwa persahabatan tersebut penting bagi Anda sampai Anda bersedia menanggung risikonya. Itulah kasih yang tidak bersyarat. Berikutnya, jangan menyalahkan dan jangan membela diri. Mungkin sahabat Anda mengatakan, habis, kamu begitu. Coba Anda merenungkannya. Apakah sasaran Anda dibenarkan atau memelihara persahabatan Anda? Ketika Anda menanggapi dengan mengatakan, hal itu hanya asumsimu saja yang tidak benar, itulah awal dari kehancuran hubungan Anda. Sikap saling menyalahkan dan saling membela diri hanya akan merusak hubungan. Anda harus bersedia mengatakan, apapun andilku, aku meminta maaf. Apa yang mungkin kuperbuat untuk memperbaiki hubungan kita? Apapun itu aku bersedia melakukannya, sebab aku berkomitmen terhadap pulihnya hubungan kita. Dalam proses untuk menyelamatkan hubungan Anda, persahabatan Anda, coba Anda merenungkan 4 pertanyaan berikut. Pertama, apakah saya memproyeksikan sesuatu yang terjadi di masa lalu saya kepada sahabat saya ini? Mungkin Anda pernah disakiti di masa lalu. Mungkin Anda pernah dikhianati oleh orang lain. Mungkin seseorang pernah tidak setia kepada Anda atau tidak jujur terhadap Anda atau meninggalkan Anda padahal Anda menyangkanya sahabat sejati. Sehingga Anda mulai membangun pertahanan diri agar tidak mengalaminya lagi. Ketika kemudian Anda berjumpa dengan orang lain dan mulai menjalin hubungan yang dekat, di bawah sadar Anda mulai mengkritik terhadapnya. Hanya karena Anda memproyeksikan kepedihan Anda di masa lalu akibat perbuatan orang lain terhadap sahabat baru Anda tersebut. Di bawah sadar Anda menyalahkan sahabat baru Anda atas kesalahan yang dilakukan orang lain di masa lalu Anda. Hal itu sangat merusak namun juga sangat umum. Kita semua pernah mengalaminya. Yang jelas, ketika Anda memproyeksikan sesuatu dari masa lalu Anda kepada sahabat Anda yang sekarang, kemungkinan besar hubungan Anda dengan sahabat yang sekarang pun akan rusak. Kalau Anda ingin memulihkan hubungan Anda, Anda harus melupakan masa lalu Anda. Pertanyaan kedua, apakah saya terlalu takut menjalin hubungan dekat dengan siapapun? Dengan kata lain, apakah masalah dalam persahabatan ini adalah karena saya kurang leluasa dengan kedekatan kami? Karena saya membutuhkan ruang gerak yang lebih luas? Tentu, bersikap menguasai terhadap seseorang itu tidak benar. Akan tetapi, coba Anda merenungkannya baik-baik. Apanya dalam hubungan Anda tersebut yang tidak sanggup Anda tangani? Apakah benar sahabat Anda berusaha menguasai Anda? Atau apakah mekanisme pertahanan diri Anda terlalu peka karena Anda takut disakiti lagi?

0: Saudara pendengar, izinkan saya mengatakan sesuatu yang bukan hal baru namun benar. Adalah jauh lebih baik pernah mengasihi lalu kehilangan kasih daripada tidak pernah mengasihi sama sekali. Adalah lebih baik mempunyai sahabat hebat lalu kehilangan dia daripada tidak pernah mempunyai sahabat sama sekali. Kalau Anda mati-matian tidak mau disakiti lagi dalam kehidupan ini, Anda akan mengalami banyak kekecewaan karena Anda pasti akan disakiti lagi. Perbedaan antara Anda dengan seseorang yang mempunyai sahabat sejati adalah bahwa orang yang mempunyai sahabat sejati mungkin berbagi suka duka mereka, sedangkan Anda harus menanggungnya sendiri. Jadi silakan merenungkannya. Apakah Anda ketakutan menjalin hubungan dekat lagi, entah Anda pria atau wanita? Terkadang wanita mempunyai persahabatan lebih banyak daripada pria, karena pria cenderung lebih berusaha tampil jantan, kuat, tidak terlalu banyak berbicara. Padahal kitab suci tidak mengajarkan apapun yang mungkin merusak hubungan Anda. Pertanyaan berikutnya, apakah saya mempunyai ekspektasi yang realistis terhadap hubungan ini? Apakah saya mengekspektasikan lebih daripada yang disanggupi orang ini? Ada orang yang memang sanggup memberi banyak. Mereka tahu caranya mengasihi, mereka tahu cara mengekspresikannya, mereka tahu caranya bergembira, damai, dan mencukupkan diri dalam kehidupan ini. Mereka tahu caranya memberikan diri sendiri. Akan tetapi ada juga orang yang tidak tahu caranya memberikan diri sendiri. Mereka tidak tahu caranya mengasihi Anda. Mereka tidak mempunyai kapasitas untuk mengasihi. Jadi silakan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mengekspektasikan lebih daripada yang disanggupi orang ini? Kalau Anda mengekspektasikan lebih, tentu akan timbul masalah dalam hubungan tersebut. Untuk membangun hubungan tersebut, Anda harus bersedia memberi lebih. Anda harus bersedia melakukan lebih. Anda harus bersedia memaafkan lebih. Kalau Anda menghargai hubungan tersebut, Anda harus bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Pertanyaan terakhir, apakah hubungan ini bermasalah karena sahabat saya ini memang menolak saya atau saya sendiri yang merasa ditolak karena harga diri saya sendiri yang terlalu rendah, sehingga saya sendiri yang merasa tidak layak diterima, tidak layak menjalin persahabatan ini, tidak layak dikasihi? Mungkin Anda merasa diri kurang layak dikasihi secara berlimpah, padahal sahabat Anda tahu caranya mengasihi Anda, namun Anda sendiri tidak tahu caranya mengasihi bahkan diri sendiri. Anda mungkin memulihkan hubungan yang terlanjur rusak kalau Anda mau, kalau Anda mencobanya dengan ulet. Saudara pendengar yang terakhir, yang ingin saya katakan, ini mudah tetapi penuh kuasa. Mintalah agar Allah menunjukkan bagaimana caranya membantu sahabat Anda menjadi orang yang kudus. Maka Allah akan berkarya dalam kehidupan Anda dengan cara yang menakjubkan, membantu Anda menguatkan, memulihkan. Apa yang akan ternyata merupakan hubungan kasih yang mengagumkan, yang langgeng, yang Anda syukuri. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau hubungan Anda terlanjur rusak, Dr. Stanley menganjurkan Anda untuk memulai proses pemulihannya dengan doa. Sementara Anda dengan tulus mendoakan diri sendiri maupun sahabat Anda, Allah akan mendatangkan penyembuhannya yang sempurna. Allah adalah Allah yang dapat dipercayai dan sanggup menyembuhkan. Allah menghendaki kita menjalin hubungan yang mantap. Jangan membiarkan persahabatan memudar atau hancur. Seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kisah Bernadette. Kalau Anda pernah membaca buku saya, More Precious Than Diamonds, Anda mungkin ingat kisah Bernadette. Seorang wanita muda yang ingin punya anak saat suaminya, Alex, sedang berjuang melawan kanker yang ternyata adalah terminal. Yang menggembirakan dari kisahnya adalah bahwa sebelum suaminya meninggal, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kira-kira 4 tahun setelah Alex meninggal, Bernadette menikah lagi dengan Laza, yang berhasil memenangkan hatinya. Dan tak lama kemudian, Bernadette sangat senang karena ia hamil lagi. Ia ingin Laza menemani saat ia melahirkan. Namun semakin Laza memikirkan hal itu, semakin Laza yakin bahwa dirinya tidak sanggup. Waktu kontraksi mulai terjadi, mereka pergi ke rumah sakit. Namun harus pulang dan menunggu lagi. Sambil bertanya-tanya apakah Bernadette harus operasi sesar lagi, seperti saat melahirkan anak pertamanya. Ada juga kekhawatiran lain karena tes darah Bernadette menunjukkan bahwa ia terinfeksi bakteri strep B, sehingga ia harus diberi antibiotik 4 jam sebelum melahirkan, atau nyawa bayinya akan terancam. Tiba-tiba frekuensi kontraksinya naik menjadi sekali semenit, dan tidak ada waktu lagi untuk pergi ke rumah sakit. Tahu-tahu, Laza pun membantu kelahiran bayi laki-laki mereka. Bagaimana dengan peluang si bayi tertular infeksi Bernadette? Infeksi itu dengan ajaib dicegah karena si bayi dilahirkan dengan kantung ketuban utuh sehingga tetap terlindungi. Ini hanya terjadi dalam 1 dari 80.000 kelahiran. Allah tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita menyadarinya. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Anda perlu sesuatu yang penting sekali hari ini. Ingat, Allah masih melakukan mukjizat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Heart and Handsome. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanda, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera. Dan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa

dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja aku berlindung dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sekali lagi firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata air matamu yang menyelamatkan engkau atau perbuatanmu yang menyelamatkan engkau. Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan dan damai sejahtera datang ketika seseorang percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kepadanya. Di tengah berbagai pergumulan hidup, mungkin Anda pendengar yang merasa gagal, kecewa, atau terbeban oleh masa lalu. Firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa Yesus tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan iman. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada kesalahan kita, dan pengampunannya sanggup memulihkan hati yang terluka. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan iman. Percayalah kepadanya, kepada kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya. Saat kita menyerahkan hidup kepadanya, Tuhan memberikan keselamatan, pengampunan, dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini.

Mari kita belajar bahwa iman bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada-Nya. Ketika kita datang dengan iman, kita akan mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan-Mu. Ajar kami untuk datang kepada-Mu dengan iman yang sungguh-sungguh. Pulihkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan berikan damai sejahtera-Mu dalam setiap pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan satu sama lain sepanjang minggu yang telah dilalui. Atau juga ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp setiap kesaksian atau pergumulan, pokok-pokok doa yang akan didoakan. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari berbagi kesaksian hidup pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari dan jadikan itu sebagai sebuah kesaksian supaya boleh menjadi berkat untuk menguatkan iman yang lemah. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Shalom, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, shalom Pak Rebi.
0: Iya, shalom juga.
1: Ya, begitu Rebi ya, kita kalau kita ada supaya semoga kebaikan kemurahan Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Dan saya percaya seperti firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun kita mungkin banyak masalah, pergumulan, tetap percaya bahwa Tuhan gembala kita yang baik dan kita gak akan pernah kekurangan.
0: Amin.
1: Sebab Tuhan yang membela hidup kita, Tuhan yang menuntun langkah hidup kita dari kemenangan sampai kemenangan.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Ya. Ya, terus doakan untuk pemulihan kesembuhan dari kakak saya pribadi dan kayaknya semuanya segala sakit penyakitnya boleh Tuhan angkat baby. Tidak ada kembali lagi. Jadi Pepi, kalau bisa minta diputarkan pujian dari kita, bila kau yang membuka pintu.
0: Bila kau yang membuka pintu. Baik, coba kita carikan ya.
1: Ya, Pepi, ya, satu lainnya Tuhan terus berkati.
0: Tuhan berkati juga amat, Mas Duta. Salam, salam. Oke, ya, kita akan dukung dalam doa untuk kakak dari Mas Duta, Ibu Christine ya, Tuhan jamah dan pemulihan tercurah melimpah-limpah sehingga beliau boleh lekas kering dari semua sakit bekas operasi. Kita angkat telepon dari Bu Melda. Salam, selamat malam Bu Melda.
2: Selamat malam.
0: Ya, Ibu.
2: Saya minta didoain Pak ya.
0: Iya.
2: Ini kaki saya kayak ketusuk-tusuk Pak.
0: Di kayak ketusuk-tusuk.
2: Dokter mengatakan ini enggak apa-apa. Penyakitnya ini enggak terlalu berat katanya. Ini pasti sembuh katanya. Asal kamu bergerak, berdoa. Itu kata dokter tadi sama saya. Sewaktu saya ke rumah sakit. Iya. Jadi saya yakin percaya sama Tuhan itu. Tuhan itu sanggup menyembuhkan penyakit saya ini.
0: Amin, amin.
2: Ya, amin. Minta diputarkan lagu Pak ya.
0: Boleh.
2: Yesus selalu menolongku.
0: Yesus selalu menolongku. Baik.
2: Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya.
0: Baik, Ibu Melda. Tuhan sehat berkati. Selalu. Tuhan berkati dan tetap semangat ya. Salam.
2: Iya.
0: Baik, dari Ibu Imelda juga kita dukung dalam beliau, kita dukung ya kesehatan beliau maksud saya, dan Tuhan berikan sukacita senantiasa ya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Oke, jadi sebentar nih. Dari Pak Erik ya. Kita doakan dalam perjalanan pulang juga ke rumahnya di Semarang. Ya. Semoga istri besok kalau pulang ke rumah lagi ke rumah yang biasa saya tinggal nih tidak ada masalah lagi dengan orang tua maupun adik. Baik, kita akan doakan ya. Kita dukung dalam doa untuk keluarga Erik ya, Pak Erik. Baik, Bapak Ibu mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas kebelas kasihan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup anak-Mu Ibu Christine. Kalau ia boleh menjalani operasi 2 hari lalu, dan semua boleh terlaksana dengan luar biasa. Ya Tuhan, semua hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Semua itu karena belas kasihan-Mu. Biarlah anak-Mu Ibu Christine boleh menerima kesembuhan total. Berfirmanlah baginya, agar ia boleh menjadi bersuka cita dan menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatinya, karena Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ibu Christine saat ini. Juga kami berdoa memohon belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Imelda. Mengalir karunia kesembuhan atasnya, khususnya untuk kedua kakinya yang saat ini mengalami sakit. Jamah ya Tuhan segala penyakit, kelemahan, faktor usia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan kedua kaki hamba-Mu Ibu Imelda. Diangkat segala sakit penyakit yang membuat terasa sakit saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah buat Ibu Imelda, memenuhi hidupnya, memberi ketenangan bagi jiwanya, serta kenikmatan malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkannya dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Erik dengan keluarga. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan yang memberi damai sejahtera. Tuhan beri keharmonisan. Apapun pergumulan, persoalan di antara mereka, ya Tuhan, Engkau yang memberi kerendahan hati untuk kedua hamba-Mu ini, untuk saling menghargai, mengasihi, dan juga mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan keluarga ini. Malam ini hampirilah dan berikan mereka kedamaian, kebahagiaan. Dalam nama Yesus mengalir untuk keluarga hamba-Mu Pak Erik. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama juga datang dari Ibu Risita. Salam Bapak, mohon bantu dalam doa saya Ibu Risita dari pekerjaan dapat pekerjaan caregiver. Caregiver pasien kemarin sudah selesai. Dukung juga buat bisnis yang bisnis supaya ada diberkati menjadi berkat. Amin. Terima kasih buat dukungan doanya, Pak. Baik, kita akan doakan Ibu Risita. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan campur tangan memberikan kemudahan, ya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, terima kasih sekali atas doanya yang ajaib dan memberikan kesembuhan fisik dan psikis kepada saya selama ini. Di acara sharing and prayer ini, saya merasakan dan mengalami keintiman jiwa dengan Jesus Christ, dan hari-hari saya senantiasa dipenuhi dengan hasrat untuk mencintai dan mengagumi Allah, Bapa yang sudah mengorbankan Yesus Kristus demi keselamatan saya. Jesus Christ loves and bless the needs Radio Heartline for His glory. Shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya, dan selamat malam. Baik, puji Tuhan ya. Terima kasih atas kesaksian Ibu Maria, Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati dan tetap semangat di dalam Tuhan, sehat selalu. Ya, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, lawat, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kita, dan pemeliharaannya nyata, dan juga untuk para pemerintah yang Tuhan telah tetapkan, agar semua boleh bekerja, melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kita juga berdoa buat hamba Tuhan yang ada di daerah, agar mereka diberi kekuatan, kesehatan, khususnya di daerah Kalimantan Barat, agar Injil terus diberitakan dan banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama juga untuk Ibu Rita Mutiara. Mohon doanya untuk cucu saya Kezia, Pak Wita Markum, telah wisuda S1-nya, kiranya menjadi berkat bagi cucu saya Kezia, Pak Wita Markum. Amin. Baik, kita akan doakannya. Selamat ya buat Kezia, Tuhan berkati dan terus berkarya. Baik. Dan juga pokok doa dari Ibu Rita ya. Selain itu, mohon dukungan doanya buat Ibu Lina yang kakinya bengkak sebelah kiri. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan sakit kakinya. Kalau jalan agak pincang karena bengkak akibat kanker serviks, sekarang lagi terapi di Rumah Sakit Cipto. Kiranya menjadi kesembuhan buat Ibu Lina. Doa orang benar, kuasanya besar, kuasanya maksudnya ya. Baik, kita akan doakan Ibu Rita buat Ibu Lina. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Mu, kami mohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Ibu Risita yang saat ini bergumul untuk pekerjaan. Di mana ya Tuhan, sebelumnya bekerja di caregiver untuk pasien yang kemarin sudah selesai. Dan kiranya Tuhan, Engkau kembali berkemurahan buat anak-Mu, memberikan pekerjaan yang baru baginya. Dalam talenta, skillnya yang Kau percayakan, Engkau titipkan baginya, boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan jasanya. Berkati hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Dan saat ini dia juga sudah merintis bisnisnya Tuhan. Kiranya usaha ini boleh terus berkembang dan juga boleh menjadi berkat bagi anak-Mu. Berkatilah Tuhan, buatlah ia berhasil dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Kami juga berdoa buat anak-Mu, Ibu Rita, buat sahabatnya bernama Ibu Lina, di mana kakinya bengkak sebelah kiri akibat kanker serviks yang dialaminya dan saat ini terbaring di rumah sakit Cipto. Tuhan, tolong jamah Ibu Lina, hanya oleh kuasa-Mu, mujizat-Mu ia boleh sembuh. Jamah Tuhan seluruh kehidupannya dari ujung rambut hingga telapak kakinya, kuduskan dia dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu dan memulihkan keadaannya. Angkat segala penyakit dari tubuhnya. Bebaskan dia dari segala penderitaan sakit kanker serviks. Dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk kakinya yang saat ini mengalami kepemengkakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menormalkan kembali fisik kakinya sehingga hamba-Mu boleh berjalan dengan normal dan tidak pincang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu, cucu dari Ibu Rita Mutiara, Kezia Pakuita Markum. Puji Tuhan, ia telah menyelesaikan studinya dan oleh anugerah-Mu ia telah diwisuda. Berkati anak-Mu ini Tuhan dalam perjalanan masa depannya. Engkau yang memberikan dia semangat serta apa yang menjadi kerinduan-kerinduannya ke depan. Biarlah kiranya Tuhan beri dia hikmat, tuntunan dari Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ia boleh berkarya melalui talenta, skill yang Tuhan percayakan baginya dan juga ia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah atas anak-Mu Kezia Pakuita Markum. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat buat Indonesia. Biarlah tercurah melimpah-limpah damai sejahtera-Mu dari sorga. Lawat Indonesia. Indonesia butuh mujizat Tuhan. Butuh lawatan Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata. Pemulihan itu nyata. Dan pulihkan bangsa ini Tuhan, agar semua boleh tunduk di hadapan-Mu, menghormati, mengasihi Engkau. Terlebih pemerintah yang telah Tuhan tetapkan, agar juga mereka mampu bekerja dengan sungguh-sungguh, perlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga setiap mereka yang duduk di dalam jabatan, mereka melakukannya dengan takut akan Engkau. Kehadiran mereka boleh berdampak, membawa Indonesia lebih baik dan membawa menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya tangan-Mu yang ajaib membebaskan bangsa ini dari segala keterpurukan. Tolak dalam nama Yesus. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kehadiran anak-anak-Mu terus menjadi berkat. Hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil di pedalaman-pedalaman, mohon pembelaan Tuhan khususnya di Kalimantan. Tuhan,
pakai mereka untuk membawa terang yang ajaib, sehingga banyak orang diterangi, dikuatkan hidupnya karena kehadiran Injil yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Jakarta dan sebagian yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: orang miskin di pinggir kota dan melayani mereka dengan lebih baik. Saya percaya bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki dunia ini. Dan saya juga berdoa agar Tuhan terus memberkati usaha kami dan memberikan kekuatan dan keberkatan kepada orang-orang yang melayani dengan ikhlas dan penuh kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan.

dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Hormatilah orang lain, maka Tuhan akan menghormati Anda. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Salah satu ujian nyata dari karakter dan kedewasaan seseorang adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap keberhasilan orang lain, terutama ketika mereka berhasil di bidang yang justru menjadi kegagalan atau sumber frustasi dalam hidup Anda. F.B. Meyer, seorang penulis dan pendeta terkenal di Inggris, pernah berbagi pengalaman berikut kepada beberapa temannya. Mudah rasanya mendoakan keberhasilan Campbell Morgan ketika ia masih di Amerika. Tapi saat ia kembali ke Inggris dan melayani di gereja yang letaknya dekat gerejaku, itu berbeda ceritanya. Naluri lamaku cenderung merasa iri, tapi aku menindasnya. Entah perasaanku benar atau tidak terhadap dia, aku memilih untuk bersikap benar. Gerejaku mengadakan penyambutan untuknya, dan aku berkata bahwa jika saja aku tak perlu berkhotbah di malam minggu, aku akan sangat senang bisa mendengarkannya sendiri. Nah, setelah itu aku mulai benar-benar merasa baik terhadap dia. Tapi lihat bagaimana Tuhan menolongku keluar dari dilema itu. Di satu sisi ada Charles Spurgeon yang berkhotbah dengan luar biasa. Dan di sisi lain Campbell Morgan. Keduanya sangat populer dan menarik banyak jemaat, sehingga gerejaku ikut mendapat limpahannya. Kami pun dipenuhi jemaat sebanyak yang bisa kami tampung. Betapapun baiknya Anda melakukan sesuatu, orang lain akan datang dan melakukannya dengan lebih baik. Jadi, berikut adalah pilihan Anda. Bandingkan diri Anda dan mereka, bersainglah dengan mereka, kritiklah mereka, pujilah mereka, dan bekerja samalah dengan mereka. Yang terakhir inilah yang dimaksud Paulus ketika ia menulis, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasmin, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 90. Siapa yang menilai diriku? Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Saudara pendengar, ketika kita menganggap diri penting, tidak berarti diri kita benar-benar penting, karena kita hanya melihat kelebihan kita, namun kita mengabaikan kesalahan dan kelemahan kita. Jika kita menganggap diri penting karena pekerjaan, prestasi, atau hal-hal yang kelihatan dari luar, belum tentu kita benar-benar mengenal batin kita dengan baik. Jadi, penilaian itu belum tentu sesuai dengan jati diri kita. Jika iblis menganggap diriku penting, maka ia membohongi diriku, sebab iblis adalah bapak pembohong. Jika Tuhan memandang diriku penting, maka aku pikir diriku adalah orang yang sempurna. Tetapi, ternyata aku bukanlah orang yang sempurna, melainkan orang yang memerlukan belas kasih dan anugerah Tuhan. Lalu, siapakah yang menganggap diriku begitu penting? Jika aku menganggap diriku penting, aku cenderung memandang remeh orang lain yang lebih rendah daripadaku dan iri hati kepada orang yang lebih baik daripada diriku. Kalau begitu, aku tidak mengenal kelebihan orang lain dan mengutamakan kepentingan mereka. Apa yang mendasari penilaianku yang menilai diriku lebih penting daripada orang lain? Pada umumnya, aku selalu menilai diriku dengan membandingkan dengan orang yang kurang daripadaku. Aku berpikir lebih pandai daripada orang

0: orang lain. Aku lebih mampu daripada orang lain. Aku lebih berada daripada orang lain. Aku lebih berpendidikan tinggi daripada orang lain. Aku lebih dipercaya daripada orang lain. Pada umumnya, penilaian yang demikian didasarkan pada hal-hal lahiriah. Kalau begitu, artinya ada hal dalam batinku yang tidak kukenal lagi. Barang siapa yang menganggap diri begitu penting, mereka tidak mengenal batin sendiri dan ditipu oleh penampilan diri. Pada waktu aku mengenal batinku, maka aku merasa malu dan hina, karena batinku berada dalam kegelapan. Jika aku melihat kelebihanku, maka aku tidak mengenal diri secara lengkap dan utuh. Ketika aku memandang diriku begitu tinggi, aku telah berhenti belajar dari Tuhan dan orang lain. Aku menganggap diriku penting, padahal tidak penting, maka aku membohongi diri sendiri. Aku menganggap diriku lebih hebat daripada orang lain, maka aku tidak memiliki rasa aman. Aku yang demikian meniadakan atau menganggap sepi potensi orang lain yang mungkin jauh lebih baik daripada diriku sendiri. Hal itu disebabkan oleh keangkuhan hidup. Hendaklah kita senantiasa berkata seperti Rasul Paulus, "Aku manusia celaka, tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Roma 7 ayat 24 hingga 25. Paulus sangat mengenal keburukan dirinya sendiri dan mengenal kebesaran kasih karunia Allah, sehingga ia tidak mau bermegah atas apapun juga tentang dirinya, kecuali bermegah di dalam Kristus. Kita juga perlu mengenali kekurangan dan kelebihan diri di dalam Kristus Yesus. Diri kita tidaklah penting menurut anggapan diri dan orang lain, sebab kita ada sebagaimana kita ada sekarang, karena kasih karunia Allah. Jadi, apakah yang perlu dibanggakan dari diri kita? Apakah kita boleh menganggap diri begitu penting? Jika kita telah hidup dalam kasih karunia Allah, mengapa kita masih membanggakan diri sendiri? Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, siapa saja yang menilai diri Anda begitu penting? Apakah yang menjadi alasan penilaian mereka? Apakah alasan-alasan itu memadai untuk menyimpulkan pentingnya diri Anda? Kedua, mengapa manusia senang sekali dianggap penting dalam komunitas? Apakah bahaya yang mungkin terjadi jika seorang dianggap begitu penting? Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap orang-orang percaya dalam menghargai orang lain dalam komunitas? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: sangat terpuruk. Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang

0: masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk berhenti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai, dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
0: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia. Ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang, ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
1: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
0: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
1: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
0: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita. Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
1: Tindakan Damien dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
0: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
1: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
1: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain? Jika Damien kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

Saat kita menyerahkan rencana kepada Tuhan, mungkin jalannya tidak selalu mulus, tapi Dia tahu ujungnya. Iman bukan hanya percaya saat muda, tetapi tetap berharap saat semua belum terlihat. Hariner, mari serahkan harimu kepada Tuhan hari ini. Percayalah, Dia tahu yang terbaik untukmu.

0: ingin menguatkan iman kita dengan mengungkapkan kepada kita siapakah ia sebenarnya. Rasul Yohanes menyatakan hal itu dengan ringkas. Allah adalah kasih. Bila Anda sangat menderita atau menempuh jalan-jalan yang tidak Anda pahami, berkatalah dan bernyanyilah, Tuhan kasih adanya. Jika Anda mengutarakan pengakuan dan menaikkan puji-pujian ini, baik di hadapan dunia yang nampak maupun yang tidak, maka kepercayaan Anda kepada Tuhan akan menjadi tak terkalahkan dan Anda akan terhibur dalam penderitaan yang amat sangat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Syarat menikmati kepenuhan berkat Tuhan. Inilah pilihan Anda. Maukah Anda cukup mempercayai Kristus untuk menerima kehendak-Nya atas hidup Anda? Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 27.
1: Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jika seseorang mau menjadi pengikut-Ku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya bersama dengan malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya."
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan hendak memberi berkat berkelimpahan pada setiap kita. Ayat bacaan hari ini menjelaskan satu syarat yang diperlukan untuk menerima berkat terbaik-Nya. Menyerahkan diri. Setiap aspek hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh, harus menjadi persembahan yang hidup. Di Perjanjian Lama, mempersembahkan korban adalah hal yang lazim. Untuk menebus dosa, seorang bisa membawa seekor binatang ke mesbah persembahan. Hewan itu dikhususkan untuk tujuan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, dan melalui kematiannya restitusi dilakukan. Ketika kita menyerahkan diri sebagai korban persembahan, bersyukur, kita tidak perlu lagi mencucurkan darah. Yesus sudah mati untuk menebus semua dosa kita, maka sebagai ungkapan kasih dan rasa syukur, setiap aspek hidup kita perlu dipersembahkan kepada-Nya. Apa saja yang termasuk dalam kehidupan yang berserah? Yang terpenting adalah komitmen kepada Kristus. Roh Tuhan memimpin kita, dan kehendak-Nya menjadi tujuan kita. Berserah pada-Nya berarti mengikuti cara-Nya dalam bersikap, berkata-kata, berpikir dan bertindak, dan melakukannya tanpa kompromi, bimbang, atau takut. Saudara pendengar, berserah penuh bukan jalan yang mudah. Ini berarti mematikan keinginan dan pementingan diri Anda sendiri. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan mau dan mampu melakukan lebih dari yang dapat kita bayangkan. Efesus pasal 3 ayat 20.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 22 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami, ya Allah, agar mampu menangkap pesan kasih-Mu. Jadikanlah kami saksi yang hidup melalui firman yang kami dengar. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 5 ayat 1-10. Semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, "Kami sedara daging denganmu. Sejak dulu ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas Israel." Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja di Hebron. Raja Daud lalu mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu menjadi raja. Ia memerintah selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem ia memerintah selama 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk ke sini, orang buta dan orang timpang pun dapat mengenyahkan engkau." Pikir mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Pada hari itu Daud berkata, "Siapa yang hendak mengalahkan orang Yebus harus masuk melalui saluran air untuk mencapai orang timpang dan orang buta." Hati Daud benci kepada mereka. Sebab itu dikatakan, orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia melakukan pembangunan sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seseorang yang dahulu bukan siapa-siapa, yang kehadirannya di keluarga pun antara ada dan tiada, ada kalanya diangkat menjadi besar. Jika Daud dahulu hanyalah si bungsu yang hampir terlupakan oleh ayahnya, kini jangankan keluarganya, semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan mengaku bahwa mereka sedarah daging dengannya. Pengakuan mereka didasarkan pada dua hal. Pertama, perbuatan Daud. Meskipun Saul yang memerintah atas mereka, Daudlah yang memimpin tentara Israel. Kedua, perkenanan Tuhan bagi Daud. Mereka tahu bahwa Tuhan telah berfirman kepada Daud bahwa dialah yang akan menggembalakan dan memimpin Israel. Pengakuan itu pun disahkan dengan perjanjian dan pengurapan Daud sebagai raja atas Israel. Usia Daud kala diangkat menjadi raja adalah 30 tahun. Namun, Tuhan memakainya sebagai raja selama 40 tahun. Ia tidak

Hanya tinggal di istana, ia berpindah-pindah dalam pelarian karena ia dikejar Saul yang ingin membunuhnya. Rupanya, semua itu adalah cara Tuhan menjadikannya raja yang besar, yang diakui oleh rakyatnya, dan yang mampu mengalahkan musuhnya. Keberhasilan Daud bukan karena kuat dan hebatnya dirinya, melainkan karena Tuhan, Allah semesta alam yang beserta dia. Karena itu, seperti apapun dunia memandang dan memperlakukan kita, jika Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar beserta kita, percayalah, kita akan diakui dan diangkat. Pada waktunya, kita akan menjadi semakin besar karena Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, ajarlah kami sabar menantikan waktumu, sebab pertumbuhan sejati bukan lahir dari ambisi kami, melainkan dari karya tanganmu. Bentuklah hidup kami semakin matang dalam iman, hingga pada waktunya kami bertumbuh besar untuk memuliakan namamu. Di dalam terang kasihmu, Kristus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Terkadang kita merasa lemah dan tak mampu menghadapi hari, tapi kasih Tuhan selalu baru setiap pagi memberi kita kekuatan untuk melanjutkan. Hardliner, hari ini izinkan kasih Tuhan menyegarkan hatimu. Mari mulailah harimu dengan doa dan ucapan syukur.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Jangan Berhenti di ABC Firman. Belum lama ini saya mendengar sebuah ilustrasi dari Grace Lubega yang benar-benar mengubah cara saya memandang pembelajaran firman Tuhan. Kurang lebih beliau berkata demikian, belajar firman itu seperti belajar huruf ABC. Tetapi tujuan belajar bukan berhenti di alfabet. Tujuannya adalah memakai alfabet itu untuk menjadi dokter, pengacara, insinyur, atau profesi lain yang berguna bagi banyak orang. Kalimat itu sederhana, tetapi terus saya renungkan. Benar juga. Anak kecil yang hafal A sampai Z belum otomatis bisa menulis buku. Mahasiswa kedokteran yang hafal nama semua tulang belum tentu mampu menyelamatkan pasien. Pengetahuan adalah fondasi, tetapi fondasi bukanlah tujuan. Begitu pula saat kita belajar firman Tuhan. Belakangan ini semakin banyak orang tertarik mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani. Menurut saya itu sesuatu yang baik. Saya sendiri sering diberkati ketika seorang pengajar menjelaskan arti sebuah kata dalam bahasa aslinya. Namun, melalui proses belajar, saya mulai memahami satu hal yang sangat penting. Bahasa asli adalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Saya teringat Andrew Womack pernah mengingatkan agar kita tidak membangun sebuah doktrin hanya dari arti satu kata Yunani. Mengapa? Karena satu kata bisa memiliki beberapa kemungkinan arti. Contohnya, kata Yunani kosmos yang biasanya diterjemahkan menjadi kata dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Di sini dunia berbicara tentang umat manusia yang dikasihi Allah. Tetapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia. Di sini dunia katanya sama kosmos berbicara tentang sistem dunia yang melawan Allah. Kata Yunaninya sama artinya berbeda. Apa yang membedakannya? Konteks. Saya belajar bahwa arti sebuah kata tidak ditentukan oleh kamus semata, tapi oleh kalimatnya, paragrafnya, bahkan keseluruhan kitab suci. Melalui proses belajar dari guru-guru seperti Grace Lubega dan Andrew Womack, saya justru menemukan sebuah urutan belajar yang menurut saya sangat bijaksana. Saya sendiri sedang belajar menerapkannya sedikit demi sedikit. Pertama, baca konteksnya terlebih dahulu. Apa yang sedang dibicarakan Yesus? Mengapa Paulus menulis surat itu? Apa masalah yang sedang dihadapi jemaat waktu itu? Seringkali jawaban terbesar justru sudah ada di sekitar ayat itu sendiri. Kedua, bandingkan beberapa terjemahan. Saya belajar bahwa banyak penafsir Alkitab menyarankan mulai dari terjemahan yang lebih literal. Untuk bahasa Indonesia, saya biasanya membaca LAI, lalu membandingkannya dengan terjemahan seperti KJV, NKJV, NASB, atau ESV. Kalau ingin melihat alur pikir penulis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, NLT juga sangat membantu. Sesudah itu The Passion Translation, TPT, atau The Message, dapat menjadi bacaan renungan yang memperkaya. Namun karena keduanya merupakan parafrase, sebaiknya tidak dijadikan dasar utama untuk membangun sebuah doktrin. Ketiga, bila memang diperlukan, barulah melihat bahasa Ibrani atau Yunani. Disinilah bahasa asli menjadi sangat berharga, bukan untuk menemukan arti baru yang tidak pernah dimaksudkan oleh penulis, melainkan untuk memperjelas apa yang memang sedang disampaikan oleh penulis Alkitab. Bahasa asli adalah kaca pembesar, bukan pencipta makna. Keempat, barulah membuat aplikasi bagi kehidupan. Menurut saya, disinilah kita perlu berhati-hati. Seringkali seorang pengajar mengembangkan sebuah ilustrasi atau renungan yang sangat indah berdasarkan satu kata Yunani. Sebagai ilustrasi, itu bisa sangat memberkati. Tapi kita perlu membedakan antara eksegesis dan aplikasi. Eksegesis berarti menggali keluar makna yang memang ada di dalam teks Alkitab. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Sedang aplikasinya bertanya bagaimana kebenaran itu saya hidupi hari ini. Keduanya sama-sama penting. Namun jika hasil pengembangan seorang pengajar kemudian dianggap sebagai makna asli ayat tanpa disadari, kita sudah keluar dari maksud penulis Alkitab. Semakin saya belajar, saya justru semakin kagum pada kesederhanaan firman Tuhan. Yesus mengajar para nelayan, Paulus menulis kepada jemaat biasa. Firman Tuhan memang dalam, tapi tidak ditulis sebagai teka-teki yang hanya bisa dipahami oleh ahli bahasa Yunani. Ketika pewahyuan sejati bukan membuat kita makin kagum pada kepintaran manusia, melainkan semakin mengagumi pribadi Yesus yang dinyatakan melalui firman-Nya, itulah tujuan kita belajar firman Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Mengikut Kristus bukan soal kenyamanan tapi ketaatan. Kadang jalannya sempit dan menantang, tetapi di sanalah kita menemukan damai sejati yang tak tergoyahkan. Hardliner, mari belajar taat meski tidak mudah. Langkah kecil dalam ketaatan membawa kita makin dekat pada tujuan Tuhan.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Jangan Takut Tua. Nats Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sebelum dia dihukum mati karena imannya, Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Sampai saat dia dieksekusi, Paulus terus menulis kebenaran yang akan mengubah dunia. Ia dapat berkata, aku telah menyelesaikan perlombaan, tetapi tidak pernah sekalipun ia berkata, aku berhenti. Apakah ia punya alasan untuk berhenti? Tentu saja. Ia telah dianiaya oleh musuh-musuhnya dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Apa yang membuatnya terus maju? Visi yang membara di dalam hatinya. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Selama Anda memiliki visi, Anda tidak akan pernah menjadi tua. Untuk mengatasi rasa takut akan penuaan, Anda harus melakukan hal-hal berikut. 1. Pertahankan sikap beriman dan penuh harap. Selama Anda percaya bahwa hari-hari terbaik Anda masih ada di depan Anda, hari-hari itu memang ada. 2. Daripada terobsesi dengan hari-hari indah di masa lalu, carilah cara untuk membuat kenangan baru. Jika Anda menginginkan apa yang tidak Anda miliki, maka Anda harus mulai melakukan apa yang belum Anda lakukan. 3. Atur keuangan Anda dengan baik. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Dan warisan terbesar yang dapat Anda tinggalkan bukanlah uang, melainkan kasih, kesetiaan, integritas, dan teladan hidup saleh. Sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, saat Anda meninggal, Anda akan pergi ke tempat yang lebih baik. Tetapi tujuan Anda seharusnya adalah meninggalkan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Bila pada umumnya orang memandang kebesaran seseorang dari tingginya kedudukan yang disandang, maka Tuhan menilainya dari kerendahan hati orang tersebut. Tentu bukan berarti memperoleh kedudukan yang tinggi adalah salah dan tidak perlu. Meraih jabatan yang tinggi adalah hal yang baik dan mulia, selama hal itu membawa manfaat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Namun tidak dapat disangkali, bahwa sekadar meraih jabatan yang tinggi saja tidak dengan sendirinya akan membuat kehidupan seseorang patut disebut sebagai pribadi yang besar. Justru kerendahan hatilah yang mengakibatkan seseorang layak untuk dipandang sebagai pribadi yang mulia. Hal itulah yang disadari dan dihidupi oleh Samuel Logan Brengel, seorang ahli hukum lulusan DePaul University, Amerika Serikat, yang hidup di abad yang lalu. Kecerdasan yang sangat tinggi mengakibatkan seusai ia menamatkan pendidikannya di DePaul University, terbukalah berbagai pintu karir yang menjanjikan bagi dirinya. Namun, Brengel menolak semua tawaran tersebut karena ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah. Memang, kemampuan Brengel dalam berkhotbah sangatlah menonjol. Sehingga sementara ia berkuliah pun, Brengel sudah sering diundang untuk berkhotbah di berbagai gereja. Karena meyakini bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi seorang pengkhotbah, maka Samuel Brengel melanjutkan pendidikan di Boston Theological Seminary. Selepas dari pendidikan di seminari milik gereja Metodis ini, ia memperoleh beberapa tawaran untuk menggembalakan gereja-gereja yang besar di berbagai kota. Namun, Samuel Brengel merasa lebih tertarik untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah di lembaga bala keselamatan yang saat itu belum lama dibuka di kota Boston. Oleh karena itu, ia pergi ke Inggris guna menemui William Booth, pendiri lembaga bala keselamatan. Kepada William Booth, ia mengungkapkan keinginan hatinya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan melalui lembaga bala keselamatan. Walaupun mengetahui bahwa latar belakang pendidikan Samuel Logan Brengel adalah sangat cemerlang, namun William Booth mengharuskan Brengel untuk tetap memasuki barak pelatihan bala keselamatan di kota London. Di tempat pelatihan tersebut, Brengel bukannya ditugaskan untuk berkhotbah, tetapi setiap hari ia harus membersihkan dan menyemir sepatu para siswa pelatihan lainnya. Menghadapi tugas yang sangat remeh dan jauh di bawah kemampuannya tersebut, Samuel Brengel bertanya kepada dirinya sendiri, inikah hal yang terbaik yang dapat aku lakukan dalam bala keselamatan? Apakah aku telah membuat keputusan yang keliru karena bergabung dengan lembaga ini?

hati yang sesungguhnya dari pengabdian. Oleh karena itu, dalam jurnal atau catatan harian pribadinya yang kemudian ia kutip dalam bukunya yang berjudul Love Slaves, Samuel Logan Brengel menulis kalimat-kalimat berikut. Aku melihat Tuhanku yang datang dari pangkuan Bapa yang kekal dan kemuliaan surga serta yang adalah pujaan para malaikat. Membungkukkan diri di depan para nelayan yang sederhana dan tidak terdidik. Membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Seketika itu juga, aku berlutut dan berdoa. Tuhan, Engkau membasuh kaki para murid-Mu. Aku akan menyemir sepatu teman-temanku. Melalui penglihatan tersebut, Samuel Brengel memperoleh pelajaran yang sangat penting tentang makna dari pengabdian kepada Tuhan. Alhasil, ia pun membuat komitmen untuk merendahkan hatinya dengan melaksanakan tugas sederhana yang diberikan kepadanya, yaitu membersihkan sepatu teman-temannya di dalam barak pelatihan. Selewat masa pelatihannya di Inggris, ia diutus untuk pulang ke Amerika Serikat dan melayani di sana. Dalam masa pelayanannya di balai keselamatan tersebut, Samuel Logan Brengel mencapai pangkat komisioner. Ia adalah orang Amerika Serikat pertama yang menjadi pemimpin teritorial balai keselamatan di negara Amerika Serikat. Bukan itu saja, Tuhan juga memakai dirinya untuk menjadi pribadi yang sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar doktrin kekudusan dalam lembaga pelayanan balai keselamatan. Sedemikian besar jasa Samuel Brengel, sehingga John Larson, pemimpin tertinggi lembaga bala keselamatan untuk tahun 2002 sampai 2006, berkata, tidak ada orang di luar keluarga William Booth yang telah memberi dampak rohani yang lebih besar terhadap bala keselamatan melebihi Samuel Logan Brengel. Pengalaman yang dilalui oleh Samuel Logan Brengel ini menunjukkan kaitan sikap pengabdian dan kerendahan hati dengan kebesaran diri seseorang. Semakin seseorang bersikap rendah hati, sesungguhnya semakin besarlah bobot kehidupan orang tersebut. Kerendahan hati dan pengabdian seperti itu pula lah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Antara lain melalui tindakan yang ia lakukan, yaitu sebagaimana yang dilihat oleh Samuel Brengel dalam penglihatannya tadi. Dalam hal ini, yaitu kerelaan Yesus untuk membasuh kaki para murid-Nya. Pengabdian dan kerendahan hati itu berulang-ulang ia ajarkan kepada para pengikut-Nya. Antara lain dicatat dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Yesus memanggil mereka, maksudnya memanggil para murid-Nya, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyat-Nya, dan para pembesar-Nya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan ini, ia sampaikan ketika dirinya bersama dengan para murid-Nya sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Itulah perjalanan terakhir yang Yesus lakukan dari Galilea ke Yerusalem di Yudea. Karena segera sudah itu, ia ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan disalibkan. Dengan penuh kerelaan, ditanggungnya semua penderitaan tersebut karena kasih-Nya kepada umat manusia. Kasih yang ia wujudkan melalui tindakan pelayanan sampai akhir, yaitu sampai mati di kayu salib. Kasih dalam pengabdian yang ia ajarkan kepada para murid-Nya melalui

pasal 20 ayat 25 sampai 28 yang telah kita baca tadi. Melalui apa yang Yesus ucapkan dan wujudkan dalam tindakannya tersebut, ia menjelaskan bahwasanya kasih dalam tindakan melayani merupakan ungkapan dari yang pertama, sikap rendah hati. Saya ulangi, kasih dalam tindakan melayani seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan merupakan ungkapan dari sikap rendah hati. Itulah kasih yang sejati. Sebab apabila seseorang mengasihi pribadi yang hebat, berkedudukan tinggi, kaya raya, dan sangat tampan atau cantik parasnya, maka kasih yang seperti itu tidak memerlukan kerendahan hati dan merupakan hal yang wajar-wajar saja. Kasih seperti itu tidak selalu merupakan kasih yang sejati. Tetapi lain halnya, apabila orang bersedia mengasihi pribadi yang secara strata sosial, tingkat ekonomi, dan penampilan jasmaninya jauh di bawah dirinya. Hanya orang yang memiliki kasih yang sejati sajalah yang bersedia mengasihi dengan kerendahan hati yang seperti itu. Itulah kasih yang dikisahkan dalam cerita rakyat dari Jerman. Cerita rakyat yang kemudian dibukukan oleh Grimm bersaudara, yaitu kakak beradik yang adalah penulis cerita anak-anak yang sangat terkenal dan yang hidup 200 tahun yang lampau. Di kemudian hari, cerita rakyat itu dimodifikasi dan diangkat ke layar lebar oleh Walt Disney Pictures dengan judul The Princess and the Frog. Dalam kisah aslinya, yaitu seperti yang dibukukan oleh Grimm bersaudara tadi, dikisahkan tentang seorang pangeran yang diubah menjadi seekor kata oleh seorang penyihir. Sang penyihir berkata bahwa kekuatan sihirnya hanya akan punah dan sang kata kembali berubah menjadi seorang pangeran apabila ada seorang pemudi yang mencintainya dengan hati yang tulus. Suatu hal yang mustahil, sebab pada umumnya para pemudi akan merasa jijik ketika melihat seekor katak. Lebih jauh dikisahkan, suatu hari seorang putri raja sedang bermain-main dengan sebuah bola yang terbuat dari emas. Tanpa sengaja, bola itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam sebuah kolam. Sang putri tidak mampu menemukan dan mengambil kembali bola pemberian ayahnya tersebut. Sementara ia menangis, datanglah sang katak yang adalah jelmaan dari pangeran tadi. Si katak berkata bahwa ia bersedia menolong sang putri untuk mendapatkan kembali bola yang terjatuh tadi, asalkan sang putri bersedia bersahabat dengan dirinya. Walaupun sebenarnya sang putri merasa enggan untuk menerima syarat yang diberikan oleh sang katak, namun karena ia tidak memiliki pilihan yang lain, maka akhirnya ia pun menyetujuinya. Sang katak pun menolong sang putri dengan menemukan dan mengambil bola yang terjatuh ke dalam kolam tadi. Singkat cerita, melalui perjalanan yang tidak mudah, lama-kelamaan persahabatan di antara mereka berdua berubah menjadi relasi yang diwarnai dengan cinta. Ketika sang putri mengungkapkan cintanya kepada sang katak, di saat itulah kekuatan sihir yang selama ini membelenggu sang katak terlepas. Dan sang katak berubah kembali menjadi seorang pangeran. Itulah kekuatan dari kasih yang sejati. Itulah wujud dari kasih yang tulus, yaitu kasih yang diwarnai dengan kerendahan hati. Apabila sang putri mencintai seorang pangeran yang gagah dan tampan, maka hal itu adalah wajar-wajar saja dan belum tentu merupakan wujud dari kasih yang sejati. Tetapi kalau sang putri rela mengasihi seekor katak tanpa mengetahui bahwa si katak adalah jelmaan dari seorang pangeran, maka kasih seperti itu memerlukan kerendahan hati. Itulah kasih yang sejati. Demikian pula halnya, kalau kasih diwujudkan dalam tindakan melayani orang yang berkedudukan lebih rendah dan yang tidak memenuhi syarat untuk dikasih. Tindakan yang tidak terlepas dari sikap rendah hati seperti itu merupakan ungkapan dari kasih yang penuh dengan ketulusan. Hal itulah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 25 sampai 27 yang telah kita baca tadi. Di ayat 26 sampai 27, ia berkata seperti berikut. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bukankah menempatkan diri menjadi seorang pelayan dan seorang hamba seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27 ini merupakan wujud dari sikap rendah hati, kerendahan hati yang bukan sekadar Yesus ajarkan tetapi yang juga telah ia lakukan sendiri. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di ayat-ayat tersebut Rasul Paulus menulis bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kasih yang diwujudkan dalam tindakan melayani dan yang merupakan ungkapan dari sikap rendah hati. Selanjutnya, yang kedua, kasih dalam tindakan melayani seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan merupakan ungkapan dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Saya ulangi, kasih dalam tindakan melayani merupakan ungkapan dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Kasih seperti ini lazim disebut sebagai kasih yang bersifat altruistik. Apakah kasih yang altruistik? Kasih altruistik adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, namun memberikan perhatian bagi kebaikan orang lain. Itulah kasih yang tulus dan sejati. Kasih seperti ini bukanlah kasih yang diutarakan lewat WhatsApp oleh seorang pemudi kepada seorang pemuda, seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Pesan lewat WhatsApp dengan isi sebagai berikut. Sayang, aku menulis pesan ini untuk mengutarakan betapa aku sangat kehilangan dirimu. Aku telah keliru, yaitu karena aku telah meninggalkan kamu. Aku sekarang menyadari bahwa tiada seorang pun yang dapat menggantikan dirimu dalam hidupku. Karena itu, aku tidak dapat melupakan kamu. Sayang, terimalah aku kembali karena aku masih mencintai kamu. Aku sungguh-sungguh sangat mencintai kamu. Lalu di bagian bawah dari pesan lewat WhatsApp tadi, si pemudi menulis, selamat karena kamu telah memenangkan hadiah utama undian kebiar BCA. Kasih dari pemudi ini sama sekali bukan kasih yang altruistik, tetapi kasih dengan udang di balik rempeyek. Kasih yang altruistik adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, namun memberikan perhatian bagi kebaikan orang lain. Kasih seperti itulah yang ada pada diri Tuhan Yesus, sebagaimana yang ia utarakan di dalam Matius pasal 20 ayat 28 tadi. Di ayat tersebut dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di ayat ini Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Makna dari kata anak manusia yang Yesus ucapkan tersebut bukanlah sekadar anak dari seorang manusia. Namun istilah tersebut merujuk kepada penglihatan yang diperoleh Daniel tentang anak manusia, yaitu yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ ditulis, bahwa Daniel melihat seorang anak manusia yang berkedudukan sebagai raja atas segala bangsa dan yang kekuasaannya kekal serta yang kerajaannya bersifat abadi. Itulah sang Mesias yang adalah raja di atas segala raja. Di Matius pasal 20 ayat 28 tadi Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah sang Mesias, yaitu raja di atas segala raja yang dilihat oleh Daniel atau yang ia istilahkan sebagai anak manusia tadi. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah yang telah ia kerjakan. 2000 tahun yang lampau ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, malah sebaliknya, ia melayani manusia yang hina,
Ia menyembuhkan yang sakit, menghibur mereka yang susah, memulihkan pengharapan yang telah pupus, dan menolong orang yang menderita. Itulah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang sejati dan yang diwujudkan dalam tindakan melayani. Sekarang yang ketiga. Kasih dalam tindakan melayani seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan merupakan ungkapan dari sikap rela untuk berkorban. Saya ulangi. Kasih dalam tindakan melayani merupakan ungkapan dari sikap rela untuk berkorban. Kembali di sini kita melihat makna dan wujud dari kasih yang sejati. Karena sesungguhnya besarnya kasih akan terlihat dari seberapa besar kerelaan orang dalam berkorban. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula kasih yang diungkapkan. Ungkapan kasih seperti itulah yang diperbincangkan oleh seekor ayam dan seekor sapi yang sedang berjalan bersama dan melewati sebuah gedung gereja. Pada pagar gedung gereja tersebut terpasang kain rentang atau spanduk yang bertuliskan kalimat, "Kami menerima sumbangan saudara untuk memberi makan secara cuma-cuma kepada fakir miskin." Membaca pengumuman tersebut, sang sapi berkata, "Apa yang dapat kita lakukan terlibat dalam aksi sosial ini?" Sang ayam menjawab, "Mudah, mari kita menyumbang telur dan sosis." "Telur dan sosis?" tanya sang sapi. "Benar, telur dan sosis," jawab sang ayam. "Aku menyumbang telur dan kamu menyumbang sosis," kata si ayam lebih lanjut. Menanggapi usul dari si ayam, sapi tadi berkata, "Bagi dirimu, menyumbang telur adalah hal yang mudah, karena berarti engkau hanya menyumbang sebagian dari yang engkau miliki. Tetapi tidak demikian halnya bagi diriku. Menyumbang sosis artinya aku harus rela menyerahkan hidupku, yaitu supaya dagingku dapat dijadikan sosis." Memang bagi sang ayam, memberikan telur hanyalah sekadar suatu kontribusi yang tidak membahayakan nyawanya. Tetapi bagi sang sapi, menyumbang sosis merupakan suatu komitmen. Karena dengan demikian berarti ia harus rela berkorban sampai mati, yaitu agar dagingnya dapat diolah menjadi sosis. Dengan kata lain, bila sang sapi menyumbang sosis, hal itu sama dengan ia mengorbankan hidupnya. Suatu pengorbanan kasih yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh sang ayam. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, besarnya kasih akan terlihat dari seberapa besar kerelaan orang dalam berkorban. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula kasih yang diungkapkan. Kasih dalam pengorbanan yang sangat besar seperti itulah yang Yesus telah tunjukkan terhadap kita, umat manusia. Kasih yang tanpa pamrih yang ia utarakan dalam Matius pasal 20 ayat 28 sebagai berikut. "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di sini Tuhan Yesus berkata, kedatangannya ke dunia adalah untuk melayani dan mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia. Pengorbanan yang ia lakukan, yaitu yang dimulai dari kelahirannya sebagai seorang manusia sampai kepada penyerahan dirinya dengan mati di kayu salib. Pengorbanan yang sangat besar. Sebab hal itu ia lakukan bukan bagi manusia yang pantas untuk dikasihi, melainkan manusia yang berdosa dan yang memberontak terhadap Allah. Pengorbanan yang sebesar itu ia lakukan bukan karena ia mengharapkan imbalan dari manusia, namun ia kerjakan semata-mata karena kasihnya yang besar terhadap kita. Kasih dalam tindakan melayani yang ia ungkapkan melalui kerelaannya untuk berkorban, yaitu dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah kasih yang sejati. Hari ini kita kembali melihat cara atau bahasa yang Tuhan gunakan guna mengungkapkan kasihnya. Bila di minggu yang pertama dari bulan ini kita telah melihat bahasa kasih dalam bentuk kata-kata yang meneguhkan atau encouraging words, dan di minggu yang kedua kita telah belajar tentang bahasa kasih dalam bentuk tindakan memberi atau acts of giving, maka hari ini
kita melihat bahasa kasih dalam bentuk tindakan melayani atau acts of service. Sebagaimana halnya dengan tindakan Yesus dalam mengungkapkan kasihnya kepada umat manusia, hal yang sama pula lah yang perlu kita lakukan dalam mengungkapkan kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun harus rela melayani Dia di dalam kerendahan hati, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan dalam pengorbanan. Semua itu kita lakukan di dalam kesadaran bahwa bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Sehingga kalau kita mengasihi Dia, hal itu sesungguhnya merupakan tanggapan dan ucapan syukur kita karena kasihnya terhadap kita. Kasih yang sama juga perlu kita ungkapkan kepada sesama kita. Di dalam kerendahan hati dan sikap tidak mementingkan diri sendiri, kita harus rela melayani orang lain dalam pengorbanan. Hanya dengan demikian, barulah kita dapat mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Hanya dengan demikian, barulah kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus, yaitu orang yang hidup mengikuti jejak-jejak langkah yang telah Yesus tempuh.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-896-876. Sekali lagi, 0811-896-876.
2: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa, khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu-satunya cara mengubah keegoisan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius pasal 5 ayat 42. Seseorang memberikan kepada saya sebuah tulisan anonim, judulnya Credo Anak Kecil. Isinya, kalau aku menginginkannya, itu punyaku. Kalau aku memberikannya padamu lalu berubah pikiran, itu punyaku. Kalau aku bisa mengambilnya darimu, itu punyaku. Kalau barusan ada di tanganku, itu punyaku. Kalau itu punyaku, berarti tidak akan pernah jadi punya orang lain, apapun yang terjadi. Kalau kita membuat sesuatu bersama-sama, semua mainannya adalah punyaku. Kalau mirip dengan barangku, itu punyaku. Setiap orang tua yang pernah berusaha menengahi pertengkaran antara adik dan kakak yang sama-sama mengotot, itu punyaku, pasti tersenyum. Itu punyaku. Tak hanya anak-anak yang berkata begitu. Hal yang sama bisa didengar di dalam ruangan sidang umum PBB. Di pengadilan tempat orang-orang memperebutkan hak warisan. Serta di taman bermain anak-anak. Sifat dasar yang egois yaitu aku menginginkannya itu punyaku. Adalah musuh terbesar dari kebahagiaan dalam hidup dan pernikahan. Seorang reporter pernah bertanya, apa yang saya rasa adalah masalah terbesar dalam pernikahan? Dan saya menjawab, keegoisan. Reporter itu sepertinya tidak begitu terkesan. Menurut saya, ia ingin saya menjawab dengan sesuatu seperti ketidaksetiaan. Sambil saya mengecam perselingkuhan dan mengebrak meja dengan keras. Atau ia mungkin ingin saya mengatakan sesuatu seperti masalah terbesar dalam pernikahan di zaman ini adalah kurangnya komunikasi atau kompromi seksual atau yang lainnya. Apapun gejala yang mungkin Anda jelaskan, dasarnya sama dengan yang ada di credo anak kecil tadi. Keegoisan, aku ingin kebutuhanku dipenuhi dulu. Banyak orang menjadi anggota klub ADSS dari kecil, meskipun taruhannya bertambah besar, seiring bertambahnya usia kita. Maaf, Anda sudah pernah dengar tentang klub ADSS, bukan? Kepanjangannya adalah Anda duluan setelah saya. Namun, karena keegoisan kita tak pernah terpuaskan, maka diri kita selalu didahulukan. Hanya ada satu hal yang mengubah keegoisan menjadi kemurahan hati. Hal itu bukanlah ancaman yang berbunyi, kalau kamu begitu terus, aku akan bawa mainanku pulang. Itu tidak akan berhasil. Satu-satunya zat kimia yang cukup kuat untuk mengikis daya keegoisan adalah kasih karunia Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tulis Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kasih karunia Tuhan mengubah pendirian. Namun saya harus menambahkan, prosesnya bukanlah sekali jadi dari merebut menjadi pemberi. Prosesnya adalah karya kasih karunia yang berkelanjutan yang oleh Alkitab disebut sebagai penyucian, di mana Tuhan terus mengamplas tepi yang kasar, mengingatkan kita akan kekurangan ajaran, kekasaran, dan keegoisan kita. Tarikan sifat lama kita yang egois tidak bisa dikalahkan dengan melakukan satu tindakan murah hati yang kemudian Anda bangga-banggakan. Yang diperlukan adalah gaya hidup berciri kerendahan hati, pemahaman akan siapa Anda sebenarnya, dan hasrat untuk mengizinkan Tuhan mengasihi orang lain melalui Anda. Paulus menulis tentang sobat muda dan muridnya, Timotius dari Listra di Asia Kecil. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 20 dan 21. Ada harapan, sobat. Sebuah stiker mobil berbunyi, lakukan kebaikan tanpa direncanakan. Meskipun saya tidak pasti apa artinya, saya kira maksudnya sudah tepat.